0: Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: diserap. Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya

0: Desa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
1: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas di negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
0: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
2: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
0: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Hari-hari ini solar langka di dunia.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
5: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam, terutama kita dapat BBM.
6: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
4: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
6: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
7: Nah, proses pembukaan lahan gimana?
8: Tetap ya. Skemanya nanti cetak sawah?
7: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang? Insya Allah ke depan E50.
9: Proses banyak.
7: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
9: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
7: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
8: Berarti mulainya di tahun depan?
7: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
6: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
10: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
11: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar bermanfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
12: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut.

0: RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu Henny Hamidah dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: dari Jalan Abu Madinah KW16, Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Ya, baik. Jadi dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 22 September 2026 untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya itu juga kondisinya cukup stabil. Di kisar antara berawan hingga cerah berawan, namun ada beberapa daerah khususnya untuk wilayah Aceh Besar memang adanya potensi hujan ya, khususnya untuk wilayah pesisir baratnya seperti daerah Lepung dan daerah Lung. Itu memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah utara seperti daerah Aceh Utara, Biren, kemudian Kidi-Pidi Jaya serta daerah Langsah ya, hingga perbatasan Aceh Tamiang dengan Sumatera Utara juga kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang sore itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Hanya saja untuk wilayah Biren ya, kemudian Gayolues serta daerah tengah seperti Benar Meriah dan daerah perbatasan Aceh Tamiang dan Sumatera Utara memang ada potensi hujan, khususnya terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Dengan intensitas berkisar antara sedang hingga, maksud saya ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah pesisir barat dan selatan itu kami perkirakan juga kondisinya berawan hingga cerah berawan ya. Hanya saja untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian daerah Singkil serta daerah Aceh Tenggara juga menjelang sore ataupun malam hari itu memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 31 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Iya, seperti itu.
2: Baik, Bang Deddy, berarti tidak ada potensi cuaca ekstrim dengan hujan lebat yang disertai angin kencang atau badai petir yang harus diwaspadai oleh masyarakat?
1: Iya, untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga kami prediksi ya untuk hari ini, khususnya untuk wilayah Gayolues ya, kemudian wilayah Benar Meriah dan daerah Aceh Tenggara memang potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang serta angin kencang masih berpotensi ya untuk terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Khusus untuk wilayah ketiga tersebut memang kami memberikan warning ya untuk 1 hingga 2 hari ke depan.
2: Baik. Ada warning dan peringatan khusus yang akan di-upload atau di-update secara resmi di akun BMKG. Bagaimana cara masyarakat bisa mendapatkan informasi tersebut agar tidak mendapatkan berita-berita hoax terkait dengan info cuaca, Bang Deddy?
1: Iya. Mungkin teman-teman bisa mengakses informasi. Informasi itu di web BMKG, khususnya untuk wilayah Aceh. Di situ akan kita memberikan informasi yang jelas apakah untuk 1 hingga 2 hari ke depan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Bahkan di web tersebut juga kita bisa mendapatkan informasi adanya cuaca ekstrim ya.
2: Baik, Bang Deddy, terima kasih untuk informasi cuaca yang Anda sampaikan. Semoga ini bisa menambah kewaspadaan untuk seluruh masyarakat di Aceh khususnya. Terima kasih Bang Deddy, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, telah kita simak bersama informasi yang disampaikan langsung oleh Bang Deddy ya, dari Perakirawan Cuaca BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi dari masing-masing daerah. Namun karena Lok Sumawe hostnya, jadi biar Lok Sumawe dulu yang menyampaikan informasi ya. Karena Lok Sumawe saat ini sedang berlangsung Pilciksung, pemilihan geci langsung yang sudah selesai kemarin. Ada geci yang terpilih yang mundur dari jabatan wakil ketua Partai Nasdem karena sudah terpilih sebagai geci. Ada juga yang harus menyelesaikan hingga 2 hari, ya, hari Senin, hari Minggu dan Senin, karena tidak cukup suara. Ada juga yang masih bermasalah dengan suaranya, ya. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Selain itu juga informasi Aceh Utara yang menerima 328 miliar rupiah bantuan bencana, di mana pendapatan daerah Aceh Utara melonjak setelah mendapat bantuan TKD dan juga bantuan banjir ini. Dua informasi dari Lok Sumawe. Selanjutnya Yuna akan menghubungi rekan-rekan yang ada di masing-masing daerah ya. Yuna sapa terlebih dahulu untuk RRI Sabang. Ada Kak Yana, ada Yuna, ada Yana. Selamat pagi Kakak.
3: Selamat pagi juga Kak Yuna, teman-teman Korwil 17.
2: Iya.
3: Sehat ya Kak Yuna?
2: Alhamdulillah sehat Kak, pejuang subuh kita tetap iya, ini ya timnya ya, wajah-wajah iya. Gak berubah juga nih, berubah di September, kok ini lagi ketemunya ya. Kak Yana gimana cuaca di sana, di sini soalnya angin kencang, petir, kalau udah sore, udah jelang malam tuh sudah mulai, apakah sama dengan Sabang?
3: Sabang beberapa hari ini sih anginnya biasa aja, sepoi-sepoi gitu ya Kak ya.
2: Oh iya.
3: Sekarang juga masih mendung-mendung gimana gitu, mendung-mendung manja. Terus juga nanti kalau siangnya juga panas gitu. Dari kemarin sih gitu.
2: Sama ya, mudah-mudahan hari ini juga lancar aktivitas kita dengan cuaca ya. Baik, ada berita apa nih Kak Yana dari Sabang?
3: Iya, kebetulan nih Sabang kan sebuah pulau nih Kak. Jadi kami kan di sini belum ada yang namanya Indomaret gitu ya. Rencana masuknya 6 gerai Indomaret di Kota Sabang itu kembali menjadi perhatian. Nah, Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang itu menyebutkan PT Indomarko Prismatama itu belum tercatat sebagai pelaku usaha yang memiliki proyek usaha langsung di Kota Sabang dalam sistem online single submission atau OSS. Nah, Kepala DPMP TSP Kota Sabang Dr. Andes Kamarudin menjelaskan berdasarkan penelusuran data OSS di daerah tidak ditemukan proyek usaha atas nama PT Indomarko Prismata atau Indomaret dalam daftar kegiatan usaha yang terdaftar di Kota Sabang. Nah, data DPMP TSP ini mencatat terdapat 7.021 kegiatan usaha yang masuk dalam sistem perizinan di Kota Sabang sejak Agustus 2021 hingga September 2026 ini. Dr. Andes Kamarudin juga mengatakan PT Indomarko Prismatama itu memang memiliki nomor induk berusaha atau NIP ya, yang terdaftar secara nasional. Akan tetapi keberadaan NIB ini tidak semerta-merta itu menunjukkan adanya gerai usaha perusahaan itu di daerah. Ia juga menjelaskan apabila rencana pembukaan gerai Indomaret di Sabang direalisasikan melalui pola kemitraan atau waralaba atau juga franchise ya, maka kegiatan usaha pada OSS dapat tercatat atas nama mitra atau pelaku usaha yang menjalankan gerai tersebut. Dengan pola tersebut, entitas perusahaan pemilik jaringan tidak harus menjadi nama yang muncul sebagai pelaku usaha pada setiap lokasi gerai. Nah, data perizinan juga tetap mengikuti pelaku usaha dan proyek yang didaftarkan dalam sistem OSS sesuai skema kerjasama yang digunakan. Nah, Dr. Les Kamarudin juga mengatakan bahwasanya pola kemitraan merupakan salah satu bentuk kerjasama usaha yang dikenal dalam kegiatan perdagangan perizinan dan dapat juga diproses melalui sistem perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, rencana kehadiran 6 gerai retail modern tersebut juga sebelumnya mendapat perhatian dari Aliansi Retail Kota Sabang yang menaungi 146 pedagang lokal. Aliansi meminta pemerintah Kota Sabang dan DPRK Sabang itu membuka informasi terkait rencana tersebut serta mempertimbangkan keberlangsungan usaha pedagang lokal dan retail tradisional di Kota Sabang. Isu 6 lokasi yang disebut masuk dalam rencana ekspansi jaringan retail modern itu mencakup kawasan Ibo, Balohan, Jalan Perdagangan, Bypass, Cotbau, dan juga Paya Senara. Terus juga pemerintah Kota Sabang sebelumnya menyampaikan bahwa belum ada izin operasional yang ditertibkan untuk gerai Indomaret di lokasi-lokasi tersebut. Gitu Kak Yuna informasinya.
2: Iya, semoga dengan adanya Indomaret 6 gerai ya, katanya tadi bisa meningkatkan daya beli masyarakat ya Kak ya. Yang juga ini, nanti...
3: Tapi ditolak ini Kak.
2: Loh, ini ditolak 6-6-nya, semuanya
3: kabarnya seperti itu ya, tapi kita tunggu keberlanjutannya. Karena memang pedagang lokal di sini lebih lebih menonjol seperti
2: betul.
3: Itu.
2: Jadi itu juga pernah terjadi di Lok Sumawe Kak, di dekat RRI ini ada bukan Indomaret, Alfamaret yang sempat ditolak tapi akhirnya jadi.
3: Oh gitu ya.
2: Okay. Semoga ya, nanti di Sabang ya. Juga jadi ya.
3: Oke.
2: Untuk berputarnya roda usaha juga untuk semakin baiklah Sabang ke depannya, makin maju lagi kota Sabang. Okay.
3: Amin, amin.
2: Baik.
3: Terima kasih Kak Yuna.
2: Terima kasih. Selanjutnya Yuna mau ke Takengon dulu jalan-jalan ke kota dingin karena kalau siang di sini sering panas katanya Takengon itu selalu dingin. Apa iya Bang Ari? Selamat pagi.
4: Selamat pagi kembali Kak Yuna ya.
2: Iya.
4: Suaranya jelas terdengar nih Kak.
2: Sangat jelas.
4: Sangat jelas. Alhamdulillah Kak udah bagus nih berarti.
2: Udah bagus. Bahkan lebih besar dari biasanya ya suaranya.
4: Oh, iya. Nah, kalau kata Kakak di sini dingin, tapi kalau pagi ini Kak suasananya dingin tapi mataharinya sangat terik ini Kak.
2: Ini cocok untuk membakar semangat kita nih berarti.
4: Memang waktunya untuk senam pagi sih sebenarnya ini Kak.
2: Iya betul, tapi walaupun cerah di sana nggak secerah Banda Aceh kayaknya. Banda Aceh selalu bersinar dia.
4: Kalau Banda Aceh kita glowing kita Kak.
2: Ada berita dan informasi apa dari Takengon Bang Ari?
4: Berita hari ini bukan dari Takengon tapi kan dari kita beralih ke Blankejeren.
2: Silakan. Ya,
4: beritanya Rumah Sakit Umum Seribu Bukit akan segera hadir di Blangsere, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Luas, sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pembangunan rumah sakit swasta tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pada Senin 21 September 2026. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas menyambut baik pembangunan RSU Seribu Bukit yang diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan di daerah. PLT Sekda Gayo Luas Irwan Syah mengatakan kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gayo Luas terus berkembang. Kehadiran RSU Seribu Bukit diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga berharap pembangunan rumah sakit berjalan lancar, selesai tepat waktu dan sesuai standar yang berlaku. Selain sarana dan prasarana, keberadaan tenaga kesehatan yang profesional, pelayanan humanis, serta tata kelola yang baik diharapkan turut mendukung operasional rumah sakit. Direktur RSU Seribu Bukit, Dr. Ardiansyah, mengatakan rumah sakit tersebut pada tahap awal akan memiliki kapasitas sekitar 50 tempat sesuai kebutuhan pelayanan. RSU Seribu Bukit juga akan menyediakan sejumlah dokter spesialis, meliputi spesialis bedah, penyakit dalam, kandungan, anak, dan juga spesialis anestesi. Dari sisi fasilitas, rumah sakit akan dilengkapi layanan X-ray atau radiologi serta laboratorium ke depan. Pihak rumah sakit juga menargetkan pengadaan CT scan untuk mendukung pengembangan layanan. Pembangunan RSU Seribu Bukit ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 6 bulan Setelah pembangunan rampung, proses akan dilanjutkan dengan akreditasi rumah sakit. Setelah terakreditasi, RSU Seribu Bukit ditargetkan menjadi rumah sakit tipe D dan dapat menerima pasien peserta BPJS maupun pasien umum. Jika pembangunan proses akreditasi dan persetujuan pemerintah pusat berjalan sesuai rencana, RSU Seribu Bukit ditargetkan mulai beroperasi pada April hingga Mei 2027. Itu tadi satu info panjang ya untuk pendengar di Keluas akan dibangunnya rumah sakit Seribu Bukit. Ya, ya kembali ke Kak Yana.
2: Bang Ari, mudah-mudahan dengan adanya rumah sakit baru bukan memperbanyak atau menambah pasien ya, tapi mudah akses benar masyarakat sekali untuk berobat. Terima kasih informasinya, Bang Ari.
4: Terima kasih kembali.
2: Iya, selanjutnya Yuna ingin jalan-jalan lebih jauh lagi ke Melabuh. Selamat pagi, Bung Karno.
5: Selamat pagi, assalamualaikum semuanya.
2: Waalaikumsalam, udah besar suaranya.
5: Udah gede ya suaranya.
2: Iya ya, udah ada kemajuan semua daerah ini untuk menyampaikan informasi. Okay. Kalau tadi di Sabang ada pembangunan Indomaret yang ditolak. Mm. Dari Takengon bangun rumah sakit baru di Blangkejren. Kalau dari Melabuh ada kalo berita
5: di,
2: apa?
5: Iya, kalau di Melabuh sebelumnya informasi di informasi cuaca di Melabuh cukup cerah ya.
2: Cerah ya?
5: Sangat cerah begitu.
2: Tapi baik. Sore hujan, angin kencang.
5: Enggak sih, berapa hari ini panas sih Melabuh.
2: Tidak ada hujan ya. Silakan Bang Arno.
5: Baik, di Melabuh ada informasi di Pusip Aceh Barat atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat akan menggelar festival literasi dan pameran buku begitu. Di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar Festival Literasi Aceh Barat 2026 sebagai upaya meningkatkan minat baca sekaligus mendorong kreativitas masyarakat di bidang literasi dan ekonomi kreatif. Kegiatan yang dikemas secara edukatif dan kreatif ini dijadwalkan berlangsung selama 4 hari mulai besok ya tanggal 23 hingga 26 September bertempat di halaman Dinas Pendidikan Aceh Barat, Lapang, Kecamatan Juan Palawan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Abdurrani, mengatakan festival tersebut menjadi salah satu wadah untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi komunitas, pelaku UMKM, dan pegiat seni untuk menampilkan kreativitas mereka. Jadi Festival Literasi Aceh Barat 2026 ini tidak hanya berfokus pada kegiatan membaca dan buku saja, tetapi juga menggabungkan berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan masyarakat dan juga sejumlah komunitas. Jadi sejumlah rangkaian kegiatan ini telah disiapkan dalam festival tersebut, di antaranya dinding inspirasi, pameran dan partisipasi UMKM lokal Aceh Barat, malam penganugerahan pemenang literasi terbaik Kabupaten Aceh Barat tahun 2026, kemudian talk show, juga ada bedah buku, pentas seni dan budaya, serta pameran buku dan karya literasi. Festival Literasi Aceh Barat 2026 diharapkan dapat menjadi ruang bertemunya masyarakat, pelajar, komunitas, pelaku UMKM, pegiat seni dan berbagai pihak lainnya dalam membangun ekosistem literasi yang kreatif dan juga berkelanjutan di Aceh Barat. Sementara itu untuk informasi dialog pagi hari ini di Melabuh Menyapa nanti kita akan angkat soal HUT ke-438 Kota Melabuh, diskon pajak bumi bangunan sebesar 50%. Nanti kita akan hadirkan narasumber Kabid Pengendalian P3E PD Aceh Barat yaitu Isan Mutakin SA. Kita ajak juga pendengar nanti ikut partisipasi dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi dari Melabuh, Kak Yuna.
2: Sukses acaranya Bang Karno, acara amin. Pamerannya sukses, acara ulang tahun Melabuh juga sukses
5: amin,
2: ya.
5: Amin, amin.
2: Baik, terima kasih Bang Karno. Selanjutnya Yuna ke Sintang. Ada Bang Muksin. Halo, selamat pagi Bang Muksin.
6: Halo Kak Yuna.
2: Iya, tadi harus dijemput dulu ya, salah kamar ya.
6: Salah kamar tadi. Tadi sempat gabung sama Bang Karno tadi.
2: Ngapain? Ngapain berdua di sini kita rame-rame? Harus jemput manja ya.
6: Yang penting kekuatan 55 nih Kak Yuna.
2: Oh, semangat, semangat, semangat. Rindam Jaya luar biasa. Angkatan keberapa kita?
6: Keberapa ya?
2: Ayo lupakan. Baik. Bang Muksin, ada informasi apa dari Sintang?
6: Singkil.
2: Oh, Singkil, baik. Kok Sintang sih jadinya? Yuna jadi ingat Kak Widya nih.
6: Iya.
2: Oke, gimana kabarnya Singkil hari ini?
6: Kabarnya Singkil hari ini kayak dibilang Kak Yana ya, mendung-mendung manja katanya.
2: Tamah kayak hostnya juga manja ya.
6: Manja ya.
2: Gimana? Nggak ada hujan yang panjang atau sama dengan Loksmawe?
6: Kalau hujannya semalam ya,
2: malam
6: semalam
2: ya.
6: Hujan, hujan ya, hujan deras.
2: Hujan deras. Kalau berita dan informasi apa nih dari
6: Baik,
2: sini?
6: Nah, satu informasi dikabarkan dari Kota Sulusalam terkait Pemko Sulusalam siapkan logistik pangan wilayah Barat Aceh. Dan pemerintah Kota Sulusalam mulai mematangkan rancangan pembentukan pusat distribusi regional demi memperkuat kedaulatan pangan lokal. Fasilitas logistik ini disiapkan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok bagi warga di kawasan pedalaman hingga perkotaan. Langkah tersebut diambil sebagai strategi jangka panjang dalam memotong panjang alur distribusi barang yang selama ini memicu lonjakan harga di pasaran. Melalui Asisten 2 Setdako Kota Sulusalam, John Arizal mengatakan bahwa PDR nantinya akan difungsikan sebagai simpul logistik utama untuk wilayah barat selatan. Joni menegaskan bahwa gagasan ini lahir dari kebutuhan mendesak Pemko Sulusalam dalam merespon gejala inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok di daerahnya. Dan melalui keberadaan PDR, pemerintah daerah diyakini bakal mengantongi kendala penuh dalam memantau pergerakan stok pangan dan kebutuhan dasar secara langsung. Posisi geografi Sulusalam yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara menjadi nilai tawar utama dijadikannya kota ini sebagai pusat transit komoditas pangan. Dan selain menjaga stabilitas harga, operasional simpul distribusi ini diproyeksikan mampu menggerakkan roda ekonomi baru pada sektor jasa, transportasi lokal serta membuka lapangan kerja di bidang logistik. Dan ia menambahkan koordinasi lintas sektor akan terus dipercepat agar pembangunan sarana pendukung dapat terrealisasi sesuai target. Satu informasi dikabarkan dari Kota Sulusalam, Kak Yuna.
2: Iya. Iya, terima kasih untuk informasinya. Cukup panjang ya informasi yang disampaikan untuk kita di pagi hari ini. Terima kasih Bang Muksin. Terakhir kami akan ajak Anda ke Banda Aceh bersama Bang Dimas. Selamat pagi Bang Dimas.
7: Pagi.
2: Tetap ya. Itu memang enggak ada hordeng apa gimana ceritanya? Selalu
7: lalu lalang ya.
2: Iya, ramai lancar di belakang ya.
7: Karena kan memang ruang sebelah jadi.
2: Tapi kayaknya gitu. Hordengnya di depan deh Bang, lebih baik ya.
7: Enggak ada nih, ini rasanya di akuarium aja sih. Sekarang ini kalau di Studio Pro 1, Pro 2, Pro 4 sama semua.
2: Mewah, mewah, luar biasa studio.
7: Lebih ke enggak ada privasinya sih ya.
2: Bang, pokoknya
7: lagi kerja, gimana? Lagi kerja ditengokin aja gitu ya.
2: Iyalah, namanya ya, kerja Pak. Ya.
6: Kayak halo Bung Dimas.
7: Iya, ya,
6: nanti di Singkil nanti dibawakan ke Lambu nanti.
2: Enggak ke Lambu juga mau ngapain?
6: Biar ada privasinya.
7: Biar ada privasinya ya.
2: Beda.
7: Kadang kan kita suka malu juga nih kan kalau datang diliatin kan sampai gini-gini gitu kan.
2: Ya biar mungkin penyiarnya mandi ya.
7: Iya.
2: Penampilan menarik.
7: Iya, biar harus mandi sih setiap dinas itu aja sih sebenarnya.
2: Apalagi ya. Pagi ya, Bang ya.
7: Udah lah ya. Saya sampai aja informasinya ya. Ini waktu
2: silakan.
7: Kita 1 menit lagi.
2: Sekaligus ditutup aja Bang Dimas boleh?
7: Siap, boleh, ya. Boleh.
2: Silakan.
7: Ya, satu informasi dari Banda Aceh terkait pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariah Islam menggelar pekan dakwah kolaborasi untuk memperkuat syiar Islam dan pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat. Dan rangkaian ini menghadirkan Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan dan Ustazah Aisyah Farid BSA. Kegiatan diawali dakwah umum bersama Habib Jindan pada Selasa malam 22 September 2026 di Bustan Salatin atau Taman Sari Banda Aceh. Dan selanjutnya esok 23 September digelar ceramah maulid umum khusus perempuan bersama Ustazah Aisyah Farid BSA di Amel Convention Hall Blangoi. Dan kegiatan yang dimulai pukul 9:30 pagi itu mengangkat tema perempuan hebat, keluarga kuat, generasi berkualitas. Dan Wali Kota Banda Aceh Eliza Sajudin Jamal mengatakan dakwah merupakan komitmen pemerintah dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Menurut Eliza, dakwah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi berbagai pihak. Sementara itu, Kepala Dinas Syariah Islam Banda Aceh, Alim Syah, mengatakan rangkaian kegiatan juga mencakup bedah buku bagi mahasiswi UIN Araneri dan safari dakwah bagi warga binaan di Lapas Lungam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja tadi kita di kabar dari Aceh bersama teman-teman Skorwil 17 yang sudah membagikan informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Di Bandar Aceh ada Dimas, di Sabang ada Yuna, di Yana maksud kami, di Takengon ada Ari, di Singkil ada Muksin Bintang, dan di Loksmai ada Yuna Ari yang juga memandu kabar dari Aceh untuk edisi hari ini, pendengar, Selasa 22 September 2026. Mendengar saat lagi nanti kita akan menuju Melabuh Menyapa dengan tema yang akan kita angkat pagi hari ini, soal HUT ke-438 Kota Melabuh, diskon pajak bumi bangunan sebesar 50%. Di mana akan kita undang narasumber Kabid Pengendalian P3EPD Aceh Barat, Ihsan Mutakin SE, di kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga mengajak Anda nanti ikut serta berpartisipasi di line telepon dan juga pesan singkat Anda di 0811-6889-697. Dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Sambil kita menantikan narasumber yang tersambung melalui Zoom, pagi hari ini kita dengarkan terlebih dahulu singan dan juga lagu pengantar aktivitas pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro1 RRI Melabo dan juga pemirsa yang mengikuti siaran kami melalui berbagai platform digital RRI. Kembali lagi bersama saya Rino Putra dalam program interaktif Melabo Menyapa, sebuah program yang hadir untuk menyajikan informasi, membangun diskusi, serta mengupas berbagai persoalan pembangunan dan juga pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperingati HUT ke-438 Kota Melabo, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menghadirkan program diskon pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 50%. Kebijakan ini tentu menjadi informasi yang menarik dan penting bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak bumi dan bangunan. Namun di balik kabar diskon pajak tersebut, pendengar dan pemirsa, ada sejumlah hal yang perlu kita pahami secara lebih mendalam, tentunya di antaranya siapa saja yang berhak mendapatkan diskon, bagaimana mekanisme pengajuannya, apakah seluruh wajib pajak memperoleh keringanan yang sama, dan bagaimana pemerintah memastikan kebijakan ini berjalan transparan serta memberikan manfaat yang nyata. Untuk membahas tema HUT ke-438 Kota Melabo diskon pajak bumi bangunan sebesar 50%, telah hadir bersama kita narasumber melalui Zoom yang berkompeten, yaitu Bapak Ihsan Mutakin SA selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah atau P3EPD Aceh Barat. Assalamualaikum Pak Ihsan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Pak Ihsan?
2: Alhamdulillah baik, Pak.
1: Sehat ya, cuaca juga cukup cerah ya hari ini Melabo dan sekitarnya begitu ya.
2: Iya.
1: Iya, baik. Kita ajak pendengar juga nih Pak Ihsan dan juga pemirsa yang mengikuti dialog pagi hari ini. Dalam perjalanan dialog kita, kami mengajak Anda bisa ikut bertanya nanti, berpartisipasi di line telepon interaktif kami di 0811-6889-697. Untuk siaran RRI Melabo dapat juga dijangkau oleh masyarakat yang ada di Aceh Barat Daya. Di sana dapat mendengarkan Pro1 RRI Melabo dengan baik di frekuensi 97,7 MHz. Kemudian pendengar kita yang ada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan dengan baik siaran kita di 92 MHz. Dan juga pendengar yang ada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, itu dapat juga mendengarkan Pro1 RRI Melabo di frekuensi 96,7 MHz. Barangkali kita langsung saja ini berdialog dengan Pak Ihsan. Pak Ihsan, kita tahu dalam rangka HUT ke-438 Kota Melabo, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan diskon PBB sebesar 50%. Apa latar belakang utama kebijakan ini, Bapak? Dan apa dasar hukum atau regulasi yang menjadi kebijakan atau pijakannya begitu, Pak Ihsan?
2: Baik, terima kasih. Untuk pemberian diskon PBB dan BPHTB ini, ini sesuai dengan SK Bupati nomor 680. Jadi sebenarnya bahwa kegiatan pemberian diskon ini dalam rangka merayakan dua hari ulang tahun, Pak.
1: Dua hari ulang tahun.
2: Yang pertama, iya, yang pertama hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan hari ulang tahun Kota Melabo yang ke-438. Jadi itu ada di dua momen acara ini, Pak. Untuk yang pemberian diskon PBB dan BPHTB, Pak. Ada dua yang kita berikan.
1: PBB dan PBHTB gitu ya.
2: BPHTB.
1: BPHTB ya. Oke.
2: BPHTB.
1: Diskon 50% tentu ini menjadi kabar baik ya Pak Ihsan ya bagi masyarakat ya. Betul. Namun betul. Apakah potongan ini berlaku untuk seluruh wajib pajak PBB tanpa terkecuali atau ada batasan tertentu Bapak seperti nilai objek pajak, kemudian jenis kepemilikan, wilayah maupun status tunggakan begitu Pak Ihsan?
2: Baik, jadi untuk PBB di dalam SK Bupati ini dipersyaratkan bahwa yang semua masyarakat Aceh Barat yang berKTP Aceh Barat itu berhak memperoleh diskon ini, kecuali badan, Pak. Artinya untuk masyarakat Aceh Barat semuanya yang memiliki KTP Aceh Barat itu kita berikan potongan sebesar
1: 50%.
2: 50%.
1: Kecuali jadi, tadi badan bagaimana ini maksudnya?
2: Badan maksudnya perusahaan itu tidak.
1: Oke.
2: Okay, kemudian WP yang KTP-nya di luar Aceh Barat. Misalnya saya kasih contoh, misalnya ada WP punya tanah di Aceh Barat, beliau ini orang katakanlah misalnya KTP-nya di luar Aceh Barat, itu kita tidak memberikan fasilitas ini, Pak.
1: Oh begitu, walaupun pemiliknya punya tanah di Aceh Barat, tapi KTP-nya tidak Aceh Barat, begitu ya? Dan ini tidak bisa diproses, begitu?
2: Itu berlaku, maksudnya tidak berlaku untuk potongan 50%-nya. Dia bayarnya tetap normal gitu, Pak.
1: Jadi kalau mau dipotong 50% balik lagi itu ya KTP-nya ya.
2: Iya.
1: Pindah dulu gitu ya.
2: Khusus orang Aceh Barat ini ada rangka hari ulang tahun Kota Melabu.
1: Oh, oke, 50% itu kan setengah dari harga begitu ya. Itu yang cukup menariknya. Jadi jangan sampai masyarakat itu salah memahami ya cakupan program yang sudah akan dibuat begitu ya. Oke, untuk memastikan masyarakat tidak kehilangan kesempatan ini Pak Ihsan. Mulai tanggal berapa program diskon ini berlaku dan sampai kapan batas akhirnya? Apakah potongan ini diberikan berdasarkan tanggal pembayaran, tahun pajak, atau ketentuan lainnya, Bapak?
2: Untuk diskon PBB, itu kedua-duanya, Pak. Itu dimulai dari 10 Agustus sampai dengan 9 November. Itu berakhir di 9 November.
1: Oke, cukup panjang waktunya ya.
2: Iya, kita masih ada sisa 1 bulan lebih ya, kira-kira. Jadi untuk PBB, jadi saya sedikit mungkin kasih pemahaman dulu ya, Pak Yarno. Misalnya gini lah, kenapa kita buat potongan PBB ini sebenarnya diskonnya banyak yang datang ke sini sebelumnya itu. Belum masih PBB-nya, misalnya dia sudah jual ada sepetak tanah, kemudian sudah jual, terus belum dipisahkan namanya masih tergabung. Jadi si padahal tanahnya sudah dijual, dia masih bayar sekalian. Jadi kita memberikan kesempatan ini bisa dipecah dan kita kasih potongan dia kalau dia bersedia, tapi ini untuk bisa dapat ini harus memberikan harus mengajukan permohonan, Pak. Artinya beliau WP ini harus datang ke kantor BPKD itu di gedung belakang di bidang pengelolaan pendapatan, mengajukan permohonan, kemudian nanti beliau bawa fotokopi surat tanah, fotokopi KTP, nanti ada beberapa syaratnya. Nah, kita kasih potongan. Nah, misalnya yang bersangkutan ini WP ini punya tunggakan sebesar 1 juta. Nah, 1 juta. Nah, kita kasih potongan beliau cukup bayar 500 ribu. Nah, yang penting beliau bersedia juga kita perbarui datanya gitu loh. Jadi kita bukan hanya dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, kita juga untuk memperbaiki data gitu, Pak Kano. Kemudian kita mendorong supaya masyarakat menjadi lebih patuh dalam pembayaran pajak. Itu kira-kira.
1: Jadi kalau ada tanah yang belum dipecah, ini segera ya, dipecah dari waktu yang sudah ditentukan tadi, 10 Agustus sampai 9 November. Kalau di luar tanggal ini, udah nggak bisa lagi nanti begitu ya, Pak Ihsan ya?
2: Kalau di atas tanggalnya berarti udah bayar 100%. Nah, kalau ada tunggakan, misalnya ada tunggakan, itu tetap bayarnya 100% kalau di atas tanggal 9 November. Nah, ini kesempatan. Kesempatan pemberian diskon ini tidak selalu ada.
1: Tidak setiap tahun ada ya? Begitu ya?
2: Tidak. Kebetulan ini adalah kebijakan Bapak Bupati untuk dalam rangka memberikan relaksasi kepada masyarakat Aceh Barat. Jadi Tidak selalu ada.
1: Gitu. Baik, jadi masyarakat atau pendengar kita manfaatkan momen dua ulang tahun ini ya, 17 Agustus dan juga hari ulang tahun Melabuh ke 438 begitu. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ihsan, jangan lupa ke BPKD kalau ingin memecahkan apa atau memisahkan begitu ya tanah, kalau memang ada tanah yang sudah dijual begitu dari WP yang atau pemilik tanah. Baik, ini sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung, Pak Ihsan saya terima dulu. Baik, sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa di mana ini?
3: Assalamualaikum.
1: Ya, dengan siapa di mana ini, Bapak?
3: Dengan Pak Arya, Pak.
1: Pak Arya, Pak Arya di mana, Pak Arya?
3: Di lapang, Pak.
1: Di lapang. Baik, silakan Pak Arya mau bertanya.
3: Oh iya, saya mau nanya nih, Pak. Saya kan punya udah beli tanah. Mm-hmm. Jadi hanya ini sekedar sporadik aja ya. Mm-hmm. Ya, maksudnya karena tanah di belakang rumah saya beli cetak dengan ukuran 13,5x9. Nah, jadi pada saat saya membayar PBB, saya mengenakan kepada penjualnya. Itu PBB-nya masih PBB lama. Maksudnya PBB-nya PBB yang nggak pernah dibayar dengan luas tanah yang masih besar gitu. Jadi saya kan nggak mau lah. Saya rencananya saya mau bayar sendiri tadi dulu.
1: Bayar maksudnya yang 13,5,9 itu aja sebenarnya ya?
3: Iya gitu. Jadi pada saat saya datang ke Bukit tadi, katanya harus bayar semua. Jadi kan sekitaran 1 juta.
1: Oke.
3: Okay.
1: Pak Arya, sporadik yang Pak Arya dapatkan ini artinya tanah ini belum dibuat jadi sertifikat begitu ya?
3: Belum, cuma sporadik aja. Memang di situ kita kalau kita curigai nggak memang satu kepemilikan.
1: Artinya
3: cuma, maksud saya apakah bisa dengan katakanlah dia punya tanah sehektar, namun saya hanya bayar seukuran saya punya saja.
1: Iya. Oke. Baik, itu yang baik. Terima kasih Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ihsan, ini menarik juga. Ada tanah 1 hektar lah katakan begitu, udah dibeli nih sama Pak Arya 13,5x9 meter. Mau bayar pajak tapi dia harus bayar keseluruhan karena mungkin belum ada sertifikat. Barangkali seperti itu ya. Mungkin Pak Ihsan bisa jelaskan ini hal ini.
2: Saya kira ini waktu dan kesempatannya untuk kita bisa menginikan. Jadi memang betul mungkin harus di harus dibayarkan secara keseluruhan untuk kita bisa pecah.
1: Oke.
2: Tapi saya kira Pak Arya tadi ya.
1: Yang bayar ini yang pemilik tanah yang besar itu dulu ya, begitu.
2: Betul. Nanti kami bisa bantu di sini prosesnya. Pak Arya mungkin bisa datang ke kantor, nanti kita fasilitasi. Artinya memang harus dibayarkan dulu baru kita bisa pecahkan ininya. Nanti Pak Arya di sini akan diberikan penjelasan yang lebih detail lah bagaimana teknisnya.
1: Yeah.
2: Tapi saya kira ini Pak Arya juga karena tanahnya juga lumayan luas itu, angkanya mungkin akan lebih besar ya.
1: Yeah.
2: Ini momen untuk bisa dimanfaatkan.
1: Nanti pembayaran panjangnya bisa setengah ataupun nanti bisa 50-50 lah sama pemilik tanah yang awal begitu ya. Sehingga nanti bisa dibuat sertifikat terus begitu ya. Jangan sporadik lagi begitu ya, Pak Ihsan ya. Baik Pak Ihsan, beberapa jumlah wajib pajak PBB di Aceh Barat yang menjadi sasaran program ini, Pak Ihsan, apakah pemerintah telah memiliki data atau estimasi beberapa banyak masyarakat yang diperkirakan akan memanfaatkan diskon 50% tersebut ini?
2: Kalau untuk target kita semua ya, semua WP itu semuanya seperti yang tadi saya sampaikan. Yang penting si WP-nya itu berKTP Aceh Barat itu mendapatkan fasilitas ini gitu. Jadi kalau sampai dengan saat ini kita ada peningkatan dari mulai program kita mulai di 9 Agustus itu ada peningkatan yang lumayan. memang sekarang ini mungkin agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya itu pembayaran pajak ini melalui gampung ya, Pak Karyo. Tapi sekarang ini kita sudah nggak menggunakan model seperti itu. Jadi semua WP memang harus membayar langsung, harus bayar sendiri dia. Jadi kita mendorong dengan program, karena ini adalah hal yang baru, kita mendorong supaya WP lebih patuh, supaya walaupun mungkin tidak sebesar tahun sebelumnya, tapi kami melihat progresnya udah mulai bagus lah dengan program kita ini.
1: Baik, kalau contoh konkret ini Pak Ihsan, kalau misalnya pembayaran pajak katakanlah 200 ribu dan masyarakat kan kalau dipotong 50% jadi 100 ribu begitu ya Pak Ihsan ya.
2: Betul.
1: Atau
2: betul.
1: Ada biaya lain atau ada terdapat komponen lain yang harus dibayar selain uang pajak yang sudah diskon 50% itu Pak Ihsan?
2: Kalau untuk yang PBB ya, cerita yang PBB ini tidak ada. Nanti kita misalnya gini, ada WP yang bersangkutan misalnya udah 2 tahun atau 3 tahun itu tidak melakukan pembayaran. Jadi kebiasaan kalau yang WP untuk pajak bumi dan bangunan ini itu baru mulai sibuk ketika tanah mau jual beli gitu.
1: Iya betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Biasanya ada 5 tahun nggak bayar gitu kan. Jadi padahal angkanya mungkin ya 50 ribu atau 30 ribu setahun. Nah begitu udah jadi sampai 10 tahun angkanya jadi besar. Jadi ini kita kasih kesempatan lah. Jadi nanti dari kalau untuk yang program diskon ini tinggal datang ke BPKD buat permohonan, kita udah siapkan formnya. Yang penting yang bersangkutan si WP-nya bawa KTP dan fotokopi surat tanahnya dan foto objeknya, foto objeknya itu dibawa. Nanti kita kasih kita keluarkan datanya yang bersangkutan itu berapa tahun misalnya tunggakannya. Anggaplah misalnya kira-kira 500 ribu gitu selama 10 tahun. Nah yang bersangkutan tinggal bayar separuhnya, tinggal bayar 250 ribu.
1: Jadi tidak dan ada, tidak ada komponen
2: tidak
1: lain.
2: Ada biaya. Tidak ada biaya yang lain dan perlu juga untuk menjadi perhatian daripada masyarakat bahwa di kami di BPKD kami tidak menerima pembayaran tunai. Jadi semua transaksi harus non tunai. Jadi setelah proses itu misalnya sudah kita proses semua bahan untuk diskon 50%, WP juga melakukan pembayaran melalui bank, bisa melalui action Bank Aceh, bisa melalui mobile banking BSI. Jadi di BPKD tidak menerima transaksi yang tunai dan tidak ada biaya.
1: Artinya ada biaya non-cash gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang objek pajak ini tentu ada bangunan, gak ada bangunan, lahan kosong ini juga cukup berbeda begitu ya biayanya begitu. Betul. Ya Pak Ihsan. Jadi objek-objek yang harus diperlihatkan dan harus difoto juga begitu kalau ada rumah semi permanen atau permanen. Betul. Atau lahan begitu. Betul. Ya. Baik, kita ajak pendengar kembali Pak Ihsan dan juga Pak Mirsa yang mengikuti program Lambung Menyapa dengan tema upaya HUT. Maksud kami HUT ke-438 Kota Melabu diskon pajak bumi bangunan sebesar 50% bersama narasumber kita ada Pak Ihsan Mutakin SE selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah atau P3EPD Aceh Barat. Kami ajak Anda bisa ikut serta di 0811-6889-697. Siaran Pro 1 RRI Melabu ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Pak Ihsan, bagaimana dengan masyarakat yang memiliki tunggakan PBB dari tahun-tahun sebelumnya? Apakah diskon 50% ini juga dimanfaatkan untuk melunasi tunggakan atau hanya berlaku untuk tagihan pada tahun pajak tertentu saja, Pak Ihsan?
2: Terima kasih. Jadi untuk semua tahun pajak. Misalnya yang bersangkutan udah ada tunggakan 7 tahun. Apabila yang bersangkutan mau mengambil kesempatan diskon ini, maka kita lunasi semuanya keseluruhan. Oh, kita totalkan semua keseluruhan dari berapa tahun yang menjadi tunggakan, kita potong 50%.
1: Jadi tidak ada batasan ya. Artinya diperkuat lagi Pak Ihsan bahwa semua tunggakan ini akan dipotong nanti sesuai dengan tahun berapa tunggakan itu terjadi, begitu ya?
2: Iya. Betul.
1: Baik. Pak Ihsan, bagaimana cara masyarakat mendapatkan diskon ini? Apakah potongan diberikan secara otomatis ketika membayar PBB atau wajib pajak itu harus mengajukan permohonan terlebih dahulu? Di mana saja pembayaran dapat dilakukan, Pak Ihsan? Baik secara langsung maupun melalui layanan digital, begitu?
2: Kalau untuk layanan diskon 50% ini, itu bisa di BPKD dan di MPP ya.
1: MPP ya?
2: Iya, itu boleh. Kalau misalnya untuk diskon 50% itu memang harus datang, Pak Karno. Okay. Harus datang ke kantor, karena kita juga akan melakukan pencatatan dulu, kita lihat juga objek pajaknya, kita sekalian juga untuk pemutakhiran data, kemudian nanti kita setelah proses selesai di kantor, itu nanti baru si WP-nya bisa melakukan pembayaran melalui action bank atau mobile banking, dan itu bisa di mana saja gitu.
1: Artinya nanti diarahkan begitu ya, melalui digital juga bisa begitu ya?
2: Bisa.
1: Ya?
2: Dan kalau sudah selesai proses itu, kalau pembayarannya kalau pakai mobile banking itu tidak harus ke kantor. Kalau misalnya menggunakan Bank Aceh, bisa juga dengan action link, itu bisa.
1: Jadi hanya Bank Aceh ya begitu ya aksesnya ya, bisa ya?
2: BSI juga bisa.
1: BSI juga bisa. Baik. Baik Pak Ihsan, diskon 50% ini berarti ada potensi pengurangan penerimaan PBB begitu ya. Beberapa estimasi ini dampak program ini terhadap pendapatan asli daerah Aceh Barat. Dan bagaimana pemerintah menyeimbangkan pemberian keringanan dengan kebutuhan biaya pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik, Pak Ihsan?
2: Baik. Potongan ini kalau kita nggak bisa melihat pada satu
1: objek gitu.
2: Satu WP aja gitu. Jadi secara keseluruhan kami juga sebenarnya pemerintah ini perlu untuk mendorong kepatuhan. Kemudian kepatuhan dengan kepatuhan walaupun angkanya besar. Sebenarnya kira-kira begini, ini kalau misalnya kita kasih relaksasi ke si WP, mereka mau bayar itu daripada yang sebelumnya juga tertunggak lama, biasanya begitu. Jadi kita kasih sedikit tapi untuk memancing banyak orang yang bisa melakukan pembayaran. Karena piutang, kalau PBB ini setiap tahun kita keluarkan ketetapan. Jadi pajak ini ada dua macam, karena ada office assessment dan self-assessment. Jadi PBB ini adalah official assessment. Artinya kita tetapkan, kita tetapkan di awal tahun. Nah, ketika banyak WP yang tidak bayar, piutang kita jadi nampak lebih besar. Nah, kita kasihlah model relaksasi ini supaya untuk meningkatkan respon dari masyarakat untuk si WP ini mau bayar. Nah, jadi sampai saat ini kami kira target kami sudah di atas 60%,
1: Pak Karno. Jadi indikatornya itu adalah peningkatan kepatuhan itu yang paling utama, begitu ya?
2: Betul.
1: Kalau tidak salah saya, tahun-tahun yang lalu itu malah ASN itu diterapkan untuk wajib pajak juga sehingga nggak bisa dapat gaji ini pernah juga pernah kejadian juga begitu ya, sehingga ASN juga
2: itu tahun ini juga sudah kita berlakukan. Kemarin di Agustus ya, kita itu bukan nggak dibayarkan gaji sih Pak Jadi itu sebenarnya untuk TPP itu meningkatkan kepatuhan. Artinya ketika masyarakat kita dorong, ya PNS juga seharusnya juga lebih patuh lah.
1: Iya, ASN lagi kan, aparatur sipil negara, ini jadi contoh juga buat yang lain begitu ya. Baik Pak Kisan, bagaimana pemerintah menjelaskan aspek keadilan kepada masyarakat yang telah membayar PBB sebelum program diskon 50% dilakukan, Pak Kisan? Apakah ada mekanisme pengembalian selisih, kompensasi, atau ketentuan lain bagi wajib pajak yang sudah melunasi kewajibannya begitu, Pak Kisan?
2: Mungkin kalau secara langsung itu mungkin tidak begitu nampak ya, tapi itu lebih kepada dalam bentuk program-program. Mungkin secara pribadi itu nggak begitu terasa dari pengembalian daripada pembayaran pajak ini. Tetapi secara keseluruhan untuk umum itu ada. Jadi misalnya untuk di desa, kita dari memberikan 10% dari pendapatan daerah ini kita kembalikan ke desa, dan itu dimanfaatkan untuk pembayaran gaji
1: para aparatur di
2: Imukci, seperti majelis taklim dan semacamnya gitu. Itu kita kembalikan lagi ke desa, dan untuk yang selebihnya itu dalam bentuk program-program kegiatan gitu, Pak.
1: Jadi memang hal seperti ini memang sudah dilakukan sebelumnya, memang dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah dilakukan seperti itu ya. Ada 10% yang dikembalikan ke desa begitu ya. Oke, baik. Dan ini cukup bermanfaat juga ya. Ada peran, kalau dari peran desa sendiri, Pak Kisan, apakah memang dari diskon PBB 50% ini ada dikaitkan dengan keikutsertaan program ini oleh aparat gampung begitu?
2: Sebenarnya tidak ada yang, kalau dengan aparatur gampung sih enggak sih, Pak Karno. Tapi kita cuman minta gampung untuk menyampaikan kepada masyarakat ya, untuk bisa ya membantu mensosialisasikan supaya program ini bisa berjalan dengan sukses. Jadi sebenarnya gampung itu ketika dibayarkan pajak oleh masyarakat di tempatnya itu lebih besar, maka dia ada akan mendapatkan besaran pembagian DBH untuk dia itu bisa lebih besar gitu. Itu jadi itu bukan yang kita bilang tadi 10% dibagikan kepada masyarakat atau kepada gampung, itu angkanya bisa berbeda-beda sesuai dengan ininya gitu loh. Salah satunya itu jumlah penduduk, itu faktor pertama.
1: Jumlah wilayah dan jumlah itu, penduduk begitu ya.
2: Iya, habis itu kami menilai dari kepatuhan seberapa besar gampung. Kami kan punya data, misalnya WP di kampung ini yang bayar PBB berapa, dibayar BPHTB berapa, kita punya data termasuk dengan pajak-pajak yang lain. Dan itu menjadi faktor penilaian kita dalam pembagian angka sebesar 10% dari pendapatan daerah yang kita sharekan ke desa.
1: Baik. Gitu, sepengetahuan Pak Kisan ini, desa mana yang mendapatkan lebih besar dan yang desa mana yang terkecil begitu mendapatkan pengembalian uang ini begitu?
2: Kalau yang beberapa yang paling, yang rata-rata yang relatif besar itu seperti di Ujung Baru, Pak. Itu lumayan ya. Kemudian di Merbu, saya lupa kampungnya.
1: Kalau di Ujung Baru kemudian, ini kan termasuk luas wilayahnya begitu ya.
2: Betul. Karena kan memang mungkin ya faktor ekonomi di situ juga lebih tinggi ya.
1: Baik. Oke, Pak Kisan, jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian data ini, Pak Kisan, misalnya nama pemilik, luas tanah, luas bangunan, atau nilai pajak yang dianggap tidak sesuai, bagaimana prosedur pengaduan dan juga pembetulannya? Apakah persoalan data tersebut ini dapat diselesaikan bersamaan dengan program diskon begitu?
2: Bisa. Itu bisa. Kita makanya dengan program ini sekalian kami melakukan pemutahiran data, Pak Karno. Jadi kita memperbaiki data termasuk apa namanya, kalau sebelumnya tadi yang seperti kita omongin tadi mau pecah berapa nama surat gitu, kemudian sampai kesalahan, ada kesalahan nama segala macam kita keluarkan. Jadi nanti itu keluar nomor baru itu setelah pemutakhiran. Makanya kami untuk program 50, diskon 50% ini minta supaya WP-nya bisa datang. Kalau misalnya bayar normal 100, dia nggak ngambil yang diskon 50%, WP bisa bayar dari mana aja, bisa nggak harus datang ke sini, tinggal melalui bank, mobile banking bisa langsung bayar gitu. Tapi kalau mau ngambil program diskon 50%, ya sedikit ya agak repot.
1: Luangkan
2: ya,
1: waktu lah gitu ya.
2: Iya.
1: Datang betul, dulu ke kantor betul, nanti ngisi form gitu. Baik, Pak Ihsan, dalam pelaksanaan diskon pajak transparansi ini tentu menjadi hal penting ya, Pak Ihsan ya. Bagaimana pemerintah memastikan tidak terjadi pungutan tambahan, kemudian penyalahgunaan wewenang atau praktek yang merugikan wajib pajak? Saluran pengaduan resmi apa yang dapat digunakan masyarakat apabila menemukan masalah nanti begitu? Misalnya begitu, Pak Ihsan.
2: Jadi untuk bentuk transparansi, kita tidak, yang pertama tadi yang tadi saya sampaikan bahwa kita sama sekali tidak menerima tunai, gitu, Pak. Jadi kepada masyarakat, kepada WP yang mungkin lakukan transaksi di WPKD ini, bahwa di sini tidak ada pembayaran tunai. Jadi kalau ada nanti ada 1-2 mungkin yang bilang bisa titip segala macam, itu nggak usah didengar itu. Kita tidak menerima yang seperti itu. Kalau misalnya kita dorong supaya memang WP langsung bayar bisa dengan mobile banking. Kita di sini juga menyediakan ATM, jadi bisa dilangsung. Jadi nggak usah dititip-titip. Prosesnya gampang kok, Pak, nggak lama, itu sebentar aja. Yang penting kadang-kadang kenapa WP jadi bolak-balik gitu, nanti nggak membawa dokumen yang lengkap. Saya kira kalau dokumennya lengkap,
1: prosesnya tidak ada, juga cepat begitu,
2: tidak
1: ya?
2: Ada masalah, proses cepat gitu.
1: Jadi tidak ada saluran pengaduan resmi begitu. Jadi kalau ada hal seperti ini ya hindari saja begitu ya, jangan didengar begitu ya, karena memang tidak ada transaksi pembayaran di kantor begitu ya. Pak Ihsan, bagaimana strategi sosialisasi yang dilakukan agar informasi diskon 50% ini benar-benar sampai ke masyarakat di seluruh kecamatan dan kampung di Aceh Barat, termasuk masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital misalnya begitu, Pak Ihsan?
2: Untuk penyebar luasan informasinya, kami sudah menyampaikan kepada para camat, kepada para keci, untuk disampaikan kepada masyarakat, dan melalui media sosial kami juga sudah menyampaikan melalui pemberitaan, pemberitaan juga sudah, supaya kegiatan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian ada dalam tadi, dari tadi kita bahas itu yang PBB ya, Pak Rano. Jadi pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan sedikit berkaitan dengan BPHTB-nya. Karena ini barang penting juga ini, mungkin nggak di ini kan, tadi kita tidak mendiskusikan itu. Jadi BPHTB itu ada tiga macam yang kita berikan kita berikan potongan. Jadi BPHTB itu terjadi ketika terjadi peralihan, Pak. Sebenarnya ini juga sangat penting juga sepertinya PBB. Misalnya ada tanah yang sebelumnya itu diwariskan oleh orang tua, tapi belum diproses balik nama, belum ini. Ini kesempatannya dengan kita kasih diskon BPHTB 50%. Nah, misalnya mau dibagikan ke anaknya, ada tanah bapaknya masih ini ya, masih hidup gitu, masih ada, belum meninggal, jadi mau dibagikan ke anaknya tanahnya, ini kesempatannya, gitu. Kita kasih potongan diskon, karena kan kan ada pertanyaan kenapa dan saya memberikan harta tanah ke anak saya, jadi mesti ada dicatat lagi. Jadi itu ketentuannya BPHTB ini ketika beralih nama. Misalnya sebelumnya sertifikat atas nama bapaknya, nah ini kan sertifikat atas nama anak-anaknya, maka itu pada saat terjadi perubahan nama itulah lahirlah BPHTB ini.
1: Oh begitu
2: ya. BPHTB ini kalau yang waris itu 300 juta Pak.
1: Oh gitu ya.
2: 300 juta, di atas 300 juta itu harga perolehan Pak. Kita taksir misalnya harga tanahnya 500 juta gitu, yang diberikan oleh orang tuanya 500 juta, kita potong dulu 300 juta, 200 juta itu dikalikan 5%. Nah, kalau 5% dari 200 juta kan lumayan, Pak. Mau 10-an juta ya. Nah, kalau misalnya dengan momen ini ya tinggal bayar 50%.
1: 50% kan lumayan. Ya, setengah begitu
2: angkanya,
1: ya.
2: Gitu loh.
1: Iya, baik. Iya, ini yang perlu diperhatikan juga, termasuk juga tanah hibah begitu ya, Pak Isan ya. Kan ada nih keluarga dia hibahkan, jadi bukan
2: betul. Iya, itu waris hibah. Ya, dihibahkan juga.
1: Hibah juga.
2: Artinya kalau ketika balik nama itu pasti terjadi BPHTB dan sekarang ini kita kasih diskon 50%. Tapi perlu dicatat juga untuk BPHTB juga seperti yang tadi kita omongin ini cuman untuk orang, untuk warga Aceh Barat, saya berKTP Aceh Barat juga nih. Dan WP pribadi ya.
1: Iya, WP pribadi gitu. Ya. Ini khusus Aceh Barat ya. Jadi karena ini memang momen hari ulang tahun Kota Melabo ya di Aceh Barat khususnya begitu. Baik, kita sudah di penghujung nih Pak Isan ya. Luar biasa ini, cukup menarik dialog kita. Apa yang menjadi pesan-pesan Pak Isan kepada masyarakat kita, WP, kemudian juga aparat gampung, seluruhnya bukan stakeholder. Silakan ya, apa yang mau disampaikan?
2: Baik, perempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan bahwa kepada memanfaatkan momen pemberian diskon sebesar 50% ini, karena ini kegiatan ini tidak ada terus setiap tahun. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan. Jadi sekalian dengan sebagai pembaharuan data kami. Kami minta kepada Bapak Keci, kepada semua stakeholder yang bisa menyampaikan kepada masyarakat supaya dapat memanfaatkan momen ini. Nah, ini bukan hanya dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, tapi juga dalam rangka memperbaiki data dan memberikan keringanan ya kepada masyarakat di tengah situasi ekonomi saat ini. Nah, ketika misalnya BPHTB-nya sudah diperbaiki, itu bisa dimanfaatkan, balik nama itu bisa dijadikan jaminan, bisa untuk berusaha. Jadi ada banyak hal, dan yang paling penting kepastian ketika PBB-nya sudah betul, datanya sudah betul, BPHTB-nya sudah benar, sudah dimiliki BPHTB. Jadi kita merasa aman terhadap apa yang kita harta kita gitu loh. Jadi kalau misalnya surat tanah masih atas nama orang padahal kita sudah beli, itu bisa aja terjadi persoalan di kemudian hari. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan kesempatan untuk bisa dimanfaatkan. Ini masih ada sampai dengan 9 November.
1: Baik.
2: Saya kira itu ya, Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak Isan dan juga pendengar pemirsa, tidak terasa kita telah sampai di penghujung di program Melabo Menyapa dengan tema pagi hari ini Pemkab Aceh Barat wacanakan maksud kami di kesempatan pagi hari ini soal tema kita yaitu HUT ke-438 Kota Melabo, diskon pajak bumi bangunan sebesar 50% begitu. Dan mudah-mudahan kita berharap memang dialog pagi ini mendapatkan pemahaman bahwa informasi mengenai diskon pajak bumi dan bangunan sebesar 50% ini perlu diketahui secara jelas ya oleh masyarakat, mulai dari ketentuan, periode pelaksanaan yang sudah disampaikan tadi, kesempatan ini dari 10 Agustus hingga 9 November. tahun 2026 begitu ya. Dan tentunya bisa diketahui bagaimana mekanisme pembayaran juga tadi. Dan kami berharap dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ihsan atas waktu penjelasan dan informasi yang telah disampaikan kepada pendengar kita. Baik pendengar dan pemirsa, demikian dialog kita pagi ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan membantu masyarakat memahami program diskon PBB dan juga PPHTB tadi dalam HUT ke 438 Kota Melabuh dan juga HUT RI ke 81. Jangan lupa untuk selalu mencari informasi melalui kanal resmi pemerintah dan memastikan setiap pembayaran pajak dilakukan melalui mekanisme yang sah dan sesuai ketentuan begitu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pelaksanaan dialog pagi hari ini. Saya Karno

0: penuh informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerak

0: kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya, Kolonel Infanteri Widato, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk pagi ini di hari Selasa 22 September di tahun 2026. Dan pendengar, untuk rangkaian mata acara kami hadirkan di antaranya lagu-lagu hiburan, musik Indonesia, dan juga nanti Anda pecinta dunia olahraga, Anda dapat dengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, itu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kita dengarkan kembali selingan lagu-lagu hiburan berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo dan kita juga akan lanjutkan nanti untuk lagu-lagu hiburan. Namun untuk saat ini kita dengarkan terlebih dahulu laporan terkini bersama rekan reporter kami. Ada Bung Tama yang melaporkan terkait tentang Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menggelar kegiatan gerakan panen raya padi di Kecamatan Kawai 16 Kabupaten Aceh Barat sebagai wujud menyukseskan swasembada pangan berkelanjutan. Baik, kita sudah terhubung bersama reporter kami. Tama, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Dharma dan pendengar dimanapun berada. Saat ini Tama berada di lokasi kegiatan gerakan panen raya padi di Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 tentunya yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, yang mana kegiatan dilaksanakan di Kampung Padang Mancang, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat, yang tentunya saat ini di lokasi acara memang saat ini acara belum dimulai, tetapi informasi yang kami terima Bupati Aceh Barat dan juga rombongan sedang menuju ke lokasi untuk nantinya mengikuti kegiatan ini. Nah, kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah Forkopimda tentunya seperti dari TNI Polri, kemudian juga pihak-pihak lain, dan tentunya juga kegiatan ini juga dimotori oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat juga tentunya berkolaborasi bergabung dalam kegiatan yang akan dilaksanakan ini tentunya. Nah, di lokasi saat ini kami melihat tamu undangan dan para hadirin juga sudah mulai berdatangan untuk nantinya mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Padang Mancang ini. Dan pendengar juga dapat kami informasikan setelah kegiatan seremonial nantinya juga akan ada kegiatan pemotongan padi bersama tentunya secara simbolis nantinya yang dilakukan oleh sejumlah Forkopimda, tentunya juga akan ada Bupati Aceh Barat yang juga nanti akan melakukan pemotongan padi tersebut. Nah, untuk saat ini di lokasi tentunya seperti Tama katakan tadi sudah mulai berdatangan para stakeholder juga tentunya, dan saat ini terlihat juga di lokasi ya sudah cukup ramai baik dari tamu undangan sendiri maupun masyarakat yang juga hadir di kegiatan yang sebentar lagi akan dilaksanakan ini tentunya. Nah, mungkin Randama, demikian laporan awal terkait dengan kegiatan gerakan panen raya padi di Kabupaten Aceh Barat yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Kembali ke studio.
0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita dengarkan laporan terkini bersama rekan kami Tama dan tentunya langsung dari Kawai 16 Melabo Aceh Barat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 melintasi 45 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kembali selingan lagu-lagu hiburan berikut ini. Dan untuk informasi-informasi terkini masih akan terus kami nantikan dari rekan-rekan reporter kita yang saat ini sedang berada di lapangan. Baik, ada Budi Doremi dengan Meluki Senja.

0: Hiburan Musik Indonesia masih kita dengarkan bersama. Namun nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti juga kita akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Baik, untuk saat ini kita dengarkan kembali ada selingan lagu-lagu hiburan yang kami juga sudah persiapkan untuk Anda. Selamat pagi untuk pendengar setia dimanapun berada dan selamat melaksanakan aktivitas baik yang ada di instansi pemerintah maupun juga swasta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup. PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026, Dirgahayu RRI ke-81.

RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

saya, Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program A1 Radio Republik Indonesia Melabo, dan yang mana pendengar untuk Anda dimanapun berada, bukan hanya saja lagu-lagu hiburan, namun juga kami hadirkan di program Moderasi Beragama ya. Jadi untuk pagi ini Moderasi Beragama kami hadirkan untuk Anda dengan judul Moderasi untuk Kehidupan yang Harmonis. Nah, ini untuk kita ya, untuk lebih dulu nih moderasi untuk kehidupan yang harmonis. Nah, pengertian dari moderasi ini pendengar tentunya jalan tengah yang adil dan seimbang untuk menghindari perilaku ekstrim demi menciptakan kehidupan yang rukun dan juga harmonis ya. Jadi pengertian dari moderasi ini, jalan tengah itu berarti tidak berlebihan atau tidak ekstrim ke kiri maupun ke kanan ya. Jadi kita netral gitu ya. Dan adil dan seimbang ini memahami serta mengamalkan prinsip hidup dengan akal sehat dan kasih sayang. Jadi ada empat indikator moderasi pendengar dimanapun Anda berada. Yang pertama ada komitmen kebangsaan. Ini adalah setia pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI sebagai rumah bersama. Terus juga indikator yang kedua toleransi. Jadi saling menghargai perbedaan keyakinan tanpa merendahkan orang lain. Nah, untuk indikator ketiga anti kekerasan, ini menolak cara-cara kekerasan atau kebencian dalam menyelesaikan masalah. Dan sedangkan indikator yang terakhir yaitu yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi ini menghargai tradisi setempat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, pendengar, tentunya untuk ada contoh ya penerapan moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pendengar dimanapun berada, tetaplah bersama program A1 RRI Melabo. Nah, tentunya untuk Anda pendengar, apa saja ya contoh sikap moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, untuk contoh penerapan sikap moderat ya dalam kehidupan sehari-hari ini, yang pertama itu menghargai perbedaan keyakinan. Jadi kita itu saling menghormati tetangga atau rekan kerja yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. Jadi tidak memaksakan pendapat atau keyakinan agama sendiri kepada orang lain. Dan juga kita ikut menjaga keamanan saat umat agama lain sedang merayakan hari besar keagamaannya. Nah, dan contoh yang kedua, tidak mudah terprovokasi. Yang mana pendengar, bersikap tenang dalam menghadapi berita atau situasi yang berpotensi memicu konflik ya. Ini menyaring informasi di media sosial dan tidak langsung percaya atau menyebarkan berita bohong ya atau hoax. Jadi dan juga kita tidak mudah terprovokasi dan kita bisa menghindari ujaran kebencian atau caci maki terhadap kelompok yang tidak sependapat. Nah, kita juga harus saling terbuka dan toleran dalam berpendapat. Jadi kita mau mendengarkan pandangan orang lain yang berbeda saat berdiskusi atau bermusyawarah. Tidak menganggap kelompok atau pemikirannya sendiri sebagai yang paling benar secara mutlak, sementara yang lain pasti sesat ya. Jadi menerima keberagaman budaya, suku, adat istiadat di lingkungan sekitar. Nah, juga pendengar kita yang poin selanjutnya, mengutamakan cara damai. Jadi menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat ini melalui dialog dan juga musyawarah, bukan dengan kekerasan. Nah, bekerjasama dengan orang lain untuk kepentingan bersama tanpa memandang latar belakang golongan ya. Nah, itu dia pendengar yang kami hadirkan untuk Anda, tadinya contoh dan apa itu moderasi beragama ya. Nah, kami sudah hadirkan untuk Anda, maka dari itu tetaplah bersama program A1 Radio Republik Indonesia Melabo. Kita dengarkan kembali yang berikut ini. Nah, ini ada lagu miliknya Raisa, judulnya Berdamai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu Lebih Dari Siapapun dari Melissa Hart ya. Dan untuk saat ini bagi Anda pecinta dunia olahraga, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan. Saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022 serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis Mac Allister menyebut keputusan ini mengejutkan namun penuh rasa syukur.

0: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Empezar a pensar en lo que se viene.
2: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, back tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Selesai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan PORPROV ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan PORPROV kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan punya atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipula, kalau yang biasa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta. Dan untuk saat ini kembali bersama program A1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Informasi waktu pukul 11 melintasi 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita di program Haba Getanyo.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di Pancar Huaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Dan pendengar, untuk lagu-lagu hiburan di lagu-lagu Aceh masih terus Anda dengarkan. Kami juga informasikan kepada pendengar dimanapun berada untuk siang hari ini, yang mana untuk Anda pendengar pada pukul untuk azan zuhur ya, untuk Melabuh dan sekitarnya kita laksanakan di hari ini pada pukul 12 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Aceh Barat Daya, azan zuhur berkumandang pukul 12 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Aceh Jaya dan sekitarnya, azan zuhur pukul 12 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Nagan Raya dan sekitarnya, azan zuhur berkumandang pukul 12 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Simelu dan sekitarnya, azan zuhur berkumandang pukul 12 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami, program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melabuh. Dan kita dengarkan kembali selingan lagu-lagu hiburan berikut ini. Baik pendengar, untuk saat ini ada Cut Zuhra dengan Payung Kenangan.

Itu dua kandang yang jauh di seberang, sejang neriwang, jangan tak kenawa. Tertanda senasihati. Dea.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Satu Radio Republik Indonesia Melabuh. Ada Megusira, ada Megusira. Ini lagu milik Zuhra ya. Nah, untuk pendengar dimanapun berada, kebersamaan Dharma sampai di sini, dan selanjutnya nanti ada rekan Faiz akan menemani Anda sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, Dharma yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairuzadi, SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 里呀。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar dimanapun berada, sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan Warta Lintas Melabu Siang juga bisa Anda saksikan melalui live YouTube RRI Melabu. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengawali pagi hari Anda, kami hadirkan informasi dalam Warta Pagi, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seiring putaran waktu, peristiwa dan tragedi di lapangan akan kami laporkan secara terkini dalam Report on the Spot.
4: Pendengar, Bulog Melaboh menyediakan 1.000 ton beras sebelum panen untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga di pasaran. Dari Melaboh kita akan simak laporan bersama John Nehru.
5: Secara umum, saat ini masyarakat Aceh Barat baru saja selesai turun ke sawah untuk tanam padi. Tidak pun demikian.
6: Terus meningkat hingga 250 kantong per bulan. Namun persediaan daerah masih sangat terbatas. Kita ikuti laporan Dimas Wadi. Dimas.
7: Ya baik, Maulana, tingkat kesediaan darah di rumah sakit Rumahjati Melaboh masih sangat kurang.
3: Informasi seputar olahraga akan kami hadirkan pukul 11 dalam Warta Olahraga. Informasi dan peristiwa se-Aceh kami hadirkan dalam Lintas 17 Koril Nusantara 17 pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh, kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya memeriahkan HUT ke-81 TNI Kodim 0105 Aceh Barat menggelar bazar pasar murah bagi masyarakat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Guru Bahasa Arab MTS HBS Melabuh serahkan book capture ke Perpustakaan Aceh Barat.
5: Kodim 0105 Aceh Barat, kami menggelar bazar pasar murah yang diperuntukkan oleh seluruh masyarakat yang ada di seputaran.
6: Belajar bahasa Inggrisnya terutama session ya, percakapan. Jadi percakapan ini tujuan yang utama. Jadi listening itu writingnya juga bagus.
4: Hati-hati. Inilah berita selengkapnya bersama saya.

0: yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar wilayah Kodim Aceh Barat.
1: Hari ulang tahun TNI yang ke-81, Kodim 0105 Aceh Barat, kami menggelar bazar pasar murah yang diperuntukkan oleh seluruh masyarakat yang ada di seputaran lingkungan kami. Yang kami jual yaitu berupa beras, minyak, sayur, gula, dan telur. Seperti itu.
0: Bazar pasar murah ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni hari ini tanggal 22 hingga 23 September 2026, mulai dari pukul 8 waktu Indonesia bagian barat hingga selesai. Sejumlah kebutuhan pokok yang ditawarkan meliputi beras 10 kg seharga Rp110.000, gula pasir 1 kg seharga Rp29.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp33.000, serta telur ayam 1 papan seharga Rp38.000. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, pelaksanaan bazar pasar murah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu meringankan pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: MTS Harapan Bangsa Melabu membuka kelas bahasa Inggris khusus sebagai upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Berikut laporan selengkapnya.
3: MTS Harapan Bangsa atau HPS Melabu membuka kelas bahasa Inggris khusus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Program tersebut menjadi inisiatif Kepala Madrasah untuk mengembangkan minat dan keberanian siswa terutama dalam percakapan sehari-hari. Salah seorang guru pengajar, Gandhis Sri Suci, mengatakan kelas khusus tersebut lebih menekankan kemampuan berbicara atau conversation. Siswa didorong untuk aktif menggunakan bahasa Inggris hingga terbiasa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
4: Di dalam Inggris Club ini kita pertama ya tujuannya belajar bahasa Inggris. Percakapan. Jadi percakapan ini tujuan yang utama. Jadi anak-anak dilatih untuk harus berbicara di kelas. Jadi semuanya harus aktif dalam berbicara. Semuanya dituntut untuk berani. Jadi ya itu yang pertama kita harus utamakan conversation.
3: Menurut Gandhis, setiap siswa dituntut aktif selama proses pembelajaran. Selain percakapan, siswa juga dilatih melalui berbagai permainan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Salah satu metode yang digunakan adalah permainan Guess the Word. Siswa terlebih dahulu melakukan spelling atau pengeja kata, kemudian menebak kata yang dimaksud dan membuat percakapan berdasarkan tema yang diperoleh. Gandhis berharap program tersebut dapat membantu siswa menguasai berbagai kemampuan bahasa Inggris secara bertahap, sehingga menjadi bekal untuk mengikuti kompetisi maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, siswa kelas 8A MTSS Harapan Bangsa, Bibi Trianda Amora, mengaku merasakan manfaat dari pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Ia mengatakan kemampuan speaking, listening, dan writing menjadi lebih baik dan materi lebih mudah dipahami.
5: Dapat bisa speaking ya, speaking, terus listening, itu writingnya juga bagus.
6: Untuk metode yang diajarkan ini mudah dipahami atau bagaimana?
5: Iya, mudah dipahami.
6: Mudah dipahami ya.
3: Melalui kelas bahasa Inggris khusus tersebut, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sekaligus membangun kepercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Beralih ke berita lainnya. Guru Bahasa Arab MTS Harapan Bangsa HBS Melabu, Dena Mariawi, menyerahkan karya book capture berjudul Relasi Agama dan Budaya di Asia Tenggara kepada Perpustakaan Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Guru Bahasa Arab MTSS Harapan Bangsa Melabuh, Dena Mariawi, menyerahkan karya book chapter berjudul Relasi Agama dan Budaya di Asia Tenggara kepada Perpustakaan Aceh Barat. Penyerahan karya tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong budaya menulis sekaligus memperkaya khazanah literasi di daerah. Penyerahan book chapter berlangsung di ruang kerja Kepala Perpustakaan Aceh Barat, Senin pagi. Karya

0: tersebut diterima langsung Kepala Perpustakaan Aceh Barat Abdur Rani. Dena Mariawi mengatakan karya tulis tersebut merupakan bagian dari ikhtiar untuk terus menghidupkan budaya menulis khususnya di kalangan pendidik. Buku Relasi Agama dan Budaya di Asia Tenggara membahas hubungan agama dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bagian dalam buku tersebut secara khusus mengulas relasi Islam di kawasan Asia Tenggara dengan sorotan terhadap Aceh dan dinamika Islam di Myanmar. Kepala MTSS Harapan Bangsa Melabuh Suwandi mengapresiasi karya yang dihasilkan salah seorang gurunya tersebut. Ia menilai kegiatan menulis perlu terus didorong sebagai bagian dari pengembangan kapasitas pendidik sekaligus kontribusi terhadap dunia literasi. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Aceh Barat Abdur Rani menyambut baik penyerahan karya tersebut. Menurutnya, karya tulis yang dihasilkan masyarakat perlu dihargai, didokumentasikan, dan dilestarikan sebagai bagian dari khazanah pengetahuan daerah. Melalui penyerahan karya tersebut, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berharap budaya membaca dan menulis terus berkembang di lingkungan madrasah, sekaligus mendorong lahirnya karya-karya pendidik yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Berita terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Cutnyadin di Nagan Raya menghimbau masyarakat khususnya nelayan dan warga pesisir barat hingga selatan Aceh untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi. Berikut laporan selengkapnya.
2: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Cutnyadin Nagan Raya menghimbau masyarakat khususnya nelayan dan warga pesisir barat hingga selatan Aceh untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi. Prakirawan cuaca BMKG Stasiun Cutnyadin Nagan Raya Almira Aprilianti mengatakan kondisi angin permukaan hingga 3.000 kaki bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam dapat berpotensi mempengaruhi kondisi perairan hingga memicu gelombang dengan ketinggian 2 hingga 3 meter. Almira mengatakan secara umum cuaca di wilayah Aceh bagian barat hingga selatan diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.
3: Iya, untuk masyarakat terutama di pesisir barat dan selatan Aceh yang beraktivitas di perairan, terutama nelayan dan sebagainya, diharapkan untuk berhati-hati apabila adanya awan gelap atau kubul nimbus di sekitaran wilayah tersebut karena dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang.
2: BMKG mengimbau masyarakat pesisir untuk memperhatikan kemunculan awan gelap atau awan kumulonimbus karena dapat disertai perubahan kondisi cuaca secara cepat. Almira menjelaskan keberadaan awan kumulonimbus dapat memicu angin kencang serta meningkatkan tinggi gelombang di wilayah perairan. Kewaspadaan terutama diperlukan bagi nelayan yang menggunakan kapal berukuran kecil dan diminta berhati-hati apabila tinggi gelombang telah mencapai sekitar 2 meter. BMKG juga mengimbau pengguna kapal tongkang meningkatkan kehati-hatian saat beraktivitas di laut serta terus memperhatikan informasi dan perkembangan prakiraan cuaca guna mengurangi resiko akibat angin kencang, awan kumulonimbus, dan gelombang tinggi. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabuh Siang produksi RRI Melabuh edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Saya Faisal mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kai 16 Melabu, Aceh Barat. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Dan untuk informasi lainnya bisa Anda dapatkan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat lewat Warta Lintas Skorwil 17. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Idul Dastista. Atau lagu Ayu Tinting.
5: Yang sudah
4: atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Melabuh Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saatnya Anda ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di sesi pertama ya, sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0811-688-9697. Ya, selamat siang paling baik juga nih untuk pendengar di manapun berada, untuk Anda yang berada di wilayah Kota Melabuh ya, ataupun juga untuk Anda yang berada di luar Kota Melabuh. Dan juga mudah-mudahan di siang hari ini menjadi hari yang terbaik untuk pendengar tentunya. Baik, kita terima untuk penelpon pertama. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita. Iya. Berjumpa lagi dengan Pak I.
0: Betul sekali Kak Ina. Kak Ina,
1: iya, Kak Ina
0: gimana?
1: Senang dengan Pak I.
0: Senang kenapa?
1: Ya senang, di sana ada Pak I, di sini ada Pak I. Yang senang.
0: Iya, yang enggak ada ya, di kan? Yang enggak ada di situ ya.
1: Pak I sendiri enggak
0: ya.
1: Senang ya.
0: Kak Ina, di sana ada Pak I, di sini ada Pak I, yang enggak ada di situ ya.
1: Iya, yang belum di situ lah.
0: Di situ yang enggak ada.
1: Di sana, di sini ada Pak I, enggak apa-apa. Iya. Senang Kak Ina, karena Pak I sendiri senang enggak?
0: Senang lah. Masa enggak senang
1: itulah. Ya. Itulah. Mudah-mudahan Pak I-nya senang juga sendiri ya.
0: Heeh. Kak Ina,
1: nanti Pak I enggak senang.
0: Senang dong.
1: Itulah.
0: Gimana ya, udah makan siang Kak Ina?
1: Ini baru siap makan nih.
0: Oh, baru siap makan.
1: Piringnya kasih di depan. Kak Ina gak bunuh Pak I dulu, nanti iya. Ini Pak I-nya perlu pulang.
0: Makan apa Kak Ina siang ini?
1: Ya makan nasi lah.
0: Makan nasi.
1: Sayur.
0: Nasi aja?
1: Pakai sayur.
0: Oh, pakai sayur. Kirain nasi iya. Aja tadi gak pakai apa-apa.
1: Iya, boleh juga.
0: Boleh juga.
1: Bisa
0: ya.
1: Lewat kan.
0: Yang penting sehat ya Kak Ina ya.
1: Iya, kalau Pak I pakai apa ini?
0: Pak I belum.
1: Sapi, kerbau.
0: Pak I belum makan Kak Ina, masih di sini.
1: Nanti.
0: Nanti, udah pulang siaran baru.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Kak Ina kita silakan. Pantunnya ya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Ya. Pantunnya buah pepaya, buah kedondong. Kalau sudah kaya jangan sombong.
0: Iya, emang ada.
1: Pak I sombong sih enggak?
0: Emang ada Kak Ina yang kalau udah kaya sombong?
1: Itulah ditanya sekarang. Pak I sombong sih enggak?
0: Kalau Pak I sombong enggak, Pak I terima nih telepon dari Kak Ina nih.
1: Iya, maksudnya besok kalau udah kaya. Udah kaya belum?
0: Udah kaya, kaya nih, udah kaya.
1: Udah. Tapi jangan sombong ya.
0: Tapi kalau ya. Kalau Kak Ina sombong enggak?
1: Miskin juga enggak sombong, apalagi kaya. Ya kan? Miskin aja enggak sombong, apalagi kaya. Penting bersyukur dulu. Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Itulah, udah lagunya dulu ya.
0: Oke, lagu
1: kalau
0: apa?
1: Kalau bisa ngomong asik dulu, nanti kasihan yang lain ya.
0: Benar.
1: Ini lagunya Mabuk Duit aja ya.
0: Mabuk Duit.
1: Iya, ini Susan ya.
0: Bukan Mabuk ya. Duda.
1: Hah?
0: Bukan Mabuk Duda.
1: Apa tuh?
0: Enggak mabuk duit, ada mabuk janda, mabuk duda ada juga kan?
1: Tidak tahu. Apa tuh mabuk janda, mabuk duda, tahu enak.
0: Kan ada judul lagu mabuk janda, mabuk
1: dari
0: duit.
1: Siapa? Hah? Dari siapa?
0: Enggak tahu. Li.
1: Itulah, ada.
0: Mabuk duit ya. Oke, nanti diputarin ya.
1: Kamu beli duit di jajanan ya. Ya, buat Pak I selamat bertugas sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Kak Ina.
1: Assalamualaikum Pak I.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung ya, pendengar penelpon pertama untuk di suasana siang hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung kembali di 0811-687-703. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Iya. Dangdut
0: adalah kita. Iya Kak Ida, apa kabar Kak Ida, sehat?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, walafiat.
0: Lemas sekali Kak Ida nih, kayak mana nih?
2: Hah?
0: Lemas sekali suaranya nih, belum makan siang ya Kak Ida ya?
2: Udah.
0: Aturnya semangat ya.
2: Tapi cuma capek kalau nyuci baju.
0: Oh iya capek ya Kak Ida ya. Kalau capek istirahat lah Kak Ida, jangan jalan-jalan ya, istirahat aja nih.
2: Iya, enggak sempat jalan-jalan.
0: Iya.
2: Malas
0: Kak Ida ya.
2: Malas. Hari ini panas sekali.
0: Panas sekali. Iya panas hari ini Kak Ida ya.
2: Hah?
0: Panas hari ini ya cuacanya ya.
2: Iya panas.
0: Kalau panas-panas gini enaknya minum apa nih Kak Ida?
2: Hah?
0: Kalau panas-panas gini enaknya minum apa?
2: Agak makan.
0: Minum.
2: Minum air
0: apa?
2: Kelapa.
0: Oh iya air kelapa.
2: Buah-buahan.
0: Ya. Buah-buahan. Ya. Betul. Kak Ida udah beli air kelapa?
2: Hah?
0: Udah beli air kelapa?
2: Beli apa?
0: Air kelapa, udah beli.
2: Oh, beli aja.
0: Enggak, udah. Ada, udah beli.
2: Enggak ada di pecang, enggak ada pecang.
0: Oh, udah beli belum?
2: Belum.
0: Beli dulu nih Kak Ida biar semangat nih. Ya. Oke, Kak Ida silakan pantunnya Kak Ida.
2: Betul.
0: Ya.
2: Apa pantun Kak Ida?
0: Ayo Kak Ida.
2: Ya, ada pantun.
0: Biasa kalau Kak Ida ini pintar nih pantunnya. Boleh sikit aja Kak Ida, enggak usah panjang-panjang nih.
2: Oh, sikit-sikit aja.
0: Ya, sikit-sikit aja. Apa? Apa nih pantunnya?
2: Apa itu pantun? Usai boleh?
0: Boleh, pantunnya terserah Kak Ida. Yang penting bahasa Aceh boleh.
2: 1.2, Bumpais cantik kesini dong.
0: Waduh, Bumpais cantik. Kok Bumpais cantik? Kak Ida dong yang cantik. Kalau Bumpais kan ya kan. Oke, ya udah nih Kak Ida mau dengar lagu apa nih Kak Ida?
2: Hah?
0: Mau dengar lagunya? Lagu apa?
2: Lagunya Gubuk Bambu.
0: Apa?
2: Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu.
2: Ya, oh, dari Mancuol.
0: Oke, nanti diputarin ya.
2: Ya, terima kasih Bung Pai, kalau pula hati-hati Pak ya.
0: Ya, terima kasih kembali Kak Ida.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun berada, ada Maggie Z Gubuk Bambu yang sudah disenangi sama Kak Ida tadi di Snowbook. Dan sebelumnya lagu dari Eri Susan, Mabuk Duit, yang sudah hadir menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, di belakangnya Kak Ida kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bang Faiz.
0: Iya, Saripa. Apa kabar, Saripa? Sehat?
1: Alhamdulillah, udah sembuh, udah sehat. Iya. Udah semangat lagi.
0: Alhamdulillah. Passwordnya dulu dong, Pro Dangdut. Hampir lupa tadi.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini kedengaran suaranya Saripa memang udah kelihatannya semangat. Ya, biasanya lemes.
1: Iya, kan? Kayak semalam Bang Nanda siaran itu Saripa udah berubah suaranya, masih berubah kayak hari itu lagi.
0: Oh iya, ini makanya Saripa jangan terlalu banyak begadang nih, main HP, harus istirahat, makan juga harus dijaga.
1: Iya Bang Faiz.
0: Ya udah nih Saripa, gimana pantunnya, udah siap?
1: Makan roti rasa mangga.
0: Cakep.
1: Minum kopi rasa mentega. Sebentar lagi bulan puasa.
0: Iya.
1: Ayo atuh bukber bersama.
0: Oke, cepet banget, belum puasa masih bulan 9.
1: tapi itu cuma pantun aja Bang Fahri.
0: Oh, cuma pantun aja. Ini kayaknya pantunnya lihat di Google ya.
1: Enggak. Ada satu lagi Bang Fahri.
0: Oh, boleh langsung aja.
1: Pecah kaca, pecah gelas.
0: Cakep.
1: Arab baca, Arab dibalas.
0: Oke, udah dibaca harus dibalas ya Saripa ya.
1: Ya.
0: Oke, sip Saripa. Mau dengar lagu apa nih di siang hari ini?
1: Tarik selimut deh Bang Fai.
0: Tarik selimut. Tarik selimut dari siapa tuh? Bang Fai soalnya udah lama gak putar lagu dangdut ya, jadi agak-agak lupa nih.
1: Ya udah deh, Ipita Mala aja ada lagu dangdutnya.
0: Bentar, tarik selimut. Apa nih tarik selimut aja? Itu dari siapa penyanyinya? Tahu nggak, Saripa?
1: Nggak tahu, lupa Bang Faiz.
0: Oke, nanti coba Bang Faiz. Ini kayaknya ya, bukan tarik selimut sih judulnya, Zaskia apa? Gotik kayaknya. Ya.
1: Umi minta lagu Lilin Putih deh Bang Faiz.
0: Zaskia Gotik, Zaskia Gotik ya, tarik selimut ya.
1: Ada Umi, nih. Datang Umi minta Lilin Putih pula tuh.
0: Jadi mana nih, tarik selimut apa lilin putih? Tarik selimut aja lah, lilin putih udah zaman kali lagunya.
1: Oh iya, bolehlah lilin putih.
0: Umi suruh denger aja ya.
1: Iya, Umi tuh suruh lilin putih aja katanya.
0: Jadi mana nih, lilin putih aja atau tarik selimut?
1: Lilin putih aja lah Bang Pak.
0: Oke, lilin putih aja ya. Gak mau lilin ulang tahun? Lilin ulang tahun gak mau? Oke, makasih ya Saripa, salam buat Umi di rumah.
1: Iya Bang Pak, iya nanti Saripa samperin dari Umi.
0: Oke, sip. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Pak Is.
0: Baik pendengar, itu dia ada Saripa yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Di belakangnya Saripa kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar nih Kak Endang? Sehat Kak Endang?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Iya, ini kayaknya baru siap makan ya Kak Endang?
2: Kok tahu?
0: Iya. Iya, tahu dong ya kan? Kelihatan dari sini Kak Endangnya baru siap makan, baru siap cuci piring juga nih kayaknya. Gimana Kak Endang suasana di tempat Kak Endang siang hari ini?
2: Panas.
0: Panas ya Kak Endang ya? Sama berarti kayak di Pasir Jambu juga panas nih cuacanya.
2: Cerah.
0: Iya. Nah Kak Endang, untuk pantunnya gimana nih? Udah siap?
2: Pantunnya?
0: Iya.
2: Kita coba-coba lah.
0: Oke, sip.
2: Coba-coba ku lempar mangga. Mangga ku lempar. Janda yang ku dapat.
0: Iya, itu kayak lirik lagu ya. Iya kan?
2: Kok tahu?
0: Iya, lirik lagu siapa itu, lupa Faiz.
2: Apa tuh?
0: Ini ya, Cicak Rowo ya. Iya kan?
2: Memang kalau pantun kan banyak di lagu.
0: Iya, ya benar kan? Benar.
2: Apalagi
0: benar.
2: Lagu-lagu Melayu itu kan memang dominannya pantun ya.
0: Betul. Oke, Kak Endang.
2: Satu lagi ya.
0: Boleh, boleh Kak Endang.
2: Aku tak mau kau jadi pilot. Karena semakin tinggi cintamu semakin melorot.
0: Waduh, jadinya mau apa juga nih? Kau gak mau jadi
2: aku
0: pilot?
2: Aku juga tak mau kau jadi nahoda. Jarang pulang karena ketekan cantol janda.
0: Ini kayaknya pantunnya kayak isinya kayak curhat ya Kak Endang ya.
2: Iya curhat. Kalau Ina tadi apa? Mabuk duit ya?
0: Iya mabuk duit katanya.
2: Ya Kak Endang mau dengar yang ini mabuk janda.
0: Mabuk janda ya, oke. Nanti Pak Is putar ini ya lagunya ya.
2: Ya terima kasih Bung Pak Is.
0: Ya sama-sama.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Sukses ya, mudah rezeki, panjang
0: umur. Amin. Kak Endang juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar di manapun berada, itu dia satu persembahan lagu darinya Dinada Mabuk Janda, dan sebelumnya ada dari Evita Mala, Lilin-Lilin Putih. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program Prodangdut di sesi pertama, dan untuk berikutnya nanti Anda bisa bergabung kembali bersama rekan John Nehru Satria hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Faiz pamit undur diri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun berada. Senang bahagia saya sini John Nero Satria menemani Anda di edisi siar Selasa 22 September 2026. Dalam acara hari ini yaitu apa? Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini kok suaranya kresek-kresek ya, krek-krek. Apa nih salahnya ya? Peldirnya terlalu naik kali ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jangan lupa kalau ingin bergabung ya. Jangan nomor lain di 08116889697. 08116889697. Jangan masuk nomor lain ya. Kami tidak menerima jalur lain. Ya, sudah ada yang masuk di ujung telepon. Siapa gerangan? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang John, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ina. Apa kabar Ina ini di siang
1: iya,
0: ini?
1: Iya, kabar baik Bang John.
0: Kabar
1: Bang
0: baik.
1: Bang John, apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat. Di Langung cuacanya gimana? Panas atau dingin?
1: Oh, cuaca sedang mendung mana ya?
0: Mendung ya?
1: Mendung gimana?
0: Iya.
1: Campuran itu.
0: Mendung iya. Gitu ya?
1: Mendung.
0: Baik. Untuk siang ini, Ina gimana kabarnya? Udah makan siang?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Udah ya. Ya jangan lupa minum-minum obat, makan siang
1: iya.
0: Ya.
1: Mau minum obat dan baru aja letakkan pinggan.
0: Baik, ini. Baik Ina, di siang ini iya. Mau request lagu dulu atau mau pantun dulu Ina?
1: Iya,
0: ini.
1: Pantun dikit dulu
0: ya, dengar ya. Boleh Ina, buat petek, buat kenang dong. Mau dong?
1: Iya, dengar lu. Ya, dah dengerin tahu aja enggak dengar.
0: Iya.
1: 1, 2, 3.
0: Iya.
1: Jalan-jalan ke Kota Medan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa singgah di rumah makan.
0: Cakep.
1: Bistu? Sambil duduk, jangan lupa juga baca koran.
0: Baik.
1: Koran dibaca, isi berita anak ayam terimpit tatar.
0: Cakep, Ina. Pantunnya di

0: Siang ini,
1: Bang John.
0: iya, mau request lagu apa nih?
1: Iya, lagunya lagu apa ya lagunya? Ini lalu
0: Hah?
1: pada asik-asik itu semua lagunya.
0: Asik dong.
1: Bukan yang itu saya
0: Ku
1: pilih.
0: nanti di pintu surga.
1: Hah?
0: Ku nanti di pintu surga.
1: Dari siapa?
0: Itu remix ada
1: Hah?
0: Era Safira.
1: Enggak yang ini ya, Blen.
0: Siapa?
1: Nah, ini ada lama nggak dengar lagu ini.
0: Lagu apa tuh?
1: Ada berondong tua.
0: Oh,
1: Mungkin suka kali tuh.
0: ada
1: Siti Badriah.
0: berondong tua. Siapa yang bawa tuh? Gak tahu.
1: Siti Badriah.
0: Siti Badriah.
1: Iya, coba tengok lu, udah.
0: Lagi ditengok nih.
1: Iya.
0: Ada nih
1: Ada.
0: berondong tua,
1: Iya.
0: berondong
1: Ada
0: tua.
1: berondong tua.
0: Iya. Iya,
1: Tererererere.
0: ada berondong tua.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Ada kedondong juga, kan?
0: Iya, kirim
1: Ada
0: salam
1: bayam bubur
0: terus, kirim
1: rujaknya, kan?
0: salam. Salam buat siapa tuh?
1: Hah?
0: Mau kirim salam buat siapa
1: Oh,
0: tuh?
1: salam semuanya ya yang mendengarkan radio di mana pun berada. Buat Bang John, selamat bertugas, sehat selalu. Belum bilang hati-hati ya.
0: Baik, Ina
1: Dari
0: di
1: punya teman
0: Langung.
1: John.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ina di Langung, request lagunya. Ada berondong tua. Ini lagunya dia.

0: Rondong Tua, request oleh Ina di Langung. Semoga terhibur Ina di siang hari ini. Dan di belakang Ina sudah ada Eka di kabel. Kita terima teleponnya. Assalamualaikum Eka.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya mantap pokoknya. Iya Raja Dangdut. Enak kali ketawa Bang Eka ini. Seru dan semangat terdengar ketawanya ya. Pas sama, sama kita juga makan domba.
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini kita bareng. Kalau Eka makan kambing, kalau Om Joni makannya domba.
1: Asik kan itu. Cuma beda bulu ya.
0: Beda bulu.
1: Beting sama lurus.
0: Betul. Oke Eka, apa kabar siang hari ini Eka?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Bang.
0: Iya sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun, tetap sehat, semangat gitu Eka.
1: Yang
0: ya.
1: Kurangnya dompetnya di sini.
0: Apa-apa itu bisa diusaha kalau sehat. Kalau sehat ada semangat dapat dia itu.
1: Itulah itu.
0: Kita datang ke pasar, kita jual ikan juga dapat duit ya kan?
1: Iyalah.
0: Kita ke laut, kita mancing ikan, dapat duit, ya kan?
1: Dapat.
0: Ya. Yang penting
1: pokoknya
0: sehat.
1: Pokoknya asal berusaha pasti dapat.
0: Pasti, ya? Tapi kalau sakit, nggak semangat, bagaimana mau dapat, ya
1: nah,
0: kan?
1: Itu dah, gerak aja nggak bisa.
0: Burung pun dapat rezeki, dia kalau pergi. Tapi kalau di sarang aja mana ada rezeki, ya kan?
1: Itulah. Oh, okay.
0: Baik, baik. Iya, pantun dulu lah.
1: Pohon jati memang tumbuh tinggi.
0: Cakep.
1: Siang hari ini sangat senang kembali.
0: Cakep.
1: Karena sudah bertemu dengan Abang Satria.
0: Mantap pokoknya ya. Ya cakep. Mau request dulu lah nanti baru salam salamnya.
1: Oh, request lu?
0: Request terus dulu, nanti baru salam.
1: Requestnya... Cinta Satu Malam ya.
0: Cinta Satu Malam siapa tuh?
1: Siapa aja boleh.
0: Siapa namanya penyanyinya? Apa masih
1: sih? Penyanyinya udah lupa. Pokoknya.
0: Cinta Satu Malam.
1: Cinta Satu Malam. Coba yang remixnya kalau bisa.
0: Ada Melinda, mau? Melinda.
1: Yang ini, yang remix.
0: Melinda.
1: Ya boleh.
0: Remix nggak ini? Coba saya lihat lagi ya.
1: Coba remix dulu. Cari yang agak digi-digi sedikit.
0: Ya. Tetap dia keluar si Cinta Satu Malam ya.
1: Boleh, itulah tuh Cinta Satu Malam remix ya, Bang.
0: Oke, Eka. Kita coba denger nih lagunya dia, Cinta Satu Malam ya. Jadi malam berikutnya nggak ada cinta lagi, cuma satu
1: check
0: malam.
1: Hah? Cek sound-nya dulu.
0: Oh iya, cek sound. Sebentar. Lagi ini. Lagi.
1: Lagi
0: iya. Kayaknya iya nih. Nih, kayaknya iya nih.
1: Oke. Mantap tuh.
0: Oke, pokoknya ya.
1: Oke, pokoknya.
0: Jadi nggak mau lagu.
1: Salamnya untuk semua-semuanya lah. Pokoknya untuk siang hari ini.
0: Iya.
1: Selamat bekerja yang lagi bekerja.
0: Iya, lagi bekerja, selamat bekerja. Ada makan, Bung Topan di sini di samping. Kan selamat bekerja juga Bung Topan ya.
1: Iya, itu aduh. Pokoknya buat semua-semua lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eka di kabel. Minta lagunya Cinta Satu Malam ya. Kita dengar bersama Bang Eka.

0: pendengar dimanapun berada, ada Eka. Anda sudah hadir lagunya Cinta Satu Malam ya, Mbak Eka. Tapi Mbak Eka jangan satu malam ya. Baik, semoga terhibur. Di belakang sudah ada Mak Tengoh di Sama Tiga, kita sapa. Assalamualaikum, Mak Tengoh.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Mak Tengoh? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, Mak Tengoh. Mak Tengoh, siang ini mau pantun atau mau langsung request atau salam-salam? Silakan.
1: Pantunnya sedikit ya.
0: Ya, boleh.
1: Pucuk pandan berduri-duri.
0: Cakep.
1: Daun ubi bercabang lima.
0: Cakep, Mak Tengoh.
1: Kalau sudah ada John Nero di SSI.
0: Nggak kuat.
1: Jadi suasana jadi
0: cerah. Jadi cerah. Baik, Mak Tengoh. Langsung mau pilih lagu
1: lagunya
0: dulu.
1: Mawar Putih aja ya.
0: Mawar Putih dari siapa tuh, Mak Tengoh?
1: Inul.
0: Inul?
1: Iya.
0: Mawar Putih ya.
1: Iya.
0: Inul.
1: Okay. Daratista.
0: Daratista. Ya, orang Lamongan nih ya.
1: Iya. Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Iya, Mak Tengoh.
1: Iya. Selamat bertugas.
0: Baik. Amin, Mak Tengoh. Langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Tengoh di Sama Tiga sudah hadir dengan satu lagu Inul Daratista ya. Kelebet lidahnya nih. Mawar Putih. Ini dia lagunya.

0: Lagu yang dipilih oleh Mak Dengoh di Sama Tiga, semoga dari Mak Dengoh di kesempatan siang hari ini. Di belakang sudah ada Kak Ida. Di sini Bu, coba kita sapa Kak Ida. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Apa kabar Kak Ida?
1: Dangdut
0: adalah kita. Kabarnya baik ini siang?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, baik.
1: Mau pantun.
0: Dalam keadaan yang sama seperti Kak Ida di studio. Iya, mau pantun dulu atau langsung request, silakan.
1: Pantun.
0: Boleh.
1: Pantun. Kalau ada semua dilada.
0: Boleh kita?
1: Kalau boleh
0: numpang mandi cakep.
1: Kalau ada umum panjang.
0: Kita jumpa lagi.
1: TRI.
0: Ya. Cakep. Langsung pilih lagu dulu nih.
1: Lagunya lagu apa ya? Epidamala. Ya.
0: Epidamala judulnya apa?
1: Judulnya Setelah Gunjung enak ya.
0: Epidamala Selamat Malam ataupun Dokter Cinta mau?
1: Boleh.
0: Dokter Cinta ya.
1: Iya.
0: Iya, itu lagu lama itu waktu Om John masih kecil lagu itu.
1: Iya, pokoknya gue tahu deh.
0: Dokter cintaku, itu dia. Baik, salam-salam.
1: Salamnya buat Om John.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Baik, baik. Ya. Kak Ida, sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di sini Bu. Ada Epidamala, Dokter Cinta. Yuk kita dengar bersama-sama.

0: Cintaku sudah hadir dari Epita Mala ke ruangan kita bersama. Semoga terhibur. Tadi ada Kak Ida di sini, Bu, dengan lagu yang di requestnya. Dan di belakang sudah ada Odon di kabel. Kita sapa. Assalamualaikum, Ci Odon.
1: Waalaikumsalam, Bung John.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Kabel cerah ya? Kabel.
1: Kabel. Mendung-mendung.
0: Mendung, cerah. Sama kayak di sini juga nih.
1: Ya. Berawan ya.
0: Berawan, cerah berawan. Ya.
1: Cerah berawan.
0: Iya, baik. Ini mau pantun dulu atau langsung request?
1: Pantun dulu lah.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Naik kapal ke Pulau Seberang.
0: Cakep.
1: Sampai di sana, abang mencari uang dan berjuang.
0: Cakep, banyak uangnya.
1: Jangan ragu dan jangan bimbang.
0: Cakep.
1: Abang pulang, pasti kau kupinang.
0: Ih, karena ada banyak uang.
1: Ada uang gimana?
0: Mau dipinang. Itu dia.
1: Harga emas mahal kan?
0: Iya, mahal nih mas. Kecuali Mas Paijo yang murah.
1: Mas Bejo.
0: Oke, okay, langsung pilih lagu dulu atau salam dulu? Silakan.
1: Salamnya buat semua-semua.
0: Semuanya A sampai Z, ya.
1: Lagunya dari Donalion Kerinduan.
0: Donalion Kerinduan. Bentar, Kerinduan ya.
1: Ya, Bu John.
0: Ini lagu sering kita putar ya. Kerinduan Donalion.
1: Ya, lagunya asik tuh.
0: Asik nih lagunya ini.
1: Ya.
0: Ya, lagu
1: suasana mendung-mendung ini asik tuh.
0: Iya, lagunya.
1: Apalagi baru makan ya.
0: Betul. Enak, enak kali lagunya.
1: Iya. Mantap bet. Pak John tahu kali dah
0: cerap. Udah tahu Pak dari tadi malam dah tahu. Sejak tadi malam aku tahu seleramu Bang Odon.
1: Tembus menerawang.
0: Bisa.
1: Penerawang Bung John tembus ya.
0: Iya tembus. Kalau selera Bang Ka, Bang Aka, Bang Odon emang udah tahu. Kalau yang lain susah-susah kita tembus ya.
1: Ya, Bung John.
0: Oke, okay, oke.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Tetap semangat, Bung John.
0: Amin, tetap semangat.
1: Langsung
0: kita dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di kabel sudah bersama kita dengan lagunya, satu lagu Donalion, Kerinduan untuk Anda.

0: dia Dona Leon yang direquest oleh Bang Odon. Semoga terhibur Bang Odon di kabel di siang hari ini. Dan di belakang sudah ada Fatma, kita sapa. Assalamualaikum Fatma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Fatma?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Fatma di mana nih?
1: Di Tenom.
0: Oh Tenom, Aceh Jaya ya?
1: Iya.
0: Baik. Siang hari ini mau pantun atau request lagu, kirim-kirim salam silakan.
1: Betul. Oh, pantun. Pantun ecek-ecek juga nih.
0: Boleh.
1: Kalau berjalan ke pasar pagi.
0: Cakep.
1: Jangan lupa mau beli jambu dan kedondong.
0: Cakep.
1: Wahai penyiar yang baik hati, tolong diputarkan lagu dong.
0: Baik, diputar dong.
1: Okay. Pingin request lagu yang ini, Hitam Manis ya, dari manis. Imam S. Arifin.
0: Okay, Hitam Manis ya.
1: Hitam Manis. Salamnya iya. Buat semua-semua aja, buat abang penyiar, selamat tugas dan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fatma di Tenom, Aceh Jaya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung. Dan ada Imam S. Arifin, kita dengarkan Hitam Manis.

0: Itu dia Imam S. Arifin, sudah kita dengarkan bersama request dari Fatma di Tinom Aceh Jaya. Semoga terhibur Fatma. Dan di ujung telepon, coba, aduh sayang sekali sudah terputus ya. Kok bisa terputus ya? Tadi sudah masuk, bisa terputus ini. Kita coba kembali bergabung. Ini sempat terputus. Coba kembali Madi di Pasir Tengah ya. Iya, ada Pak Loli di Senagan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok nggak ada suara nih? Halo? Halo? Halo. Pak Loli, kok nggak ada suara di on air ya?
1: Nah, jaringan nggak pas.
0: Nah, udah nih, udah.
1: Kita masuk ya.
0: Pak Loli.
1: Pak Budi.
0: Pak Budi, Pak Loli.
1: Pak Budi,
0: di mana, Langka atau PLTU?
1: PLTU.
0: Iya, Pak Budi PLTU dinas ya.
1: Iya.
0: Baik. Sampai malam tuh ya.
1: Sampai malam nanti.
0: Baik, sukses selalu, selamat dinas. Pak Budi mau pantun nih.
1: Pantun Bang ya.
0: Boleh.
1: Di kanan jalan, di kiri jalan.
0: Cakep.
1: Di tengah-tengah pohon kenari.
0: Cakep.
1: Di pesan jangan, dikirim jangan.
0: Cakep.
1: Kalau rindu kan datang sendiri.
0: Mantap dah, datang sendiri kalau udah rindu ya. Oke, langsung request lagunya apa nih?
1: Lagunya Jatuh Bangun aja Bang John.
0: Jatuh Bangun, Maggie Jacket ya.
1: Christina aja.
0: Oh Christina.
1: Ya.
0: Christina ya. Jatuh Bangun, Christina. Ada nih, sudah dapat lagunya.
1: Ya.
0: Versinya apa nih ya? Iya, versinya biasa Jatuh Bangun langsung nih. Salamnya
1: buat Pak Pram, Umis, di lorong rumah sih. Juga sehat-sehat selalu.
0: Baik.
1: Dan untuk Bang John juga selalu sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Bang John.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi di PLTU. Request lagu Christina Jatuh Bangun. Baik, kita dengarkan bersama lagunya. Semoga terhibur.

0: ada Kristina Jatuh Bangun, request dari Pak Budi PLTU. Selamat bertugas Pak Budi. Di ujung telepon sudah ada Armadi, pasti tinggal kita sapa. Assalamualaikum Armadi.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Apa kabar Armadi?
1: Dangdut adalah kita semua.
0: Hah?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kita adalah dangdut. Oke Armadi.
1: Sayang di waktu siang.
0: Cakep.
1: Aku sayang kok dirimu enggak ada. Begini ya.
0: Enggak ada capungnya.
1: Ya, dari Mansur S ya, tajamnya karang ya. Hah? Lagunya. Tajamnya karang.
0: Tajam.
1: Ya, tajamnya karang ya.
0: Ada nih lagunya tajamnya karang.
1: Dari Mansur S, Bang. Iya.
0: Oke, kirim-kirim salam Armadi.
1: Buatnya Pak Eko, Bung Alwi yang lagi kerja sama bertugas semua.
0: Iya.
1: Sampai jam tuntasan.
0: Iya. Ya,
1: Bang, salam
0: dari Sabang ke Demak. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Armadi sudah masuk. Nanti kita sudah tidak buka lagi untuk siang hari ini ya di Pro Dangdut. Tadi ada Armadi. Dan terima kasih buat semua yang sudah partisipasi di siang hari ini. Ada Ina di Langung, Eka di Kabel, Mak Tengah di Sama Tiga, Kak Ida di Senebu, Odon di Kabel, Fatma di Tenom Aceh Jaya, Armadi di Pasir Tengah, dan Pak Budi di PLTU. Selamat bertugas Pak Budi. Dan kita dengar satu lagu pilihan Bung Armadi di Pasir Tengah dengan judul lagunya Tajamnya Karang.

Klub dia di Aceh Selatan ya, di Nagan Raya mulai di Bedung Manggalang yang mendengarkan RRI ya, dan juga di Pulau Semulu Sinabang, di Lasikin, Kota Lasikin ya. Selamat siang untuk Anda. Dan juga di Calang Aceh Jaya mulai di Tenom, tadi ada rekan kita di Tenom ya, ada Fatma. Selamat siang semuanya, dan sampai dengan Aceh Jaya di Kerung Sabi. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas bila sedang beraktivitas. Yang di rumah sakit ya, semoga saja cepat sembuh, yang lagi sakit, yang lagi dirawat di opname ya, cepat sembuh. Oke, di yang siang hari ini satu lagu kembali kami hadirkan, Kembalilah Padanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun.

0: bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Di Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berada. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabo yang kami panjaluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di sore hari ini? Tetap setia bersama kami. Dan waspada cuaca ekstrim, wilayah Aceh termasuk Aceh Barat berada dalam status waspada potensi cuaca ekstrim 22 hingga 24 September 2026 dari BMKG karena potensi hujan sedang hingga lebat terjadi. Kondisi cuaca saat ini perkiraannya adalah pada 2 September berawan hingga potensi hujan ringan pada malam hari dengan suhu berkisar 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Potensi ke depan berdasarkan peringatan dini BMKG 23 hingga 24 September 2026 wilayah Aceh masuk dalam daftar daerah yang perlu waspada terhadap hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Curah hujan diperkirakan meningkat signifikan menjelang akhir pekan. Tip kesiapsiagaan, hindari area rawan, jauhi pohon besar, baliho atau bangunan rapuh saat terjadi angin kencang dan hujan lebat. Waspada bencana hidrometeorologi, waspada potensi genangan banjir atau tanah longsor jika tinggal di daerah dataran rendah atau lereng gunung. Pantau informasi resmi, selalu cek pemberitahuan cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau kanal terpercaya sebelum beraktivitas di luar ruangan. Dan itu pendengar informasi dari BMKG yang sudah kami informasikan sampaikan kepada Anda. Semoga saja bermanfaat. Kita tetap waspada mengingat cuaca yang ekstrim ini. Namun jangan lupa pendengar persiapkan tas ya. Tas siaga namanya ya. Kalau tas siaga itu harus dipersiapkan sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam itu ada dokumen-dokumen. Seperti contoh sertifikat rumah, ya kan, akte kelahiran, ya kan, KK, kartu keluarga, surat-surat lain seperti surat mobil, BPKB, STNK, dan hal lain dipersiapkan satu tas, ya. Supaya di saat terjadi gempa, misalnya banjir, itu tas itu sudah bisa disiapkan. Dan di dalam ada obat-obatan, obat yang kira-kira perlu, ya, kita butuhkan, ditaruh, disiapkan dalam tas siaga bencana. Itu memang harus karena di saat bencana kita sudah mempersiapkan sematang mungkin. Bila terjadi bencana pun kita sudah ada bekal ya, sudah ada obat, sudah ada surat lengkap, surat-surat menyurat, sudah tidak terkena banjir, tidak terkena gempa ya, gitu pendengar. Dan itu tip untuk menghadapi bencana dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, selamat menjalankan ibadah salat asar. Kemudian asar segera berkumandang untuk wilayah Aceh Jaya di hari ini, yaitu pada pukul Aceh Jaya 16.41, Abdia 16.34, Nagan 15.37, dan Simelu 15.34. Selamat menaikkan salat asar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Ting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.
1: Waktunya kentongan.
2: Sahabat RRI, tahukah kebersihan lingkungan itu penting untuk kita? Karena kebersihan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Beberapa tips untuk menjaga lingkungan adalah menjaga saluran air tetap bersih, selalu cek septic tank secara berkala, dan menjaga lingkungan sekitar dengan bersih.
3: Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masa depan yang hebat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
1: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
0: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Melabuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.

6,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gatel.
1: Bukan tak gatel, entah gatel, entah gatel. Selesai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih dari Tanah Pasundan, tadi juga Adio Anjen, sekarang Mojang Pariangan untuk Anda di sore hari ini dalam Silut Nusantara.

Dan mendengar itu lagu-lagu Sunda masih kita dengarkan bersama. Semoga terhibur. Dan untuk Anda, selamat sore dimanapun Anda berada, di seluruh berat selatan Aceh, mulai dari Tepat Tuan hingga di Abdia, di Nagan Raya, di Canang Aceh Jaya, di Pulau Sembulu. Selamat sore untuk Anda yang lagi ngopi sore, ya selamat ngopi sore. Masih dari Tanah Pasundan, satu lagi ada Seka Sundan yang gelis.

Seka Sunda, Nenggelis di Sumedang sudah kita dengarkan dari Silu Nusantara di sore hari ini. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu Silu Nusantara yang kami persembahkan hadirkan di sore hari ini. Di Pro 1 RRI Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Aceh Barat. Sekarang kita ke Aceh, Bungong Selangah.

Itu tadi Bungong Silanga dari Nanggroe Aceh Darussalam. Sudah kita dengarkan bersama dan satu informasi dari rri.co.id. Kami hadirkan untuk Anda Wabub Raja Sayang di Nagan Raya lepas kontingen Faji Nagan Raya mewakili Aceh pada Kejurnas Arung Jeram 2026. Pelepasan kontingen tersebut berlangsung di halaman pendepo Wakil Bupati Nagan Raya kemarin 21 September 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap para atlet yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang olahraga tingkat nasional tersebut. Kontingen Faji Nagan Raya yang diberangkatkan terdiri atas 5 atlet putri kategori junior U19 yaitu Pariska Maulina, Lulu Atul Jannah, Intan Zahra, Nadia Zakila, dan Anggun Zahratun Adirsa. Kelima atlet tersebut akan bertanding pada nomor R4 yang meliputi sprint head to head H2H, slalom dan down driver race DRR. Dalam arahan Wabub Raja Sayang berpesan kepada para atlet agar mengutamakan kesehatan selama mengikuti seluruh rangkaian kejurnas, tetap fokus pada target yang telah dipersiapkan, menjaga semangat dan keyakinan dalam menghadapi pertandingan serta menjunjung tinggi sportivitas, dan itu dikatakan Wabub Raja Sayang. Dikatakan dia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pendampingan yang telah diberikan para pelatih dalam mempersiapkan para atlet yang menghadapi kejurnas. Mohon terus dipastikan kondisi dan keselamatan para atlet selama mengikuti seluruh kegiatan sehingga mereka dapat bertanding dengan baik. Dan dikatakan juga dalam arahan Wabub Raja Sayang berpesan agar para atlet menjaga kekompakan dan memberikan kemampuan terbaik selama bertanding. Ia berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kejurnas dapat menjadi bekal berharga bagi para atlet sekaligus membawa prestasi yang membanggakan bagi Aceh dan Kabupaten Nagan Raya. Dikatakan berangkatlah dengan semangat dan keyakinan, berikan yang terbaik, jaga kekompakan dan pulanglah membawa pengalaman dan prestasi yang membanggakan. Sementara itu pembina Faji Nagan Raya Sigit Winarno menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan prestasi yang telah ditorehkan para atlet hingga berhasil membawa Aceh ke tingkat nasional. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat menjadi bekal bagi para atlet untuk tampil maksimal pada Kejurnas Arung Jeram tahun 2026. Kejurnas Arung Jeram tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 23 hingga 28 September 2026 di Sungai Ayung, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali. Kabupaten Bandung, Provinsi Bali dalam mengikuti kejuaraan tersebut kontingen Faji Nagan Raya didampingi oleh pelatih Rico Mukhtar dan manajer tim Muhammad Irwanca. Dalam kegiatan tersebut wakil pembina sekaligus kepala BPBD Nagan Raya Irvanda Rinaldi serta jajaran pengurus Faji. Itu pendengar satu informasi dari rri.co.id. Wabub Raja Sayang di Nagan Raya telah melepas kontingen Faji Nagan Raya mewakili Aceh pada Kejurnas Arung Jeram 2026. Kita dengarkan lagi musik-musik dari Tanah Rincung. Dan di sore hari ini, selamat sore untuk Anda yang sedang santai, sedang ngopi ya, di pasar ya, di toko-toko, di rumah sakit, ya dimanapun Anda berada, yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Melabung.

0: Pendengar, segera kita bergabung dengan Korwil Nusantara 17 Banda Aceh untuk mengikuti berita Korwil Nusantara 17. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya menengok Memorial Museum Perdamaian Aceh. Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-71 tahun 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salih Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM Pidi, Radio Cempalak Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Suara langkah kaki menyusuri ruang-ruang yang menyimpan jejak sejarah Aceh. Di sini kisah konflik perjalanan menuju perdamaian kembali diingat. Museum Perdamaian Aceh menjadi ruang untuk mengenang masa lalu sekaligus merawat pesan perdamaian bagi generasi hari ini. Berikut laporan Mahfud Tahir.
1: Di tengah perkembangan kota Banda Aceh, sebuah ruang menyimpan perjalanan penting sejarah Aceh menuju perdamaian. Museum Perdamaian yang berada di lingkungan Kesbangpol Banda Aceh menjadi salah satu tempat untuk mengenang perjalanan konflik sekaligus memperkenalkan nilai-nilai perdamaian kepada masyarakat. Museum ini tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda-benda sejarah, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Berbagai koleksi yang ditampilkan menggambarkan perjalanan Aceh hingga tercapainya perdamaian. Kurator Museum Perdamaian Radatul Jannah mengatakan museum tersebut mulai dibangun sekitar tahun 2016-2017 sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan perjalanan perdamaian Aceh.
2: Apa tujuannya sebenarnya untuk
3: tujuannya ini ruangan ini dibangun sekitar tahun 2013-2014 untuk mengenang beberapa konflik yang ada terjadi di Aceh. Nah, isinya di sini ada jalan panjang perjalanan perdamaian di Aceh dan juga ini ada potongan-potongan senjata dan juga ada beberapa foto konflik di Aceh. Nah, kalau untuk foto, sumbangan dari fotografer dan juga ada buku, Pak ya, buku juga ada sumbangan dari beberapa penulis dari Aceh.
2: Dari Aceh ya?
3: Dibukanya jadwal kantor Pak, dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ada kunjungan dari penelitian mahasiswa, ada juga terakhir kemarin ada kunjungan dari anak-anak sekolah.
1: Di dalam museum terdapat berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah perdamaian Aceh, di antaranya dokumen-dokumen perdamaian, foto sejarah, serta dokumentasi tokoh perdamaian dari Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Selain dokumentasi, museum juga menyimpan benda yang menjadi bagian dari perjalanan konflik dan perdamaian Aceh. Salah satunya adalah senjata milik kombatan yang telah dipotong sebagai simbol bahwa senjata yang sebelumnya digunakan dalam konflik telah ditinggalkan setelah tercapainya perdamaian. Koleksi lainnya berupa buku-buku sejarah Aceh yang dapat menjadi sumber informasi bagi pengunjung untuk memahami perjalanan panjang Aceh dari masa konflik hingga memasuki masa perdamaian. Tidak hanya menghadirkan koleksi dalam bentuk benda dan dokumentasi visual, Museum Perdamaian juga memiliki ruang mini cinema. Ruangan tersebut digunakan untuk memutar dokumentasi mengenai perjalanan perdamaian Aceh. Di ruang mini cinema ini, pengunjung dapat menyaksikan dokumentasi yang memperlihatkan berbagai peristiwa dan proses yang berkaitan dengan perjalanan perdamaian Aceh. Kehadiran ruang audiovisual ini membuat pengunjung tidak hanya membaca informasi dari koleksi museum, tetapi juga mendapatkan gambaran melalui tayangan dokumenter. Bagi masyarakat yang berkunjung, museum tersebut memberikan pengalaman tersendiri. Zulfikar, salah seorang pengunjung, menilai keberadaan Museum Perdamaian penting untuk memperkenalkan sejarah Aceh ya, kepada masyarakat.
4: Menurut saya ini bagus sekali, cuman sangat disayangkan. Saya juga baru tahu nih, ternyata ada Museum Perdamaian Aceh. Sementara ketika saya melihat isi-isinya, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini, ya, sehingga masyarakat Aceh, terutama generasi muda Aceh, biar tahu seperti apa perjalanan panjang perdamaian di Aceh.
1: Ia berharap museum tersebut semakin banyak dikunjungi, khususnya oleh generasi muda. Menurutnya, melihat langsung dokumentasi dan koleksi sejarah dapat membantu masyarakat memahami perjalanan Aceh dengan lebih baik. Museum Perdamaian akhirnya bukan hanya menjadi tempat untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, museum menjadi ruang untuk mewariskan pengetahuan tentang perjalanan perdamaian kepada generasi berikutnya. Di balik dokumen, foto, buku, dan senjata yang telah dipotong, tersimpan satu pesan penting. Perdamaian Aceh merupakan bagian dari sejarah yang perlu dipahami dan dijaga oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di kantor Ditlantas Polda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
5: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di kantor Ditlantas Polda Aceh di Banda Aceh hari ini Selasa 22 September 2026. Kegiatan syukuran tersebut berlangsung secara sederhana dan dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah daerah serta komunitas. Dalam kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Aceh turut memberikan penghargaan kepada para pemenang sejumlah perlombaan. Penghargaan di

0: menekan angka kecelakaan lalu lintas, dan menurutnya kondisi tersebut masih mengkhawatirkan. Meski angka kecelakaan lalu lintas dalam 6 bulan terakhir sedikit mengalami peningkatan, Deden menyebut tingkat fatalitas korban justru menurun sebesar 0,3%.
1: Fatalitas korban menurun. Okay. Ya. Fatalitas korban menurun. Fatalitas korban itu luka berat, kemudian meninggal dunia. Terus terang, 6 bulan terakhir itu mengalami penurunan. Ini syukur alhamdulillah berkat kerja keras dari anggota kami.
0: Di Telantas Polda Aceh menyebutkan pihaknya melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat sejak usia dini, mulai dari anak-anak TK, SD hingga SMP. Langkah tersebut menjadi penting karena data dan pengalaman menunjukkan kecelakaan lalu lintas juga banyak melibatkan anak sekolah sebagai korban. Selain itu, penggunaan knalpot brong kerap berkaitan dengan aktivitas balap liar. Karena itu, polisi menjadikan pelanggaran tersebut sebagai salah satu sasaran penindakan di lapangan sebab aksi balap liar ini sudah banyak menelan korban jiwa. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
2: Azana Oasis Hotel Aceh kini tampil dengan wajah baru yang lebih modern setelah menjalani renovasi, meski mengusung konsep kekinian. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Azana Oasis Hotel Aceh kini hadir dengan wajah baru setelah menjalani renovasi pada bangunan lamanya. Transformasi tersebut membawa nuansa yang lebih modern, namun tetap mempertahankan sentuhan budaya lokal sebagai bagian dari identitas hotel. Konsep tersebut terlihat dari upaya hotel memadukan desain modern dengan unsur lokal, sehingga perubahan tampilan tidak menghilangkan karakter Aceh yang menjadi bagian dari lingkungan hotel. General Manager Azana Oasis Hotel Aceh, Muhammad Ade, mengatakan modernisasi hotel tidak harus membuat identitas lokal ditinggalkan.
4: Bagi kami, menjadi hotel yang modern bukan berarti harus meninggalkan identitas lokalnya.
5: Oke.
4: Nah, justru kami ingin menghadirkan wajah baru yang tetap berkarakter kepada kultur budaya lokal Aceh ini. Itu berarti modern dalam pengalaman, namun tetap menghormati nilai-nilai yang ada.
3: Menurutnya, renovasi dilakukan untuk menciptakan suasana baru yang lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman sekaligus tetap memberikan pengalaman yang nyaman bagi para tamu. Selain pembaruan tampilan, Azana Oasis Hotel juga berupaya menghadirkan konsep hotel yang ramah keluarga, salah satunya melalui penyediaan fasilitas playground yang dapat dimanfaatkan anak-anak selama berada di hotel. Konsep tersebut diharapkan membuat hotel tidak hanya menjadi tempat menginap, tetapi juga ruang yang nyaman bagi keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Lok Sumawe. Berikut laporan Muhammad Jafar.
1: Pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Lok Sumawe. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah MES Dr. Daman Hurabas LCMA mengatakan langkah mendasar yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah membangkitkan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Darmanhur, pemerintah perlu mendorong petani lokal agar menanam komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat mendukung keberlangsungan UMKM lokal. Salah satu contohnya adalah kebutuhan tepung yang dapat berasal dari tanaman ubi atau singkong. Petani dapat didorong untuk menanam singkong, kemudian hasilnya diolah menjadi tepung yang selanjutnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai bahan baku produk mereka.
2: Pelaku UMKM hari ini membutuhkan alat untuk memproduksi, bahan baku, mesin, kemasan. Kalau misalnya bahan bakunya tepung, hari ini di mana ada pabrik tepung yang memang itu dimiliki di Kota Lok Sumawe? Kalau tidak ada, berarti kita harus mempersiapkan infrastruktur pertaniannya. Berarti ada petani yang memang kita berdayakan untuk menghasilkan bahan baku tepung. Itu dia, Bang Ibu. Setelah itu, harganya kita buat dalam Islam. Itu namanya ada akad salam. Akad salam itu memesan. Misalnya kita pesan ubi untuk...

0: 100 ton. Kita bantu dalam bentuk pembiayaan. Kita bantu pembiayaan awal, pertengahan, dan hasilnya nanti baru kita akan selesaikan. Pada saat para petani sedang menyerahkan 100 ton ubi. Misalnya seperti itu. Nah, ubi tersebut tentu akan diolah dan tidak akan dihasilkan dalam satu bulan. Tentu tahapan bulan yang dihasilkan itu bertahap. Nah, dengan adanya bahan baku ini, misalnya salah satu bahan bakunya, maka ini akan dapat produksi tepung. Tepung itu bisa dibuat kue, kue itu bisa dipasarkan, dan itu bisa dijadikan kue daerah, khas daerah. Itu dia.
1: Dengan pola tersebut, menurut Namanhur, terjadi keterkaitan antara sektor pertanian dan UMKM, sehingga hasil produksi masyarakat dapat memberikan nilai tambah sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, pemerintah juga diminta lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada pelaku UMKM agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Namanhur menambahkan keberhasilan program pemberdayaan juga membutuhkan kesadaran dari pelaku usaha untuk memanfaatkan bantuan secara produktif bukan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan demikian, bantuan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, membuka peluang pasar, serta membangkitkan gairah UMKM di Kota Lok Semawe. Demikian Muhammad Jafar melaporkan, RRI Lok Semawe terus mengudara untuk Indonesia.
2: DP 3AP2KB Kota Lok Semawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Lok Semawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan penyusunan nota kesepahaman tersebut berlangsung selama 3 hari, 17, 18, dan 21 September 2026 dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, mahkamah syariah, serta tokoh masyarakat. Kepala DP3AP2KB Kota Lok Semawe, Salahuddin SST MSM mengatakan, kolaborasi ini mendorong masyarakat menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan.
4: Ini ada pemateri-pemateri hebat, ada Pak Faisal, kemudian juga ada kejaksaan dari Mahkamah Syariah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat lain yang menjadi narasumber di sini. Jadi ingin saya sampaikan, kegiatan untuk kita laksanakan lintas sektor ini adalah kita menyepakati kesepahaman bersama bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut. Artinya apa? Kita mengajak tokoh-tokoh masyarakat ini ada empati untuk melakukan gerakan bersama pencegahan kekerasan, yaitu dengan 2P, yaitu menjadi pelopor dan pelapor. Nah, jadi semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungannya itu bisa dilaporkan ke UPTD PPA atau langsung ke Polresnya di bidang PPA juga boleh. Kepada masyarakat juga kami sampaikan, kalau memang itu dilaporkan, itu kepada korban dan pendamping kita kasihkan transport. Ya, setelah kita kasih transport, kemudian masyarakat tersebut yang korban tadi kita lakukan visum misalnya kalau dia pelecehan seksual. Kemudian juga kami berikan rumah aman juga kalau memang dia tidak nyaman. Artinya apa? Mereka tidak mendapatkan dukungan keamanan yang lebih. Jadi nanti bisa kami lakukan rumah aman. Itu selama 14 hari itu bisa kami pembiayaannya dari kami gitu. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif yang kami lakukan bersama Polres Kota Lok Semawe untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Lok Semawe.
3: Ia menyebutkan korban dapat memperoleh dukungan transportasi, layanan visum, serta rumah aman selama 14 hari sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Lok Semawe AKP Faisal SH menjelaskan, kepolisian terus melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, dayah, dan tingkat kampung. Sosialisasi tersebut juga mencakup edukasi tentang kenakalan remaja, pergaulan bebas, serta pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kepolisian turut menyampaikan pesan pencegahan melalui kegiatan menjadi inspektur upacara di sekolah setiap Senin.
5: Ini pada hari ini kita udah 3 hari melakukan lintas sektor dan kita melakukan sosialisasi tentang masalah pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan.
6: Ya.
5: Jadi kami dari Polres Lusmawe, ini hal ini sudah lama kita lakukan.
6: Baik.
5: Kita malah melakukan sosialisasi, bukan cuma di tingkat desa, bahkan ke sekolah-sekolah kita masuk. Ke sekolah-sekolah dan ke daerah-daerah juga kita sampaikan sosialisasi masalah kekerasan ini. Jadi kami dari Polres Lusmawe, ini setiap hari Senin itu ada kami buat kegiatan menjadi iruk di sekolah-sekolah untuk menyampaikan kekerasan terhadap perempuan, istilahnya kenakalan remaja, dan masalah pergaulan bebas juga itu termasuk juga. Ya. Jadi bukan saja di tingkat sekolah, di tingkat desa juga kita sampaikan. Bahkan pada hari ini hari yang ketiga yang kita lakukan di tingkat kecamatan. Jika ada terjadi kasus di desa, itu ada langkah-langkah yang kita lakukan.
6: Ya.
5: Artinya yang korban itu bisa melaporkan ke kadus atau kepala desa.
6: Ya.
5: Jadi misalnya kasus itu kasus KDRT.
6: Ya.
5: Kadang-kadang kita ada kanun kampung itu, ada 18 anu kampung yang bisa diselesaikan kampung. Seandainya misalnya kampung tidak menyelesaikan, kita bisa langsung komunikasi dengan Sareskrim Polres semuanya, karena di Polres itu ada unit PPA yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: AKP Faisal menghimbau masyarakat segera melaporkan kasus kekerasan kepada aparat desa, UPTD PPA atau unit PPA Satreskrim Polres Lhokseumawe. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu takut melapor karena kepolisian berupaya melindungi korban dan memproses pelaku sesuai hukum. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: MTS Harapan Bangsa Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus sebagai upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: MTSS Harapan Bangsa atau HPS Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Program tersebut menjadi inisiatif Kepala Madrasah untuk mengembangkan minat dan keberanian siswa terutama dalam percakapan sehari-hari. Salah seorang guru pengajar, Gandhis Sri Suci, mengatakan kelas khusus tersebut lebih menekankan kemampuan berbicara atau conversation. Siswa didorong untuk aktif menggunakan bahasa Inggris hingga terbiasa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
2: Di dalam English Club ini kita pertama ya tujuannya belajar bahasa Inggrisnya, pertama conversation ya, percakapan. Jadi percakapan ini tujuan yang utama. Jadi anak-anak dilatih untuk harus berbicara di kelas. Jadi semuanya harus aktif dalam berbicara. Semuanya dituntut untuk berani. Jadi ya yang pertama kita harus utamakan conversation-nya.
1: Menurut Gandhis, setiap siswa dituntut aktif selama proses pembelajaran. Selain percakapan, siswa juga dilatih melalui berbagai permainan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Salah satu metode yang digunakan adalah permainan Guess the Word. Siswa terlebih dahulu melakukan spelling atau pengeja kata, kemudian menebak kata yang dimaksud dan membuat percakapan berdasarkan tema yang diperoleh. Gandhis berharap program tersebut dapat membantu siswa menguasai berbagai kemampuan bahasa Inggris secara bertahap sehingga menjadi bekal untuk mengikuti kompetisi maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, siswa kelas 8A MTSS Harapan Bangsa, Baby Trianda Amora, mengaku merasakan manfaat dari pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Ia mengatakan kemampuan speaking, listening, dan writing menjadi lebih baik dan materi lebih mudah dipahami.
3: Dapat bisa speaking ya, speaking, terus listening, itu writingnya juga bagus.
4: Untuk metode yang diajarkan ini mudah dipahami atau bagaimana?
3: Iya, mudah dipahami.
4: Mudah dipahami ya.
1: Melalui kelas bahasa Inggris khusus tersebut, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sekaligus membangun kepercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Memeriahkan HUT ke-81 TNI, Kodim 0105 Aceh Barat menggelar Bazar Pasar Murah bagi masyarakat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Fauzatunisa.
5: 0105 Aceh Barat menggelar Bazar Pasar Murah di samping Masjid Agung Melabuh pada Selasa pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Mayor CKE Teguh Widodo menjelaskan Bazar Pasar Murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar wilayah Kodim Aceh Barat.
6: Hari ulang tahun TNI yang ke-81, Kodim 0105 Aceh Barat, kami menggelar bazar pasar murah yang diperuntukkan oleh seluruh masyarakat yang ada di seputaran lingkungan kami. Yang kami jual yaitu berupa beras, minyak, sayur, gula, dan telur. Seperti itu.
5: Bazar Pasar Murah ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni hari ini tanggal 22 hingga 23 September 2026, mulai dari pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Sejumlah kebutuhan pokok yang ditawarkan meliputi beras 10 kg seharga Rp110.000, gula pasir 1 kg seharga Rp29.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp33.000, serta telur ayam 1 papan seharga Rp38.000. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, pelaksanaan Bazar Pasar Murah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu meringankan pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Reporter RRI Melabuh, Fauzatunnisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Kegiatan bazar atau pasar murah digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon dalam menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah mendapat kesempatan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui bazar murah yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon. Kegiatan digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus menjadi bentuk kepedulian prajurit terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih rendah dibanding pasaran. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto mengatakan bazar murah berlangsung selama 2 hari menjadi bagian dari upaya TNI untuk terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan, tetapi juga lewat berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
2: Baik, untuk rangkaian kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 ini, nah ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Nah, di antaranya adalah persiapan yang menggantung sama-sama tenda kita laksanakan juga berlangsung lama. Selanjutnya hari ini dilanjutkan dengan kegiatan pasar murah yang mungkin akan dilaksanakan selama 2 hari.
1: Antusiasme warga memanfaatkan bazar menunjukkan kegiatan tersebut mendapat sambutan positif. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebut jika ini merupakan bentuk TNI selalu hadir di tengah masyarakat. Seperti diketahui, sejumlah kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI oleh Kodim 0106 Aceh Tengah hingga nanti puncak peringatan jatuh pada 5 Oktober 2026 mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Disdukcapil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon perkuat layanan hukum dan administrasi kependudukan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Dukcapil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon melaksanakan sosialisasi peradilan dan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kecamatan Jagong Jeget dan Kecamatan Linga. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Reje Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget. Kepala Disdukcapil Aceh Tengah, Ulia Putra, mengatakan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai layanan peradilan serta administrasi kependudukan. Kerjasama kedua instansi ini, kata Ulia, juga akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan sidang di luar kantor serta pelayanan perubahan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan penetapan pengadilan. Melalui sinergi ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses layanan hukum dan administrasi kependudukan yang lebih mudah, dekat, dan efektif.
4: Sekarang itu sudah untuk mencoba menginventarisir masalah-masalah admindut, yang mana setiap permasalahan admindut ini untuk ketepatan harus melalui pengadilan negeri, yang mana mekanismenya adalah polisi dan ini ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan yang terdapat karena dokumen-dokumen lainnya kita harus melalui pengadilan.
3: Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa bagi masyarakat kurang mampu, pada tahun mendatang biaya perkara pengadilan direncanakan dapat diberikan secara gratis melalui layanan pembebasan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: TNI di Kota Sabang menggelar bazar sembako murah dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Bazar tersebut menyediakan ratusan paket sembako dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Di Kota Sabang menggelar bazar sembako murah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Komandan Kodim 0112 Sabang Letnan Kolonel Artileri Medan Muhammad Zainal Arifin Esos mengatakan, bazar menyediakan 200 paket sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat. Pembagian dilakukan menggunakan kupon yang sebelumnya telah disebarkan oleh anggota TNI kepada warga.
2: Yang kita sediakan sekitar 200 paket bahan makanan yang sudah kita bagikan melalui mekanisme kupon-kupon. Ini untuk masyarakat juga. Anggota kami menyebarkan kupon-kupon tersebut pada masyarakat. Jadi masyarakat yang telah mendapatkan kupon-kupon tersebut bisa datang ke sini untuk menukarkan kupon tersebut dengan paket sembako itu. Dengan adanya bazar ini dapat meringankan kehidupan masyarakat terutama di Kota Sabang.
1: Setiap sembako senilai Rp110.000 berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter dan telur ayam 1 papan. Pelaksanaan bazar melibatkan 7 satuan TNI di Kota Sabang yakni Guskam Lako Armada 1, Lanal Sabang, Kodim 0112 Sabang, Lanudal Sabang, Lanut Maimun Saleh Sabang, Fasarkan Sabang dan Satrat 101 Sabang. Sementara itu warga Sabang Irawati mengungkapkan harga sembako yang dijual melalui bazar tersebut lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Ia menilai kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
3: Membantu lah rakyat kan, karena harganya kan agak lebih miring daripada yang biasa. Jadi ini cukup membantu rakyat. Memang agak lebih turun harganya daripada pasar biasa. Acara ini bisa selalu dilakukan, apa sebulan satu kali atau dua kali.
1: Selain bazar sembako, rangkaian HUT ke-81 TNI di Kota Sabang juga diisi dengan kegiatan bakti sosial berupa donor darah dan pengobatan gratis yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian TNI kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Polsek Penanggalan Sebul Salam kawal pendaftaran. Kami ulangi, Polsek Penanggalan Sebul Salam kawal pendaftaran perlindungan sosial warga di Mapolsek agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan akurat. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Personel Kepolisian Sektor Penanggalan bersama jajaran Babin Kaptimas mendampingi langsung jalannya pendaftaran perlindungan sosial atau perlinsos untuk warga. Langkah pengawalan itu dilakukan untuk memastikan proses pengumpulan data penduduk penerima manfaat berjalan tertib, tepat sasaran, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kapolsek Penanggalan Ibtu Supriyadi Effendi menyampaikan bahwa hingga saat ini jajarannya telah mendampingi proses pendataan terhadap sekitar 500 warga. Ia mengaku kegiatan pelayanan data itu juga telah berlangsung sejak awal September lalu.
2: Sifatnya kita ini untuk pengajuan.
3: Pengajuan
2: dulu, sifatnya kita ajukan, pencariannya tahun depan.
3: Pencarian tahun depan. 500
2: lebih ya.
3: Udah. Lebih kurang 500 orang lebih.
2: Itu kalau itu udah ada sistemnya juga yang apa? Kalau memang keterlibatan penyalahgunaan rekening itu misalnya ke judol, diblokir. Blokir itu.
3: Bagi masyarakat kami yang belum tersentuh bantuan dari dinas sosial, maka segera daftarkan ke petugas kami, Babin Kaptimas Polsek Penanggalan.
1: Dalam perjalanannya, petugas di lapangan menemui hambatan teknis berupa kendala jaringan internet saat mengunggah data pemohon. Kapolsek mengaku telah berkoordinasi dengan penyedia layanan komunikasi untuk membenahi sinyal agar proses administrasi berjalan optimal. Supardi juga menegaskan bahwa pendaftaran perlinsos di Mapolsek Penanggalan terbuka luas untuk seluruh warga. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu datang mendaftar karena petugas Babin Kaptimas disiagakan setiap saat untuk membantu mengarahkan alur pendaftaran. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korup 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.
5: Demikian tadi baru saja kita ikuti Lintas 17 Korwil Nusantara 17. Sudah bersama-sama, semoga saja mendapat informasi-informasi aktual yang dihadirkan oleh Radio Republik Indonesia. Selamat sore untuk Anda, pukul 17.35 menit. Cuaca di saat ini sangat cerah berawan dan mungkin Anda yang berpergian di sore hari ini. Tapi walaupun cerah berawan tetap ya, yang mau jalan-jalan ya, yang pakai kereta roda 2 jangan lupa bawa mantelnya, jas hujan ya. Dan di sore hari ini lagu religi kami persiapkan Anda. Allahu ya Allah.

Baik pendengar, satu informasi dari rri.co.id kami hadirkan untuk Anda. KSOP Melabuh hadirkan beragam kegiatan dalam memeriahkan Har Hubnas 2026 dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 dengan tema Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju. KSOP Melabuh melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi upacara peringatan Har Hubnas 2026 dan juga Ramsek Kelayak Lautan, Kapal KMP Teluk Sinabang, Kampanye Keselamatan Pelayaran, dan juga Sabandar Go to School di SMP Negeri 1 Melabuh. Ya. Kepala Kantor KSOP Melabuh, Kapten Tri Hananto, SHMH, MMTR, menyampaikan bahwa melalui rangkaian kegiatan tersebut, dia berharap momentum Har Hubnas 2026 dapat memberikan edukasi, mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara regulator dan stakeholder serta masyarakat dunia pendidikan guna mewujudkan terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran. Demikian satu informasi dari rri.co.id, KSOP Melabuh hadirkan beragam kegiatan dalam memeriahkan Har Hubnas 2026. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Yang lagi di jalan tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, dan marka jalan tetap dengan standar operasional, tidak melanggar kaedah-kaedah di jalan dan juga menjaga keselamatan orang lain di jalan raya. Itu sangat penting, selain kita menjaga keselamatan diri kita dulu dan keselamatan orang lain ya. Kalau kita selamat, ya orang lain juga harus selamat ya. Tidak boleh ogah-ogalan dan juga gunakan knalpot brong bagi adik-adik dan remaja ya yang suka gunakan knalpot brong. Itu tidak boleh, itu melanggar peraturan lalu lintas ya. Kita hindari, kan sudah ada knalpot yang standar, kenapa harus gunakan knalpot brong ya. Oke. Baik, satu lagu kembali untuk Anda, satu lagu religi kami hadirkan Cintaku Karena Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, ya Rasul, ya awal, ya akhir, Engkau maha penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, ya Baqi, ya Sami, ya Muhaimin, Engkau

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

قُلِ اللَّهُ

0: kami.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah barat selatan Aceh. Selamat menunaikan salat ibadah maghrib. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabo. Dan ini pada pukul 19 kita akan mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta. Dan sekaligus nanti saya di sini, John Nero Satria, mohon pamit mundur mulai dari siang tadi menemani Anda. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami yang lain. Dan salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat tepat pukul 19, kita segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
5: Apa aja Pak?
4: Akhir-akhir ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang lari, Pak.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualan.

0: Biaya cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
2: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
3: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan kluster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
2: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
4: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
5: Artinya isinya tidak benar ya, Pak Bu?
4: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
2: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2020.

0: tahun 2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
1: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopahelu akan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi, dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
2: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
0: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
4: At KRAX, we believe that education ultimately prepares not simply.
5: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
6: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
5: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan KRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
7: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Because kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
5: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Kalian
2: harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan squad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabilis Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti warta berita malam yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan malam hari ini Fadil akan memandu ruang dengar Anda hingga ke pukul 12 malam nanti. Dan juga serangkaian acara seperti biasanya hingga ke pukul 8 nanti kita akan hadirkan program Mimbar Agama. Dan juga di kesempatan malam hari ini kami juga dapat informasikan terkait dengan kumandang azan Isya untuk wilayah Malabo dan sekitarnya, yang mana nantinya akan tiba pada pukul 19.43 menit waktu Indonesia Barat. Sementara di pukul 8 nantinya setelah azan Isya berkumandang, kita akan hadirkan program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas ya. Tentunya di kesempatan malam hari ini dengan tema Pelopor Keselamatan Berkendaraan di Jalan Raya. Tentunya dengan narasumber yang nantinya kita akan terhubung melalui via Zoom kita, yaitu ada Bung Putra Armadatila selaku Ketua Umum Komunitas Motor HS VCI Malabo. Nah, dan juga nantinya bagi para pendengar yang ingin bergabung, bagaimana untuk melihat dan juga mendengarkan perbincangan kami di kesempatan malam hari ini. Nantinya Anda bisa mantau langsung melalui siaran terestrial kami di 97 MHz dan juga melalui aplikasi YouTube kami di channel RRI Malabo dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya di kesempatan malam hari ini. Dan juga nanti yang ingin bergabung bersama program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, Anda bisa bergabung di nomor telepon kami di 0816889697 ataupun nantinya Anda juga bisa bergabung melalui WA kami di 0812-7913-4007. Dan setelah Ngobras nantinya kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Di pukul 10 nantinya ada musik tradisional dan budaya, dan nantinya di pukul 11 kita akan hadirkan program jazz musik ya, untuk waktu pengiring istirahat kita di kesempatan malam hari ini. Sejumlah lagu-lagu pengiring waktu istirahat Anda nantinya juga akan kami hadirkan untuk bisa menemani waktu istirahat Anda di kesempatan malam hari ini bersama saya Fadil Tarmizi. Dan juga itulah serangkaian program yang akan kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Tetaplah setia mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, kanal inspirasi, dan juga kami juga ingin mengucapkan selamat malam, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Malabo, kanal inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu religi yang tadi yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini telah tiba kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio Pro 1 RRI Melabuh kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga menjadi apa yang menjadi amalan dan cita-cita terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: لذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Dan tentunya kami ucapkan sekali lagi untuk warga wilayah Malabo, semoga untuk di kesempatan malam hari ini dalam menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya, apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua terkabulkan, dan juga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, sembari nantinya kita akan terhubung bersama narasumber kita yaitu Bung Putra Armal Datila untuk membahas terkait dengan program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas ya. Dengan tema di kesempatan malam hari ini, pelopor keselamatan berkendaraan di jalan raya. Dan juga di kesempatan malam hari ini, beberapa tembang-tembang lagu-lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa mengawali aktivitas malam Anda bersama kami di program 1 RR melakukan hal inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu pilihan yang tadinya telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saatnya kita akan hadirkan program dialog malam hari ini ya. Seperti yang telah Fadil sampaikan tadi, kita akan berdialog ngobrol bareng komunitas ya, dengan Bung Putra Almardatilah di kesempatan malam hari ini dengan tema pelopor keselamatan berkendara di jalan raya ataupun safety riding. Dari studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Untuk rindu, kan ku tutup semua ruang di hati.
2: Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan senuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Di kesempatan malam hari ini, Fadil telah terhubung bersama narasumber kita, yaitu ada Bung Putra Almardatilah. Beliau selaku Ketua Umum Komunitas Motor HSVCI Melabuh. Dan juga di kesempatan malam hari ini, kita akan membahas terkait dengan pelopor keselamatan berkendara di jalan raya. Bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama Ngobras kami, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697. Di via Zoom kita telah terhubung bersama narasumber kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam, Bung Putra. Bung Putra, mungkin bisa dibuka dulu mic-nya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, sehat Bung Putra?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ini kan pendengar, ini teman lamanya Fadil nih, sudah lama tak berjumpa ya. Kalau dulu Fadil sama beliau nih panggilannya itu Bung Marda, tapi malam hari ini nih terserah nih sama Bung Marda mau dipanggil Putra boleh mungkin ya. Bung Marda nih boleh. Ini panggilan Marda apa Putra nih?
3: Boleh, Putra boleh, Marda boleh, terserah sama Fadil.
0: Karena ini memang CS-nya dari kecil nih, sampai hari ini kami jumpa kembali di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas dalam tema pelopor keselamatan berkendara di jalan raya. Sehat Bung Marda malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, Fadil.
0: Makin bongsor aja badannya. Karena udah lama gak jumpa, jadi ketika jumpa sesekali kan sama Bung Mardani luar biasa. Kita juga sempat scroll-scroll bagaimana di stalking-stalking satu ya. Memang Bung Putra ini sedang aktif di bagaimana memberikan edukasi tentang pelopor keselamatan berkendara di jalan raya. Beberapa waktu lalu juga beliau baru saja melaksanakan kegiatan. Dan malam hari ini mungkin paling kecil nih, Fadil akan tanya dari hal yang paling ringan ya. Artinya pelopor keselamatan berkendara menurut Bung Marda, silakan.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, perkenalkan saya Putra Almardatilah. Saya Ketua Umum Komunitas Motor Klub Honda Street Fire Club Indonesia, HSFCI. Jadi sebelum kita membicarakan lebih jauh, terlebih dahulu harus kita sampaikan dulu apa sih komunitas motor ini. Nah, seperti itu Fadil kan?
0: Betul, silakan Bu Marta.
3: Jadi komunitas motor Honda Street Fire Club Indonesia ini adalah klub nasional. Jadi tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah chapter Melabuh. Nah, chapter Melabuh itu Honda Street Fire Club Indonesia ini tidak hanya hadir sebagai komunitas pencinta sepeda motor, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun budaya keselamatan berlalu lintas di tengah masyarakat. Nah, melalui semangat safety riding ini, komunitas HFCI dapat menjadi sebuah agen perubahan yang
0: agent of change seperti itu ya.
3: Iya. Yang mendorong setiap pengendara untuk memahami bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab kita saja, tapi itu tanggung jawab kita bersama. Nah, seperti itu.
0: Bung Marda, nah, ini kan sebelum kita melanjutkan nih, Fadi potong sedikit. Ini sebelum melanjutkan perbincangan, bisa nggak di open kamera? Karena memang pendengar nih yang menyaksikan di channel itu. Iya, karena kan melihat wajah Bung Marda kan. Nah, ini baru ganteng kan, baru kelihatan gantengnya. Silakan dilanjutkan Bung Marda.
3: Oke. Ini sudah nampak kan?
0: Sudah. Ini kan sudah kelihatan ganteng nih.
3: Baik. Jadi makna safety reading itu merupakan pendekatan perilaku berkendara yang mengutamakan aspek keselamatan, kewaspadaan, selanjutnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, nah, serta kemampuan mengantisipasi risiko di jalan raya. Nah, pengendara tidak hanya dituntut memiliki sebuah keterampilan teknis mengendalikan kendaraan, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap kondisi lingkungan pengguna jalan lainnya, sehingga potensi bahaya yang dapat muncul sewaktu-waktu itu dapat kita minimalisirkan. Nah, peran HFCI sebagai pelopor keselamatan berkendara ini di mana? Dalam konteks tersebut, HFCI dapat menjadi pelopor keselamatan berkendara melalui keteladanan anggotanya. Nah, contoh salah satunya bagaimana keteladanan untuk kita berkendara dengan baik. Yang pertama, penggunaan helm yang berstandar SNI. Terus kelengkapan kendaraan seperti sarung tangan, jaket, terus celana dan sepatu boot. Nah, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas juga menjadi salah satu nilai positif pada saat kita mengendarai sepeda motor. Untuk menjaga kecepatan, terus tidak berkendara secara agresif, serta menghindari penggunaan telepon genggam saat berkendara merupakan bentuk nyata penerapan untuk budaya keselamatan berkendara ini. Jadi intinya ketika kita sudah menjadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya, artinya kita sadar bahwa pengguna jalan raya ini bukan hanya kita saja, tetapi banyak dari masyarakat yang lain untuk yang bisa menggunakan jalannya. Nah, oleh karena itu, untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lainnya, makanya kita harus safety reading pada saat kita berkendara di jalan raya.
0: Apa sih yang menjadi awal niat Bung Marda sendiri selaku ketua umum komunitas motor Honda Street Fair Club Indonesia di kesempatan malam hari ini untuk bisa menjadi pelopor untuk bisa mengkampanyekan keselamatan para pengguna jalan di jalan raya? Apa masih terhubung kita bersama Bung Marda di kesempatan malam hari ini? Coba nantinya kita akan terhubung kembali bersama Bung Marda karena satu dan lain hal di kesempatan malam hari ini untuk perbincangan kita dalam pelopor keselamatan berkendara di kesempatan malam hari ini ya. Sebagai pelopor keselamatan berkendara di jalan raya, yaitu ada safety reading ya. Dan juga kita telah terputus bersama Bung Marda di kesempatan malam hari ini. Mungkin Bung Marda bisa kembali terhubung bersama kami di kesempatan malam hari ini melalui via Zoom. Sembari nantinya kita akan terhubung kembali, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu pilihan di kesempatan malam hari ini untuk bisa menemani waktu malam Anda bersama kami dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunis. Nah, kita tunda dulu karena memang Bung Putra sudah kembali terhubung nih. Karena ya, jaringan ya, bisa jadi jaringan ya. Ya, kita lanjutkan perbincangan kembali Bung Marda di kesempatan ya, malam hari ini. Dari beberapa instrumen yang Bung Marda sebutkan tadi, apa sih yang menjadi niat awal HSVCI ini untuk bisa menjadi pelopor, untuk bisa mengkampanyekan keselamatan di jalan raya? Silakan Bung Marda.
3: Jadi niat awal kita itu yang pertama, kita merasa bahwa banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Itu yang pertama. Nah, untuk minimalisirkan kecelakaan di jalan raya, oleh karena itu kita melakukan sebuah edukasi. Nah, edukasi itulah yang kita terapkan safety riding. Artinya selama kita berkendara dengan baik dan mematuhi peraturan rambu lalu lintas dan memakai safety riding, maka kecelakaan di jalan raya itu akan resikonya sangat kecil, seperti itu. Nah, itu niat awal kami pertama. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga setiap berkendara minimal pakai helm lah. Nah, minimal itu minimal sekali itu.
0: Paling kecil ya?
3: Paling kecil sekali pakai helm. Nah, karena kalau sudah kecelakaan itu biasanya kepala ini kan bahaya ya Fadil ya, ketika terjatuh dari motor ya. Benturan itu kan keras tuh biasanya kepala. Nah, jadi seperti itu Fadil. Niat awalnya kita.
0: Oh, luar biasa niat awalnya. Semoga ini menjadi niat baik untuk juga bisa meningkatkan nama komunitas HSPCI di Melabu sendiri ya, Bung Mardai.
3: Ya, amin.
0: Tentunya dengan tingkat kesadaran warga kita sendiri di Melabu khususnya, Bung Marda menilai bagaimana sih tingkat kesadaran keselamatan berkendara yang per hari ini masih menjadi tantangan bagi di tengah masyarakat kita. Salah satu tantangannya ketika ingin berkendara itu masih sulit, masih ada saja yang tidak ingin mematuhi aturan lalu lintas. Salah satunya paling minim seperti Bung Marda katakan tadi adalah menggunakan helm.
3: Tingkat kesadaran masyarakat kalau kita lihat di Melabu ini alhamdulillah nih, alhamdulillah kemungkinan sekitar 85% rata-rata kita di Melabu nih pakai helm semua nih.
0: Pakai helm.
3: Walaupun 80% nih. Rata-rata nih saya lihat teman-teman ya, teman-teman yang saya lihat di Melabu pagi pakai helm, asal berkendara pasti helm nggak akan lepas.
0: Bisa dipastikan.
3: Nah, ini menjadi salah satu modal awal kita untuk membangun budaya keselamatan ini. Nah, komunitas motor ini memiliki kekuatan sosial yang besar karena mampu menjangkau generasi muda melalui pendekatan komunitas. Nah, edukasi safety riding tidak berhenti pada slogan. Ini kan biasa kita berhenti pada slogan nih, ya kan? Tetapi perlu diwujudkan menjadi kebiasaan, disiplin, dan budaya kolektif. Dengan demikian, keberadaan komunitas motor HCI kita ini tidak hanya mencerminkan solidaritas antar anggota, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan.
0: Ya, gitu, Fadil. Menjadi kebiasaan untuk menggunakan helm ini kan tentunya sulit untuk bagi orang yang tidak mau mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan hadirnya HSVCI ini bagaimana melihat untuk merubah pola kebiasaan buruk sebagian warga kita untuk bisa mengikuti peraturan lalu lintas yang baik, Bung Marda?
3: Ya, yang pertama kita melakukan edukasi. Setelah kita melakukan edukasi, kita juga pernah melaksanakan kegiatan yang namanya seminar lalu lintas. Nah, seminar lalu lintas ini sudah 2 kali kita laksanakan. Kita juga bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Barat. Kita juga bekerja sama dengan Jasara Harja untuk membuat kegiatan seminar lalu lintas ini. Jadi sasaran target kepesertaannya itu ada pada anak-anak SMA seperti itu. Nah, karena anak SMA ini kan ada kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini biasanya berpotensi untuk dia tidak safety riding pada saat berkendara. Nah, oleh karena itu, melalui kerjasama dengan Satlantas Polres Aceh Barat dan Jasara Harja, kita membuat seminar lalu lintas sehingga masyarakat ini betul-betul paham bahwa pentingnya sekali safety reading ini pada saat berkendara. Seperti itu, Fadil.
0: Iya, tentunya dengan beragam rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh HSFCI sendiri, tentunya pasti mendapat tantangan. Paling sulit untuk mengubah kebiasaan dan juga tantangan ketika edukasi ini terus dijalankan oleh Bung Marda sendiri.
3: Ya, tentu kita tantangan itu tetap ada. Cuman bagaimana tantangan ini menjadi sebuah energi kita ya. Energi kita, energi dalam arti seperti ini. Ini kan tantangan. Tantangan untuk memberikan edukasi safety reading kepada masyarakat sehingga masyarakat yang berkendara ini dapat dapat terarah seperti itu sehingga tidak terjadi laka lantas dan sebagainya macam. Nah, tantangan yang paling berat itu adalah ketika kita mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat, "Oh, Pak, silakan Pak pakai helm, Pak. Ini kan tantangan itu agak berat, mungkin dicuekin apa terus tidak digrubi seperti itu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan semangat kami untuk terus melakukan edukasi terhadap masyarakat. Paling masyarakat takut kalau ada apa namanya tilang.
0: Razia ya, seperti itu.
3: Takut. Pas pakai. Nah,
0: kalau razia itu langsung balik kanan ya.
3: Langsung balik kanan.
0: Kebiasaannya seperti itu yang sering kita temukan ya. Dan juga di kesempatan malam hari ini Bung Marda dengan HSVCI sendiri dengan yang begitu sudah mengepakkan sayapnya di Melabuh. Seberapa besar peran penting HSVCI ini dalam membangun budaya tertib aman berlalu lintas sejauh ini dalam cakupan lingkup masyarakat Aceh Barat umumnya?
3: Kita sejauh ini sudah melakukan beberapa kegiatan. Nah, kegiatan ini yang kita tampilkan kepada masyarakat. Salah satunya juga kita pernah melakukan kegiatan bakti sosial, membersihkan sampah di pantai. Terus selanjutnya juga kita pernah melakukan touring ya. Touring nggak jauh-jauh lah. Pokoknya masih di sekitaran Aceh. Terus kita juga melakukan rolling city. Nah, anggapan masyarakat seperti ini. Ketika kita masuk komunitas, masyarakat ini masih beranggapan bahwa anak geng motor kita. Padahal kita bukan geng motor, kita komunitas. Nah, komunitas inilah yang menjadi salah satu tugasnya adalah mengedukasi masyarakat menjadi pelopor untuk keselamatan berkendara di jalan raya. Sehingga bisa minimalisirkan kecelakaan di jalan raya. Nah, ini menjadi sebenarnya jadi perhatian kita bersama bahwa untuk minimalisirkan kecelakaan di jalan raya ini membutuhkan kerjasama yang baik dari kita, baik dari masyarakatnya, baik dari satlantasnya, baik dari juga jasara harjanya. Dan terus kita jangan pernah bosan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan lupa pakai helm, Pak. Jangan lupa pakai helm, Bu.
0: Ada stikernya nggak untuk dibuat jangan lupa pakai helm, Pak? Atau jangan buka helm, pakai helm, Bu. Ada rencana nggak dibuat stiker dari HSVCI sendiri?
3: Dulu Satlantas Aceh Barat ada buat stiker tuh. Dulu. Dulu kita buat stiker. Cuma stikernya entah kemana, nggak tahu kita kan.
0: Menarik. Saya juga sempat ingin menanyakan ketika konotasi sebagian warga, menurut pandangan umum sebagian warga ya, melihat komunitas perkumpulan, misalkan perkumpulan Honda motor ya seperti itu. Mereka beranggapan ini adalah geng motor seperti Bung Marda sebutkan tadi. Nah, betul, ketika mereka melihat dari sisi negatif, melihat bahwa perkumpulan ini disebutkan adalah sebagai wadahnya geng motor. Namun ketika sisi yang harus kita sampaikan secara positifnya, kira-kira sulit nggak untuk memberikan pemahaman kepada warga kita?
3: Kalau kepada masyarakat yang mungkin awam terhadap otomotif, mungkin kita agak sedikit susah untuk menjelaskan karena penerimaan pengetahuan tentang keselamatan berkendara ini kan mungkin tidak cukup luas untuk masuk ke desa-desa yang paling ujung lah seperti itu untuk masyarakat awam seperti itu. Tapi kalau untuk masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang otomotif, mungkin dia tidak lagi beranggapan seperti itu. Karena kita kan komunitas ini kan mengedukasi. Okay. Kita kan mengedukasikan kepada masyarakat. Mm-mm. Begini loh cara berkendara yang baik. Mm-mm. Begini loh pakai helm yang baik. Mm-mm. Nah, seperti itu. Artinya kan edukasi-edukasi seperti ini kan menjadi sebuah nilai tambah untuk menjadi pelopor keselamatan berkendara tadi. Tadi kami tetap kalau seandainya masyarakat awam tanya, oh apa ini geng motor nih macam ini itu ribut macam ini itu, kan seperti itu bahasa.
0: Kira-kira sulit nggak diterima ketika ada penyebutan seperti itu?
3: Tidak sulit, kita cukup menjelaskan saja. karena seperti ini pelabuhan juga geng motor nih, di pelabuhan ada juga geng motor masalahnya.
0: Ada.
3: Cuman karena... tanda saja kalau seandainya dia geng motor, maka ini... dia nggak pakai helm.
0: Okay.
3: Kena pendek, ya kan, kena pot brong seperti itu. Itu geng motor namanya. Tapi kalau kita komunitas, safety, pakai helm, pakai sarung tangan, knalpot standar seperti itu, dan tertib lalu lintas. Kalau ada lampu merah, tetap berhenti. Nggak akan kita taju.
0: Menarik kalau berbicara lampu merah ya, teringat masa muda kita ya.
3: Iya. Ya, masih muda memang. Betul.
0: Menarik, Bung Marda, ketika Anda bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait bagaimana kegiatan positif yang dilakukan oleh perkumpulan Anda, HSVCI sendiri, dan tentunya edukasi-edukasi ini terus tidak terhenti dengan beragam kegiatan yang Anda lakukan bersama rekan-rekan yang tergabung dalam komunitas HSVCI sendiri. Namun bentuk edukasi apa yang diberikan kepada masyarakat kita di Aceh Barat oleh HSPCI ini sendiri? Apakah dari media sosial, ataupun pertemuan, ataupun sosialisasi, ataupun ada bentuk lainnya, Bung Marda?
3: Itulah yang seperti yang saya sampaikan tadi. Edukasi yang pertama itu seminar lalu lintas. Okay. Kita pernah membuat kegiatan seminar lalu lintas. Itu sudah dua kali kita buat. Seminar lalu lintas yang pertama itu di tahun 2018, itu di aula kantor Bupati Aceh Barat. Yang kedua itu ada di aula Capdin Aceh Barat. Itu tahun 2024 seperti itu. Kedua kali kita buat seminar lalu lintas untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat untuk bisa safety reading pada saat berkendara. Dan kegiatan-kegiatan lainnya ada juga, kegiatan lainnya seperti kegiatan safety reading. Kegiatan safety reading yang diselenggarakan oleh Honda Community. Nah, di klub motor ini juga kita bernaung kerjasama dengan Honda Community AHM, Capella Dynamic Nusantara. Nah, Capella Dynamic Nusantara ini menjadi sebuah sebuah komunitas Honda Community yang membuat kegiatan-kegiatan atau event-event safety reading. Kita juga sudah membuat kegiatan-kegiatan seperti itu. Terus selanjutnya juga kita membuat kegiatan-kegiatan lainnya seperti pada saat anniversary kemarin juga kita donor darah, kegiatan-kegiatan donor darah, sumbangan anak yatim, baksos, juga kita laksanakan hal seperti itu. Nah, yang terutama pada saat menjadi pelopor keselamatan berkendara ini, yang pertama itu seminar lalu lintas dan kegiatan safety reading itu yang sudah kita laksanakan.
0: Luar biasa untuk cakupan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bung Marda dan teman-teman. Rencananya kalau nantinya di akhir tahun kita buat kegiatan bareng, gimana nih Bung Marda?
3: Bagus sekali itu. Kalau seandainya RRI bisa bersama-sama dengan kita untuk membuat kegiatan tentang lalu lintas dan safety reading, wah luar biasa sekali.
0: Nanti
3: kami siap.
0: Siap ya?
3: Siap.
0: Nanti ya, kita japri-japri ya. Bung Marda, dalam komunitas ini kan tentu dengan beragam, dengan pola pikir ya, beragam ya, dengan banyaknya anggota Anda. Ketika Anda sebagai ketua umum komunitas motor HSVC ini untuk Kota Melabu sendiri, melihat ada anggota Anda nih ogal-ogalan nih, bagaimana tindakan tegas dari Anda selaku ketua umum?
3: Oh jelas, kalau seandainya kita melihat ada anggota kita yang ugal-ugalan di jalan raya, kalau kita melihat ya, malah itu kita memberikan sanksi. Sanksi artinya, ini kan kita kan lagi mengedukasi masyarakat, ya kan? Sudah seharusnya kita dilihat sama masyarakat. Nah, ketika kita ugal-ugalan, maka citra komunitas ini akan buruk, seperti itu. Nah, kita akan memberikan sedikit sanksi teguran, seperti itu. Malah Bang Haris Satlantas Polda Jabar pernah menyampaikan kepada saya, ini kalau orang lain ditilang beda treatmentnya ya, seperti itu. Kalau komunitas yang kena tilang nih beda treatmentnya katanya, seperti itu. Artinya treatmentnya itu mungkin lebih keras seperti itu. Kita kan sudah menjadi pelopor keselamatan berkendara.
0: Berarti tanggung jawab moralnya lebih besar ya, Bung Marda?
3: Ya, tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawab moralnya lebih besar, sehingga ini menjadi sebuah tanggung jawab yang ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat pada saat kita berkendara di jalan raya. Seperti itu.
0: Ya, melihat kebiasaan warga kita di khususnya di Aceh Barat dengan cara mereka berkendara dan juga hal lainnya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, apa yang perlu masyarakat kita ubah untuk dari salah satunya mereka dengan cara berkendara menurut pandangan dari Bung Marda sendiri?
3: Yang pertama yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat adalah mindset dulu, pola pikirnya dulu. Nah, pola pikir berkendara ini yang harus kita sampai tuangkan sama masyarakat pengetahuannya. Karena kenapa? Karena keselamatan ini memang umur sama Allah memang, ya kan? Cuman ketika kita berkendara ugal-ugalan, tidak pakai helm, tidak safety riding, tidak taat lalu lintas, maka bisa membuat orang lain yang rugi. Dan kita sendiri yang lebih rugi. Kenapa? Karena ketika kecelakaan, kan parah tuh kecelakaan. Sudah kita lihat, ya kan? Kecelakaan di mana-mana. Nah, inilah yang harus kita tumbuhkan kesadaran pada masyarakat, bahwa berkendara itu bukan hanya tentang naik motor terus pergi, bukan seperti itu. Kita juga harus menjaga orang lain yang menjadi pengguna jalan bersama. Nah, jangan sampai kita berkendara itu merugikan orang lain di jalan raya. Nah, kira-kira seperti itu.
0: Iya, bila diberikan nih, saya mungkin silakan dijawab secara hati yang paling dari hati Bung Marda yang paling dalam ya. Bila saya memberikan waktu 30 detik di lampu merah, ya Bung Marda berhenti, apa sih yang ingin Bung Marda sampaikan kepada seluruh pengguna jalan, baik itu untuk roda 2, roda 4, dan masyarakat kita di Aceh Barat?
3: Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita sama-sama orang yang bayar pajak di jalan raya. Seperti itu. Orang yang sama-sama membayar pajak, orang yang sama-sama menggunakan jalan sebagai transportasi kita bersama. Nah, untuk keselamatan kita bersama, tentunya kita harus safety riding. Keselamatan berkendara itu fokusnya jauh lebih penting ketimbang kita merugikan orang lain. Menurut saya bahwa komunitas motor ini bukan sekedar tentang bagaimana kita mengendarai sepeda motor, tetapi tentang bagaimana kita menghargai kehidupan diri sendiri dan setiap pengguna jalan. Itu yang lebih penting. Nah.
0: 30 detiknya itu yang akan disampaikan ya Bung Marda.
3: Iya, ya, betul.
0: Ini dalam secara cakupan umum, kebiasaan baik yang dari sekarang harus kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu pengguna roda 2 maupun roda 4, untuk menjaga keselamatan mereka dalam berlalu lintas.
3: Nah, kalau untuk roda 4, kami kurang fokus di situ ya. Karena kan mobil kan, kalau mobil biasanya cuma apa namanya, seat belt aja ya,
0: iya, seat belt aja. Kadang-kadang nah, mobil sering juga ugal-ugalan.
3: Nah, itu dia masalahnya.
0: Mewakili perasaan masyarakat Kota Melabuh dan Aceh Barat pada umumnya.
3: Ya, dapat kami sampaikan bahwa kita sama-sama pengguna jalan. Nah, ini kita sama-sama pengguna jalan nih. Mari kita melakukan transportasi itu dengan baik, dengan tidak ugal-ugalan dan tetap waras dalam berkendara. Karena kalau nggak waras, ada yang galau, bisa jadi itu jatuh tuh. Makanya ketika kita berkendara jangan galau-galau, harus fokus dan waras.
0: Harus fokus dan waras ya. Ini jadi hashtag, menjadikan hashtag malam hari ini ya. Kalau ingin berkendara harus fokus dan waras, seperti itu.
3: Ya, betul.
0: Di closing statement kita Bang Marda di kesempatan malam hari ini, apa sih yang menjadi pesan Abang sendiri untuk komunitas agar tidak hanya menjadi pelopor keselamatan di jalan raya? Apa sih yang menjadi pesan khusus dan juga kepada masyarakat kita di Aceh Barat pada umumnya? Silakan Bung Marda.
3: Baik, pesan kami itu sederhana. Honda Street Fire ini, Honda Street Fire Club Indonesia, komunitas motor kita ini memiliki kekuatan sosial yang besar. Karena mampu menjangkau generasi muda melalui pendekatan komunitas. Edukasi safety riding tidak berhenti pada slogan, tetapi perlu diwujudkan menjadi kebiasaan, disiplin, dan budaya kolektif. Dengan demikian, keberadaan komunitas ini tidak hanya mencerminkan solidaritas antar anggota saja, tapi juga memberikan kontribusi yang nyata dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan. Seperti itu pesan kami.
0: Luar biasa. Terima kasih Bung Marda untuk bersama kami dalam program Ngobras malam hari ini, ngobrol bareng komunitas. Semoga apa yang menjadi cerita dan harapan Bung Marda, seperti apa yang telah kita sampaikan, terkabulkan dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pendengar, dengan berakhir closing statement dari Bung Marda Putra Almardatila selaku Ketua Umum Komunitas Motor HSVCI Melabuh, maka berakhir pula perjumpaan kita dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas edisi siar hari ini Selasa 22 September 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama Bung Marda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih. Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami di program Ruang Rindu, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-688-9697. Namun di kesempatan malam hari ini, kita saat-saat aja malam hari ini ya, biar cepat nih, karena memang para pendengar sebelum jam 9 sudah pada telepon nih untuk gabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Fadil. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar abang awak nih malam hari ini, sehat?
1: Eka nih.
0: Yo Bang Eka, malam nih ini kan kebiasaan kali jebak-jebak nih ya. Karena kan agak sulit membedakan vokalnya, hampir-hampir sama, beti-beti, beda-beda tipis.
1: Mirip Bang.
0: Mirip, kalau di telepon itu mirip.
1: Betul lah.
0: Betul lah, masa bohong itu kan?
1: Ya, berarti betul lah selama ni kejebak semua. Semua kejebak.
0: Serius?
1: Serius, semua kejebak kecuali Bang Karno yang enggak kejebak.
0: Itu beda, itu orang dalam.
1: Ya, kalau orang dalam enggak kejebak. Dan yang lain kejebak semua.
0: Kejebak semua kan?
1: Kejebak semua, kayak dulu pernah Bang Hendy, pernah Bang Faiz gitu juga. Kak Emma, Kak Jarma sama tu, kejebak.
0: Sama kejebak, eh?
1: Ya, kejebak. Dikira sama, beda kan?
0: Karena vokalnya memang beti-beti nih, beda-beda tipis sama Bang
1: Oda. Nah, itulah
0: dia. Ya kan? Nih, langsung malam hari ini Bang, mau request lagu apa nih Bang? Biasa nih, Bang Eka nih lagu di cover dia.
1: Nah, itu udah tahu. Lagunya di Gelangi Rindu. Apa dia? Eksis, lagu Eksis tuh digelangi di belakang rindu apa? Coba cari.
0: Digelangi di rantai digelangi rindu.
1: Ah, itu dia.
0: Nah, ini barangnya kan? Silakan salam-salamnya.
1: Yang versi rock ah?
0: Yang versi rock ya?
1: Ya.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Mak Tengoh, buat Bu Nini, buat Makcik Ida. Buat Pak Jol, buat Bang Putra Aceh Timur, buat Kak Ina, Kak Lena, Erna Bebe, Erna Lapang, buat Kak Mirna, Bang Amir, Bu Mia, Kak Ros, Kak Enggak, sama Bang Pendi ya. Pokoknya buat semua-semua lah ya.
0: Tanpa
1: terkecuali ya.
0: Terkecuali.
1: Buat Bang Pendi, selamat bertugas. Sampai dengan selesai.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka di Kampung Belakang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan bergabung bersama penelpon selanjutnya di kesempatan malam hari ini. Kira-kira ada siapa ya? Di nomor 2 malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Bang Fadil.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Apa kabar adik Serifa malam hari ini?
2: Kabarnya baru selesai dinner nih Bang Fadil.
0: Wih, dinner sama Bang Nanda ya?
2: Enggak lah, masa ada Bang Nanda?
0: Oh, kirain sama
2: Umi lah.
0: Oh, sama Umi. Di mana dinernya malam hari ini?
2: Dinernya di rumah Bang Fadil.
0: Oh, di rumah. Kirain di mana gitu ya. Enggak ada undangan nih sampai ke kami.
2: Undangan apa nih?
0: Undangan dinernya.
2: Oh, nanti tuh aman. Nanti ada tuh nanti.
0: Oke.
2: Nanti Sarifa undang Bang Fadil.
0: Oke, sama Bang Nanda ya.
2: Ya iyalah, Bang Nanda enggak bisa ketinggalan, enggak boleh ketinggalan.
0: Jelas.
2: Tuh.
0: Malam hari ini mau request lagu apa nih Sarifa?
2: Apa ya? Udahlah, Rumah Singgah aja lah Bang Fadil.
0: Rumah Singgah dari Fabrio Esser kalau tidak salah ya.
2: Yes.
0: Ya. Betul kan?
2: Benar banget.
0: Rumah Singgah, silakan salam-salamnya. Halo Sarifah, silakan salam-salamnya Sarifah.
2: Salam-salamnya buat Bang Fadil. Terus buatnya Bang Nanda, Buat Kak Eci, buat Kak Meza, buatnya Eka Dharma, buat Pati Odon, buat Papi Marwan, buat semuanya deh, rekan-rekan RRI seluruh Indonesia. Salam spesial buatnya Umi aja. Oh iya, Bang Fadil, kemarin kan Sarifah ada telepon nih sama Bang Nanda.
0: Apa dikata Bang Nanda?
2: Bang Sarifah ada cerita sama Bang Nanda.
0: Kalau ceritanya panjang nanti lanjut di WA.
2: Oke, aman tuh.
0: Oke, ya, karena ada pendengar kita yang ingin bergabung nih.
2: Oke deh Bang Fadil, aman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sarifah di Drin Rampak yang malam hari ini telah bergabung. Kita akan bergabung dengan satu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Ruang Rindu, Ruang abangku.
1: Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar? Sudah lama tak basuo?
1: Ya, baik-baik aja.
0: Baik-baik
1: memang
0: aja.
1: Sengaja nggak masuk gitu kan.
0: Kenapa nih? Karena udah diwakili sama Kak Endang ya?
1: Karena udah black, di black hot gitu.
0: Apa tuh?
1: Black hot.
0: Dengar.
1: Udah diambil kendali sama Kak Endang.
0: Ibu negara ya? Infonya Bang Pendi sibuk terus kata Kak Endang.
1: Ada, sibuk gitu kan. Kalau kita kalau kesibukan itu kapan yang enggak sibuk, semua orang sibuk kan?
0: Semua orang sibuk ya. Gimana cuacanya di Rondeng?
1: 50.000 tahun kesibukan kita sebagai manusia ini enggak ada selesai-selesainya.
0: Gimana cuacanya malam hari ini di Rondeng, Bang?
1: Wah, kalau cuaca sangat bagus ya. Sangat bagus.
0: Kira-kira dengan cuaca yang begitu bagus malam hari ini Bang Pendi mau request lagu apa nih?
1: Iya, kalau lagu ya lagu yang romantis aja lah ya. Lagu dari Pance Pondang lah.
0: Pance Pondang dengan judul
1: Kupasrahkan Padamu.
0: Kupasrahkan Padamu ya. Bentar Fadil cek terlebih dahulu. Oke, sudah. Fadil siapkan nih. Itu pasti Kak Endang di belakang kan.
1: Ngamuk ya.
0: Oh, ngamuk. Gak cocok lagunya atau gimana nih? Biasa kan kalau Kak Endang kalau dalam Ruang Rindu request lagu tanya sama Bang Pendi dulu. Ini Bang Pendi enggak tanya sama Kak Endang makanya ngamuk tuh.
1: Ya marah kan. Marah Bang Pendi masuk cepat.
0: Nanti kita tunggu Kak Endang gabung di kloter selanjutnya ya. Silakan salam-salamnya Bang Pendi.
1: Ya, salamnya buat Bung Fadil ya. Gimana ya? Ya dipilih-pilih lah, ketemu lah gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau Bung Fadil berkenan dan salam selanjutnya buat Moreno, buat
0: siap.
1: Buat Bung Hendi yang sudah di Pro 2 gitu ya. Semoga dia kembali lagi ke sini nanti. Gitu,
0: amin.
1: Gitu ya. Dan salam selanjutnya buat teman-teman, buat Pak Rahmat, salam khusus di Rio. Karena Bang Pendi ada juga saudara di Rio. Gitu. Ya. Itu aja.
0: Terima kasih Bang Pendi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi dan Kak Endang di Rondeng. Nanti kita tunggu Kak Endang ya. Bisa gabung bersama kita dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada 3 lagu pilihan yang telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh. Kanal Inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadi kita hadirkan tiga lagu pilihan. Ada Eksis, Dirantai Digelangi Rindu, Fabio Acer dengan Rumah Singgah, dan juga Pance F. Pondang. Kupasrahkan padamu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, kami akan menunggu kembali bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Bung Fadil.
0: Ruang Rindu, Abang
1: Ruang
0: Da.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Sehat. Oh, berarti kalau suara Bang Odon itu, dia lebih bulat dan tebal. Kalau suara Bang Eka itu agak sedikit treble-nya naik, lebih naik seperti itu ya, lebih pedis. Nah, ini sudah dapat kita cara bedakannya, suara Bang Odon dan juga suara Bang Eka.
1: Ya, Bang Balil.
0: Sehat, Abang Da, sehat.
1: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat nih.
0: Sudah ngopi kah?
1: Ya lagi ngopi-ngopi nih.
0: Kira-kira bisa nggak secangkir kopinya dikirimkan ke Pasir Jambu KW 16?
1: Aduh, kalau kita bilang boleh ini udah dosa pula.
0: Nggak, canda aja Bang.
1: Oh boleh.
0: Silakan Bang Odon, di malam hari ini mau request lagu apa nih Bang Odon?
1: Lagunya lagu lama nih Bang Badil.
0: Silakan kita searching dulu.
1: Lagu Sas ya.
0: Lagu?
1: Grupnya Sas, judulnya Sumina.
0: Sumina.
1: Ya.
0: Sumina itu Sas ya?
1: Ya, yang bawahnya grup Sas tuh.
0: Oke. Ada nih rock ya. Di ini ya, di tahun 91 nih ya, 90-an
1: ya. Ya, 91 tuh Bapak Dil. Waktu itu kita masih muda-muda loh.
0: Masih muda-muda ya.
1: Sekarang udah.
0: Udah jadi bapak-bapak nih ya.
1: Udah jadi kakek-kakek.
0: Mau jadi kakek-kakek kita ya. Silakan salam-salamnya, Bang.
1: Salamnya buat Bang Putra di Aceh Timur, buat Pak Kasiman, Pak Suarjo, buat sahabat kita di Arungan di Nacaniago, Bang Hai, Mak Tengo, Ina Langung, Ina Nagan, Mirna, Bu Nini, Kak Eneng, sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Padil, sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur,
0: amin.
1: Tetap semangat.
0: Amin. Terima kasih Bang Odon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Bang Odon di Kempung Belakang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Ini kursi kok geser-geser ya. Agak sulit nih duduknya karena gak nyaman nih Fadil malam hari ini. Coba Fadil setkan dulu ya. Nah, kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ida di Senebo malam hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar sehat, wafiat.
0: Gimana cuacanya di Senebo? Cerah berawankah malam hari ini Kak
2: Ida? Cerah berawan.
0: Secerah hati Kak Ida ya?
2: Secerah hati Bu Fadil ya.
0: Sebelum disebut hati Bu Fadil, Fadil sebut dulu secerah hati Kak Ida.
2: Boleh.
0: Kak Ida, malam hari ini mau request lagu apa dalam program Ruang Rindu?
2: Lagunya Ahmad Yaiz untuk Ida, suka ayat itu.
0: Ahmad Yaiz ya, judulnya
2: suka ayat itu.
0: Judulnya Kaida?
2: Judulnya apa itu? Apa aja boleh.
0: Oke, ini ada beberapa judul. Harapan Kecewa, Kau Pergi Tanpa Relaku. Mau antara dua nih Fadil pilihkan atau Kaida yang sebutkan?
2: Fadil yang pilih.
0: Oke. Ini Fadil pilihkan ya. Silakan iya. Salam-salamnya Kak Ida.
2: Salamnya buat Eka tadi, buat Si Odo, buat apa lagi ini, Pak Enyang, buat Pak Endang, buat apa lagi, kok semua-semua lah.
0: Tanpa terkecuali ya.
2: Jangan disebut jatuh-jatuh lama.
0: Lama ya. Nanti Kak Ida ya.
2: Ya, buat Bung Padi, semoga tak terlalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Kalau pulang nanti hati-hati ya.
0: Terima kasih Kak Ida atas doanya dan semuanya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di Senebuk yang malam hari ini telah bergabung bersama kita. Kita akan menerima satu penelpon selanjutnya. Sebelum nantinya kita akan putarkan tiga lagu pilihan kita di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum, selamat malam juga Ruang Berbagi Rindu.
2: memori lewat lagu.
0: Sehat Mak Tengoh malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Biasanya Mak Tengoh tuh kalau nggak kloter pertama, di kloter kedua, di nomor satu. Ini malam hari ini sudah masuk ke kloter kedua, di telpon yang terakhir nih Mak Tengoh ya.
2: Itulah.
0: Kenapa nih Mak Tengoh? Lagi sibuk atau menikmati suasana malam?
2: Kecil, orangnya gede.
0: Cuaca di sama tiga malam hari ini gimana Mak
2: Tengoh? Cuacanya cerah juga nih.
0: Cerah Mak Tengoh ya. Mak Tengoh malam hari ini mau request lagu apa nih Mak Tengoh?
2: Lagunya Benci Kusangka Sayang.
0: Benci Kusangka Sayang ya?
2: Iya.
0: Bentar Fadil cekkan dulu. Itu dari Arif ya Mak Tengoh ya?
2: Dari siapa boleh ya? Dari Sonia ada juga kan.
0: Oke, kita pilihkan dari Sonia aja ya Mak Tengoh ya?
2: Iya.
0: Karena nih... Nah, ini kalau Sonia sudah lama Fadil juga tak mendengarkan lagu Sonia nih. Silakan salam-salamnya Mak Tengoh.
2: Salamnya Mbak Buning buat Pak Odon, Eka, Kak Ros, Mbak Cik Aceh, Budi juga. Buat semua-semuanya yang dengan ruang ini. Buat Fadil, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengoh di Sama Tiga untuk menutup kloter kedua di kesempatan malam hari ini dengan Sonia, Benciku Sangka Sayang ya. Di kesempatan malam hari ini telah kita pilihkan tiga lagu pilihan di kesempatan malam hari ini untuk bisa kita hadirkan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program 1RR melakukan hal inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di kesempatan malam hari ini kita akan bergabung dan juga menerima dua penelpon selanjutnya untuk bisa kami hadirkan lagu-lagu pilihan di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Herman di KW16, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, tapi capek kali kita teleponnya dari KW16 ya.
0: Walaupun orang dalam ya?
1: Walaupun orang dalam capek kali. Dari pertama tadi, masuk-masuk. Gak diangkat.
0: Lalu lintasnya padat.
1: Dari Riau, dari mana ke? Mama masuk.
0: Masa sih dari Riau aja nggak ada, belum ada yang gabung malam hari ini Pak Herman.
1: Oh ya, maksudnya cepat kalau semalam juga gitu.
0: Kenapa tuh? Kenapa?
1: Nggak tahu. Karena orang KW16 orang dalam itu kan Pak ya. kayak undangan tuh yang jauh-jauh kan dapat undangan yang di samping rumah nggak dapat apa-apa. Orang
0: bisa.
1: Karena di rumah pun nggak mau berani datang karena nggak diundang.
0: Bisa aja Pak Herman nih. Sehat Pak Herman?
1: Lagi batuk-batuk nih.
0: Oh, batuk-batuk ya. Semoga cepat pulih Pak Herman ya.
1: Amin.
0: Silakan langsung lagunya. Gimana? Pak Herman.
1: Tadi sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat nih walaupun ekor mau masuk ekor bulan nih Pak Herman ya.
1: Oh, ekor bulan nih, ekor bulan tapi ada harapan.
0: Cuma masih kalau
1: saya
0: satu minggu
1: ini,
0: lagi.
1: Ada harapan.
0: Sama juga nanti kan kalau di awal bulan dipotong sama bank nanti uangnya.
1: Oh, itu karena kita duluan pakai punya orang.
0: Itulah seperti itu Pak Herman ya. Silakan lagunya Pak Herman malam hari ini.
1: Kalau lagunya suka lagu Diana Diana.
0: Diana, Diana Diana kekasih.
1: Diana sahabat karibu.
0: Diana Diana kekasihku seperti itu ya.
1: Sahabat karibu ya begitu.
0: Silakan salam-salamnya Pak Herman.
1: Kalau salam-salamnya si Eka, Pak Adon, Mak Bine, Mak Tengah, salah lagi, marah lagi orang, Pak Jujarjo, Pak Kasiman, Dik Putra, Langsa ya. Semua-semuanya lah yang pendengar proses ini teristimewa Bapak di mudah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Ya, terima kasih Pak Herman.
1: Jangan terpijak kodok, kasihan dia.
0: Siap Pak Herman.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Herman di KW16 yang telah bergabung bersama kita. Ini satu penelpon selanjutnya. Siapa kira-kira yang beruntung? Ada Pak Budi di PLTU rupanya yang beruntung malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya di PLTU Nagan Raya Pak Budi?
2: Dingin.
0: Dingin ya?
2: Iya.
0: Oh berarti sama cuacanya kayaknya di KW16 ya?
2: Dingin lagi ini.
0: Mau hujan masih malu ya?
2: Mau hujan nggak jadi.
0: Karena kalau di rumah Fadil sore tadi hujan.
2: Oh iya sama.
0: Sama ya? Oh berarti ya sama ya cuacanya ya? Silakan Pak Budi di malam hari ini nih mau lagu apa nih?
2: Lagu dari Jamal Mirdad ada bang?
0: Dari?
2: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad ya?
2: Ya.
0: Judulnya?
2: Pembayung Sutra.
0: Mirdad.
2: Jamal Mirdad.
0: Lembayung Sutra. Ya? Oke, telah kita siapkan ya untuk ya. Pak. Ini Jamal Mirdad, Hati Selembut Salju, Selembayung Sutra ya?
2: Iya.
0: Silakan salam-salamnya.
2: Oke, salam-salamnya untuk Pak Padi. Semoga sehat-sehat selalu. Yang selanjutnya untuk kawan-kawan semuanya lah. Tidak terkecuali. Selamat malam Pak Padi. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Putra. Assalamualaikum. Ada Pak Budi maksud kami di PLTU Nagan Raya malam hari ini ya, yang telah bergabung bersama kita dengan Jamal Mirdad ya, Lembayung Sutra. Dua lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa kami hadirkan di penghujung acara dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan program musik tradisional. Sejumlah lagu-lagu tradisional seluruh Nusantara setanah air tercinta kita di kesempatan malam hari ini akan Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda dalam program musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di program Masatu RRI Melabuh Kanal Inspirasi. Kita awali dengan lagu dari daerah Sumatera Utara dengan Sinanggar Tulo.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

0: sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya.

Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah. Untuk Anda yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel, nyanyi lewat telepon di udara.

Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program Obrolan Sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

0: ingin memperdalam pengetahuan tentang agama,
1: jamaah salat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
0: menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani, ikuti dan dengarkan Religi Pagi, mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis, serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Malabo. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami di program 1 RR Malabo, kanal inspirasi. Tadinya baru saja kita hadirkan musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini ya, di akhir sesi kita di kesempatan malam hari ini, Fadil telah menyiapkan lagu-lagu yang bisa untuk mengiringi waktu istirahat Anda di kesempatan malam hari ini ya, untuk bisa menemani waktu tidur Anda bersama kami di program 1 RR Malabo, kanal inspirasi. Tentunya dengan beberapa lagu-lagu pilihan yang telah Fadil siapkan untuk bisa di program Jazz Musik malam hari ini, di pengiring waktu kita akan berjumpa di kesempatan malam hari ini bersama saya Fadil Tarmizi dalam edisi siar Selasa 22 September 2026.

0: in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRM Labo sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siar hari ini Selasa 22 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat, saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. JLA Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara. Edisi siar hari ini Rabu 23 September 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah, Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya John Nero Satria mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Kembali mengudara. Edisi hari ini bekerja di frekuensi.

Saudara pendengar, saatnya kita ikuti kemenangan azan subuh dan selamat menunaikan salat ibadah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Like me on Facebook, follow me on Twitter, and subscribe to my YouTube channel, Ahmed Bukhata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebentar lagi kita bergabung dengan program Masatu Banda Aceh untuk mengikuti khalqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan selamat mengikuti khalqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, serta para pendengar radio Masjid Raya Baitur Rahman, mari sama-sama kita ikuti halaqah subuh Masjid Raya Baitur Rahman yang akan mengisi tausiah pada pagi hari ini, yaitu Habib Jindan bin Novel, pimpinan Yayasan Al-Fakhriyah Banten, dengan tema menghidupkan cinta, meneguhkan adab, menghiasi diri dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita persilahkan. Sebelum dan sesudahnya kita hanturkan ribuan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia ini. Bersama-sama Allah Ta'ala berikan kita taufik, kita semua bersama-sama dapat berzikir kepada Allah dan melaksanakan fardhat salat subuh yang merupakan kewajiban bagi kita sekalian, memiliki fadilah yang utama. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shallal fajr fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah. Wa kan qablahu yaqul man shallal isha fi jama'ah fa ka'annama qama nisfa al-lail wa man shallal fajr fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjama'ah, maka dia dapat pahala seperti pahala bertahajud setengah malam. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, mendapatkan pahala seperti orang yang bertahajud satu malam penuh. Alhamdulillah kita subuhnya berjamaah, insyaallah isanya pun juga semalam berjamaah dan nanti berjamaah, dan melaksanakan sholat lima waktu berjamaah insyaallah. Yang mana Rasul SAW menyebutkan di dalam hadis bahwasanya sholatul jamaah tafdulu ala salatul faddi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih unggul, lebih afdal daripada salat sendirian sampai 27 derajat, 27 kali lipat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan melaksanakan salat jamaah datang menuju ke masjid ini adalah salah satu pengamalan akan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta tersebut bukan hanya sekedar di mulut ataupun di lidah kita, akan tetapi cinta itu adalah patuh. Sehingga ulama bilang di dalam syair mereka, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadza la umri fil qiyasi badi'u in kana hubbuka sadigan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu bermaksiat kepada Tuhan, kepada Allah, lantas kamu mengklaim, mengaku kalau kamu cinta kepadanya. Ini adalah suatu hal yang enggak masuk di dalam akal dan nalar manusia. Seandainya cintamu itu jujur, benar, klaim yang kamu utarakan itu benar adanya, niscaya kamu akan taat. Sebab pecinta itu patuh, turut, taat kepada yang dia cintai. Yang cinta kepada Allah, ya patuh kepada Allah Ta'ala. Cinta kepada Rasulullah, taat, patuh, meneladani Rasulullah SAW. Jadi cinta itu bukan cuma sekedar klaim, akan tetapi harus dihidupkan dengan tindakan dan perbuatan. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata dan menyampaikan kepada kita. Sebab apa yang keluar dari mulut Nabi adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Ta'ala bilang kepada Rasulullah, qul, katakan. Dan Nabi sudah mengatakannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai umatku, Nabi diperintahkan mengatakan, katakan kepada umat, kalau kalian betul mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti saya. Lantas yuhibbukumullah, Allah akan membalas cinta kalian, yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat istimewa, unik, ajib ayat ini. Sebab dalam ayat ini kalau kamu cinta kepada Allah, maka
seharusnya kamu cinta kepada Allah. Ini dari kata-kata ini, kamu cinta kepada Allah, turut kepada Allah, taat patuh kepada Allah, ya kan? Cinta kepada Allah, turut taat patuh kepada Allah. Tapi bukan demikian. Kalau kamu cinta kepada Allah, turut kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah. Jangan membeda-bedakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Yang mentaati sang Rasul berarti dia telah mentaati Allah. Telah litahqiq faqad ata'a Allah. Dia telah sungguh-sungguh betul-betul taat kepada Allah. Yang mentaati sang Rasul, maka dia telah sungguh-sungguh betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Terus kalau kalian mengikuti Rasulullah, Rasul cinta kepadamu. Bukan. Bukan. Tapi balasannya dari Allah. Yuhibbukum Allah. Allah cinta kepada kalian. Subhanallah. Ayat yang demikian unik. Ini adalah menghidupkan cinta. Ayatu hubbillahi minnat tiba'uhu bihi wa'adul ghufrana ba'dal mawaddid. Al-imam al-mujaddid sahib ratib al-imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, itu beliau bilang di dalam syair hikmah beliau. Beliau banyak menggubah syair yang penuh hikmah dan banyak karya tulis beliau. Di antara syair beliau itu ada yang dipasang di Hujrah Nabawiyah. Saat kita ziarah kepada Nabi Muhammad, itu ada syairnya Rasulullah itu, satu bait indal muwajahah. Waktu kita beri salam kepada Nabi, itu di depan itu tertulis satu bait syair lil Imam Abdullah bin Alul Haddad. Yang tertulis di situ, Nabiun azimun khulguhul khulugul ladhi khulguhul khulugul ladhi lahu azamal rahman fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung akhlaknya diagungkan oleh Rahman di dalam Al-Quran yang agung. Beliau di antara syairnya mengatakan bahwasanya tanda cinta kita kepada Allah adalah, bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah. Kalau kita ikuti Rasulullah, Allah menjanjikan dua hal. Menjanjikan yuhibbukum Allah, Allah akan mencintai kalian. Dan hal yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum, mengampunkan dosa-dosa kalian. Alhamdulillah. Hidupkan cinta. Kemudian cinta itu adalah dengan menjalankan adab. Ikutin adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, bahkan tidak sah iman kecuali dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Mangkana la yu'minu ahmala yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak beriman salah seorang kalian hingga mencintai Nabi. Bukan. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai. Mencintai aja gak cukup, tetapi menjadi orang yang paling dia cintai. Dia cintai. Prioritas menjadikan Rasulullah prioritas dalam cintanya. Ahab ilaih, menjadi orang yang paling dia cintai. Min nafsihi wa waladihi wa walidayhi wa malihi wa nasi ajma'in. Lebih dia cintai dari dirinya, ibu bapaknya, anak-anaknya, keluarganya, bahkan lebih daripada dirinya sendiri dan lebih daripada semua manusia lain. Rasulullah menjadi yang paling dia cintai. Wa fi sahih al-Bukhari, di antara tiga hal, salas man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara, kalau tiga hal ini dimiliki oleh seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa tiga hal tersebut? Ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya menjadi prioritas, yang paling dia cintai lebih dari selain keduanya, disandingkan nama Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ini makhluk yang istimewa, disandingkan di sebelah namanya Allah. Gak dibilang Allah summa Rasuluh, enggak. Allah wa Rasuluh. Allah wa Rasuluh. Membeda ketika
Dia bilang Allah summa Rasulullah. Ini kalimat ini bid'ah. Kalimat yang benar dari Nabi Muhammad, ayyakun Allah wa Rasuluh, menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai lebih dari selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, untuk mencapai manisnya iman, cinta kepada seseorang, cintanya dia kepada orang itu karena Allah, bukan karena hal yang lain. Perlu kita ketahui, orang yang cinta karena Allah langgeng. Tapi yang cintanya karena harta, harta habis, cinta habis. Yang cinta karena tahta, tahta habis, cinta habis. Kadang tahtanya belum habis, cintanya udah habis. Cinta karena kepentingan, ya kepentingannya udah selesai, habis sudah cintanya dia. Tapi yang cinta karena Allah Ta'ala langgeng dan abadi. Bahkan sampai hari kiamat terus berlanjut, kematian tidak memutuskan hubungan cinta mereka. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Persahabatan satu sama lain jadi permusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian hal yang cinta kepada seseorang, cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati, wajib dan pasti mendapatkan cinta dariku siapa? Lil mutahabbina fiyya, untuk orang-orang yang saling cinta karena aku. Wal mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling berkunjung berziarah karena aku. Wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling duduk bersama-sama karena aku. Wal mutabazilina fiyya, orang yang saling berkorban, berderma, membantu, menolong satu sama lain karena aku. Dan ini empat perkara: mutahabin, mutazawirin, mutajalisin, mutabazilin. Semuanya saling berkaitan dan pondasinya adalah mutahabin, saling mahabbah. Dari situ, setelah mahabbah, tumbuh saling berkunjung, berziarah. Kemudian juga tumbuh lagi saling duduk bersama-sama. Kemudian setelah itu akan saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Mutabadilin, saling berkorban. Saling membantu. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian, matahabba itsnan. Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa wa ahabbuhuma ila Allah. Tidak ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, melainkan yang paling dicintai oleh Allah di antara keduanya adalah aktsaruhuma hubban li sahibih. Orang yang paling cinta kepada saudaranya, dia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Hidupkan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal yang semacam ini untuk meraih hakikat iman. Dan juga tiga hal, kalau dia miliki, dia merasakan manisnya iman, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai. Kemudian cinta kepada seseorang semata-mata karena Allah, an yakraha ayyaud fil kufur, benci kembali kepada kekufuran dan kemaksiatan sebagaimana dia benci dimasukkan dalam api neraka. Untuk mencapai manisnya iman, enggak disebut banyakin sholat sunnah tiap malam 1000 rakaat, banyakin puasa tiap hari puasa kecuali hari Id Lebaran. Enggak disuruh-suruh berinfak, sedekah, berderma tiap hari 10 miliar. Tapi untuk mencapai hakikat iman, merasakan manisnya iman, tiga hal, semuanya amalan batin. Enggak ada amalan zahir. Enggak ada amalan zahir. Maknanya, amalan zahir bagus, pahalanya baik. Tetapi kalau enggak disupport dengan batin, maka perjalanannya itu lambat. Tetapi kalau disupport dengan amalan batin, itu yang membuat amalan itu menjadi bagaikan roket, cepat naiknya. Dan semuanya, tiga hal untuk merasakan manisnya iman, amalan hati. Cinta, sama satu lagi, benci. Menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai. Yang kedua, cinta kepada seseorang karena Allah. Cinta kepada wali-wali, cinta kepada ulama, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada pewaris Nabi, cinta kepada semua Nabi-Nabi, cinta kepada semua orang soleh dari umat manapun, ya kan? Sebab di dalam Al-Quran kita ditanamkan kecintaan kepada orang soleh dari umat yang lain, seperti siapa? Ashabul Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah ceritakan kisah yang panjang ini tentang mereka untuk apa? Untuk menambah
respek kita, penghormatan kita dan kecintaan kita kepada mereka. Wala fihim. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan tentang Sayyidina Khadir, Sayyidina Musa. Untuk apa? Melainkan untuk menambah cinta kita dan mengambil teladan. Allah ceritakan kisah tentang Dzulkarnain. Yas'alunaka 'an Dzulkarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Untuk apa? Menambah cinta kita kepada setiap orang soleh dari umat yang lain. Allah ceritakan tentang keluarga, keluarga Imran. Innallaha astafa Adama Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah memilih mengistimewakan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim. Kita harus menganggap keluarga Ibrahim istimewa. Kalau enggak, iman kita enggak benar. Ini dalam Al-Qur'an. Kalau Allah Ta'ala mengistimewakan istafahum, keluarga Ibrahim, bagaimana keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Bahkan Allah mengistimewakan keluarganya Imran. Ulama bilang, mayoritas ulama mengatakan Imran bukan nabi. Imran bukan nabi, bukan rasul. Tapi keluarganya dipuji, dimuliakan oleh Allah dan ditanamkan dalam hati kita untuk cinta kepada keluarganya wali, keluarganya Imran. Subhanallah. Bahkan Maryam binti Imran, ada istrinya Imran, ucapannya, semangatnya, nazarnya. Sayyidina Maryam binti Imran, seorang ahli ibadat yang gemar ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anha wa ardhaha, ditanamkan dalam hati kita cinta kepada mereka. Itu kisah mereka diceritakan untuk apa? Untuk kita respek, mencintai, meneladani mereka. Subhanallah. Kemudian juga untuk merasakan manisnya iman, cinta kepada setiap orang soleh di zaman manapun, hatta kepada nabi-nabi. Iman kita enggak sah kepada Nabi Muhammad kecuali kalau kita beriman kepada Adam, Nuh, beriman kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Terus ditekankan lagi oleh Allah, la nufarrigu baina ahadin mir rusulih. Kita enggak membeda-bedakan di dalam keimanan terhadap salah seorang rasulnya. Semuanya kita beriman. Enggak membeda-bedakan di dalam keimanan. Tetapi mereka para rasul memiliki perbedaan di dalam peringkat dan kemuliaan. Dalam keimanan kepada mereka, kita enggak membeda-bedakan. Kita beriman kepada semua nabi, kepada semua rasul yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran ataupun yang tidak, yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Kita beriman dengan semua nabi yang diutus Allah, semua rasul yang diutus oleh Allah, berapapun jumlah mereka. Kita beriman dengan semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan semuanya. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, Isma'il, Ishaq, wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakan kami beriman itu kepada para nabi-nabi dan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka semuanya. Kita enggak membeda-bedakan itu semuanya di dalam keimanan. Wa nahnu lahu muslimun, kita berislam, beriman, menyerah, patuh, tunduk kepada apa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita beriman kepada semua nabi, semua rasul, mencintai mereka semuanya dan mencintai keluarga mereka, salihin wa salihat, dan mencintai sahabat-sahabat mereka dan pengikut setia mereka, pengikut setia mereka, wali-wali dari umat yang terdahulu. Kita beriman dan kita cinta kepada semuanya radhiyallahu anhum warhum, apalagi wali-wali dari kalangan umat Nabi Muhammad, apalagi ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad, apalagi sahabat dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nabi yang paling mulia, sahabat nabi yang paling mulia, sahabat nabi yang paling mulia adalah sahabat Nabi Muhammad. Sahabatnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada sahabatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Isa, dan sahabat nabi-nabi manapun juga. Begitu juga keluarga dari seorang nabi, yang paling mulia keluarganya Nabi Muhammad, lebih mulia daripada keluarga nabi manapun juga. Sebagaimana umat yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad, lebih mulia daripada umat yang lain.
Begitu juga istri dan anak-anak dari seorang Nabi dan Rasul. Yang paling mulia istri dan anak-anak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadah. Sehingga kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya, "Bagaimana cara bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Kita sudah tahu cara memberi salam. Kalau solawat bagaimana?" Gulu, "Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim." Sebagaimana Allah bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, limpahkan salawatmu ya Allah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Rasul mengajarkan sirah salawat Ibrahimiyah, "Qul Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wa barik." Kadzalik, seperti itu. Ada cinta. Kemudian bentuk cinta itu cinta, ada kebencian. Benci kepada kemaksiatan. Benci ketika terputus dari yang dia cintai. Dan yang memutus dari yang dia cintai, yang memutus seseorang dari Allah dan Rasulnya, kufur dan kemaksiatan dan pelanggaran. Maka dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Satu paket, dan pelanggaran dan kemaksiatan sebagaimana dia benci apabila dilempar dalam api neraka. Bagi dia itu pelanggaran, kekufuran, kemaksiatan adalah api nar. Waliyad bila min dalik. Disebutkan di dalam Al-Quran, "Wa'alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathiri minal amri la'anittum walakin allaha habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufur wal fusuqa wal isyan fadlan min Allah." Ini anugerahnya Allah Ta'ala. Ketahuilah di antara kalian itu ada Rasulullah. Bukti Rasulullah ada di dalam hati seseorang, dalam jiwa seseorang, di dalam fikiran seseorang, di dalam keseharian, dalam amalan orang tersebut, di dalam rumah tangga orang tersebut, di dalam mujtama' dan kumpulan orang tersebut. Keberadaan Rasulullah dibuktikan adalah ketika dia mencintai keimanan. Habbaba ilaikumul iman zayyanahu fi qulubikum. Dibikin oleh Allah Ta'ala cinta kepada keimanan. Dihiasi keimanan tuh, nilai-nilai keimanan, ketaatan tuh indah di dalam hati. Melihat sholat indah, puasa itu indah, zikir indah. Indah. Bagaimana mengaku beriman ngelihat orang ngumpul zikir solawatan, pusing, nggak suka, nggak betah, nggak enak ngelihat orang duduk ngumpul hadir majelis. Ada orang merasa gerah, batinnya gerah kalau ngelihat kaum muslimin berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih, tapi ketika ngelihat kaum muslimin orkes dangdutan, hatinya nggak gerah. Artinya gak gerah. Melihat kaum muslimin salawatan, bertemu bagrah, ina syirik, gitu. Yang dikomplain, yang salawatan, yang majelis. Sedangkan apa namanya, orang dangdutan, joget-jogetan, buka-bukaan aurat, gak dikomplain. Hatinya biasa aja. Itu mukmin dihiasi di dalam hatinya, zayyanahu fi qulubikum. Dihiasi keimanan dan ketaatan. Melihat orang taat tuh, masya Allah, indah, nikmat, senang. Kemudian juga dibikin hatinya benci kepada kemaksiatan, kekufuran, satu paket. Wahakadha. Nah, karenanya itu cinta tersebut ada adabnya, ada adabnya, ada implementasinya, ada pengamalan daripada cinta tersebut. Kemudian ketahuilah di antara bentuk cinta nih, nah ini hadirnya kita, memprioritaskan sholat subuh berjamaah, ada bentuk cinta. Kemudian juga di antara bentuk cinta kita bangun malam tahajud. Dalam riwayat Allah Ta'ala mewahyukan kepada para nabi-nabinya, sebagian nabi-nabinya Allah wahyukan kepada mereka, "Kadzaba man idda'a mahabbati idza jannahu lailana ma'anni alaysa kullu muhib yuhib an yakhluwa bihabibih." Dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, namun ketika malam hari datang dia tidur meninggalkanku. Bukankah setiap pecinta suka berduaan dengan kekasihnya?
diberikan waktu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gunakan waktu tersebut untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kana masyahiril qaum idza jaa waqtu shaum shaumu wa bil-laili naum ma ya'rifuna wallah. Itu para pembesar-pembesar pecinta-pecinta Allah dan Rasulnya. Kalau datang momen disunahkan berpuasa, mereka puasa. Apabila datang momen untuk tahajud qiyamul lail, mereka bangun malam. Terus kalau udah malam hari, itu mereka enggak tidur kecuali sedikit sekali. Ada waktu untuk tahajud. Mereka alokasikan waktu untuk tahajud. Itu tuh prioritas mereka. Semua boleh digeser. Semua boleh digeser. Kegiatan ini geser, kegiatan itu geser. Tetap demi apa? Demi tahajud. Bukan tahajudnya yang digeser. Oh, malam ini enggak tahajud dulu deh sebab saya ada kegiatan ini. Malam ini enggak tahajud dulu sebab saya sibuk. Malam ini enggak tahajud dulu sebab saya penat. Malam ini enggak tahajud dulu sebab saya kurang tidur. Enggak. Yang digeser tidurnya, yang digeser istirahatnya, yang digeser kegiatannya. Luangkan waktu untuk tahajud walaupun 15 menit sebelum subuh. Luangkan waktu untuk tahajud tersebut. Agaknya. Wah, kemudian juga bentuk kecintaan hiasi diri dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, ini akhlaknya Nabi. Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. "Wa syimatuhul ghufran." Keseharian beliau adalah gemar memaafkan orang lain. "Yan sahu lil insan." Suka memberikan nasihat kepada manusia. "Wa yafsahu fil ihsan." Kalau berbuat baik, semua tuh Rasulullah berbuat baik kepada semua orang lain. Satu orang tuh sampai itu dapat hadiah dari Rasulullah, dari kebaikannya Nabi Muhammad, sampai

Fayudaris Al-Quran, dan hasil dari banyak tadarus Al-Quran bersama Malaikat Jibril. Jadi duduk sama orang soleh tapi tetap kikir, tapi tetap pelit, tapi tetap maksiat, tapi tidak melakukan kebaikan. Rasul orang yang paling dermawan, paling baik, terutama Ramadan. Kenapa? Lebih lagi bulan Ramadan itu momen ketika beliau banyak duduk dengan Jibril, banyak bertadarus Al-Quran. Wala Rasulullah, demi Allah, Rasulullah di dalam kedermawanan lebih royal, lebih pemberi daripada angin yang berhembus terus-menerus. Angin tuh kalau berhembus, semua kebagian, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, semua kebagian. Rasulullah dalam kedermawanan pun demikian. Fisakha ka'annahul bahru zakhar yu'ati ma'inan wa ulufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dhul hiyali sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Itu Syekh Abdurrahman Ad-Daiba'i. Itu beliau bilang, karena sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nas khalgan wa khuluga wa ahda'ahum ilal haqi turuga, kana khuluguhul Qur'an wa shimatul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Itu akhlaknya Nabi, memaafkan kesalahan orang lain, apalagi kalau kesalahannya kepada pribadi Nabi Muhammad. Tapi kalau udah haknya Allah, hukum Allah Ta'ala, beliau orang yang paling teguh menegakkan aturan dan hukum Allah Ta'ala. Idza dhi'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabih. Itu kalau udah hukum Allah, maka enggak ada yang berani menghadapi amarahnya Rasulullah. Amarahnya Rasulullah, Rasul emang bisa marah? Iya, marah. Marahnya ketika kehormatan agama dinodai. Tapi marahnya Rasulullah elegan, bukan kayak orang kesurupan. Boleh marah. Tapi marah tuh, marahnya itu seperti marahnya Nabi Muhammad. Marahnya Nabi elegan, bukan kayak orang kesurupan. Ada orang marah kayak orang kesurupan. Ini marahnya Nabi Muhammad elegan. Marahnya Rasulullah ketika syariat dinodai. Marahnya Nabi Muhammad gak ngeluarkan kata-kata yang buruk. Marahnya Rasulullah tidak membuat Rasulullah melakukan tindakan yang melanggar syariat. Sebab tuh tindakan yang melanggar syariat tuh, orang kalau marah emosi kemudian dia menodai syariat, nah ini keliru, salah. Itu cirinya munafik. Iza khasama fajara, itu ayatul munafik 3. Iza wa'ada akhlafa, iza haddatha kadzaba, iza tumina khan. Tambahan satu lagi fil Bukhari juga di hadis setelah yang tiga ini. Wa iza khasama fajara, tandanya munafik kalau dia bicara berdusta. Kalau diamanatkan akan sesuatu, dia khianat. Apabila dia menjanjikan, maka dia ingkar kepada janjinya. Dan yang keempat, idza khasama fajara, kalau berselisih dengan orang lain, enggak ragu-ragu untuk berbuat kezaliman. Berselisih sama orang, enggak ragu-ragu untuk mencaci, memaki, menzalimi, mengganggu dengan mulut, dengan tangannya, merusak. Wal iyadz billahi min dzalik. Rasulullah kalau marah, marahnya Rasulullah elegan. Bagaimana elegan? Itu sahabat bilang, Rasulullah kalau marah ada urat yang muncul di keningnya sedikit. Kalau ada urat itu tegang, muncul, kelihatan di keningnya sedikit, maka itu hal tersebut bagi sahabat rasanya udah kayak kiamat, musibah terbesar. Berarti Rasulullah marah, marah akan sesuatu. Begitu, maka mereka menjaga perasaannya Nabi Muhammad jangan sampai marah. Sebab kalau Rasulullah marah berarti Allah murka, Allah juga marah. Hakadha. Nah, karenanya itu ini akhlak dan perangainya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak marah kecuali di dalam urusan syariat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababih. Idza dhi'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi man ra'ahu badihatan haba. Yang melihat Rasulullah, pandangan pertama melihat Rasulullah itu merasakan wibawanya Nabi Muhammad, karismanya Rasulullah, langsung gentar. Idza aqbal fi tariq fa ka'annahu jaisun muqbil. Kalau Rasulullah jalan di satu jalanan sendirian, itu wibawanya seperti wibawa dan karisma satu pasukan penuh, membuat orang yang melihatnya gentar di pandangan pertama. La man khalaqahu ma'rifatan

0: Tapi orang yang begitu duduk dengan Rasulullah, udah dengar, menyimak, melihat, jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'min ya'laf wa yu'laf, mudah akrab kepada orang lain, membuat orang merasa nyaman kepada dia, bukan membuat orang tuh yanfir, menghindar, menjauh. Itu dalam hadis syarrun nas man faradahun nas makhafata fuhsyih. Seburuk-buruk manusia yang membuat orang lain menghindar, udah deh jangan deket-deket sama dia, ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, kenapa? Ini mulutnya kasar, akhirnya kita jadi bermusuhan kalau lama-lama. Itu seburuk-buruk manusia adalah yang orang menghindar dari dia karena khawatir dengan perangainya yang buruk. Waliyad bila min dhalik, Allah yuhasin akhlakana, mudah-mudahan Allah Ta'ala perbagus akhlak kita, Allah tingkatkan iman dan taqwa kita, Allah anugerahkan kita manisnya iman, dijadikan kita, menjadikan Allah dan Rasulnya prioritas dalam kecintaan, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita mencintai para wali-wali dan kekasih-kekasihnya Allah seluruhnya, dan Allah Ta'ala jadikan di dalam hati kita kecintaan kepada ketaatan, kepada keimanan, dan kepada orang-orang yang beriman. Nuhibbi hubbikan nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa yubarik, Allah berikan keberkahan insyaallah di dalam masjid yang berkah yang mulia ini, yang dibina di dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala, masjid yang dihuni dan juga di ibadati orang-orang beribadat di tempat ini, berapa banyak wali-wali, berapa banyak ulama, berapa banyak orang soleh yang sudah masuk ke masjid ini beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan berkat mereka orang-orang soleh yang pernah masuk ke tempat ini, Allah Ta'ala anugerahkan kesolehan kepada kita, ketakwaan kepada kita sekalian dengan berkatnya para salihin dan juga para pengurus masjid, ahli khidmah di dalam masjid ini, para imamnya, para muazzininnya, dan juga para guru-guru dan pengajarnya yang sekarang dan yang terdahulu. Allah Ta'ala berikan keberkahan, Allah Ta'ala yang sudah wafat meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lapangkan kuburan mereka, dan Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah kepada kita sekalian, amin ya Rabbal Alamin. Dan Allah jauhkan negeri kita bil khusus kota Banda Aceh ini dan Aceh semuanya dan Indonesia seluruhnya, dijauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana, dari keburukan, dari bencana duniawi ataupun bencana akhirat, bencana di dalam sifat, bencana di dalam perangai yang buruk, bencana di dalam kemaksiatan. Allah Ta'ala jauhkan bencana zahir wa batinah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif kurbatal makrubin waqdi dainal madinin waghfir lil muznibin taqabbal taubatat taibin wanshur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in waqfi syarral mu'tadin wal zalimin wabsut al adl bi walatil haqq fi jami'in nawahi wal aqtar ayyidhum bi ta'yid min indika wa nasrin ala al mu'anidin min al munafiqin wal kuffar waj'alna ya rabbi fil hisn al hasin min jami'il bala يا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا أدمنا في العمل بطاعتك وفقنا لما تحب وترضى لمرضاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علماءنا، اللهم أصلح الراعي والرعية وأصلح العباد والبلاد وادفع الفساد، ألهمنا الرشاد برحمتك يا كريم ويا جواد، واربطنا بسيدنا محمد زين العباد على كنيات صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأرواح والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا من عمر هذا المسجد أو صلى فيه أو تصدق عليه أو علم وأرشد ومن نشر الإسلام في هذه الجهة المباركة ووالدهم أجمعين، وإلى حضرة النبي الفاتحة.
1: Sekian siaran Kokoh Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman. Saatnya kita kembali bersama Pro 1 RRI Melabuh.

Pendengar, segera kita ikuti Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Melawi, dan Anda tetap bersama kami dan selamat mengikuti.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabo Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabo. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan menggelar kegiatan gerakan panen raya padi di Aceh Barat. Pemerintah Aceh Barat fokus pemerataan layanan PAUD hingga ke kampung.
1: Yang sangat strategis, apalagi kita masih terus melakukan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir November 2025.
2: Harus memastikan bahwa ketersediaan layanan pendidikan itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat.
3: Universitas Teku Umar UTU Melabu menggelar kegiatan UTU Expo World 2026 yang dipusatkan di Gedung Integrasi UTU.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, John Nero Satria. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan menggelar kegiatan gerakan panen raya padi di Desa Padang Mancang, KW 16 Aceh Barat pada Selasa pagi. Kegiatan tersebut digelar sebagai wujud menyukseskan swasembada pangan berkelanjutan di Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kegiatan gerakan panen raya padi di Desa Padang Mancang, Kecamatan KW 16, Kabupaten Aceh Barat pada Selasa pagi. Kegiatan tersebut digelar sebagai wujud menyukseskan swasembada pangan berkelanjutan di Aceh. Dalam sambutannya, Gubernur Aceh diwakili oleh PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Dr. Insinyur Azanuddin Kurnia mengatakan bahwa agenda swasembada pangan memiliki makna yang strategis pasca bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu.
1: Bagi Aceh, agenda swasembada pangan memiliki arti yang sangat strategis, apalagi kita masih terus melakukan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir November 2025. Bencana tersebut berdampak terhadap lahan pertanian termasuk sekitar 57.364 hektar sawah dengan berbagai tingkat kerusakan, mulai tingkat rusak ringan, sedang, berat, bahkan ada sawah yang hilang sekitar 125 hektar.
4: Ia mengatakan bencana tersebut berdampak pada 57.364 hektar lahan sawah dengan berbagai tingkat kerusakan mulai dari ringan hingga berat. Bahkan ada sawah yang hilang sebanyak 125 hektar. Azanuddin mengatakan bahwa kondisi tersebut memberi dampak langsung terhadap aktivitas dan pendapatan para petani. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota terus mendorong proses pemulihan. Ia mengatakan untuk jangka pendek dilakukan pemberian bantuan benih padi dan jagung serta perbaikan saluran irigasi. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan bahwa untuk mendorong produktivitas pertanian khususnya padi, pihaknya terus berupaya memperjuangkan pembangunan irigasi Lok Guci.
5: Hari ini bicara pertanian itu bicara air. Jadi semuanya mengandalkan tanda hujan. Yang kita sedang perjuangkan adalah sekarang irigasi Lok Guci. Irigasi Lok Guci jika selesai nantinya bisa mengaliri air sawah 12.700 hektar.
4: Ia mengatakan bahwa irigasi tersebut dapat mengaliri air ke sawah di 8 kecamatan di Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bahwa untuk pembangunan irigasi Lok Guci, pihaknya masih membutuhkan anggaran sebesar 2,3 triliun rupiah. Ia berharap dengan selesainya pembangunan irigasi Lok Guci nantinya dapat memaksimalkan produktivitas pertanian di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mendorong pemerataan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga ke tingkat kampung. Upaya ini dilakukan dengan memetakan wilayah yang masih membutuhkan layanan PAUD. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus menata pemerataan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga ke tingkat gampung. Saat ini terdapat 208 satuan pendidikan PAUD, namun sebarannya masih belum merata di antar wilayah. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, Disdikbud Aceh Barat Dara Amelia, mengatakan program Satu Gampung Satu PAUD merupakan bagian dari program nasional yang telah dirancang sejak 2018.
2: kita berbicara sekedar mengenai jumlah, kuantitas, artinya satu desa, satu PAUD. Tapi kita juga harus memastikan bahwa ketersediaan layanan pendidikan itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Itu yang utama. Karena fondasi keberhasilan kita itu berasal dari pendidikan anak usia dini. Jadi mungkin dalam hal ini kita perlu kolaborasi semuanya. Dalam hal ini bagaimana caranya kita sama-sama bisa mewujudkan pendidikan anak usia dini berkualitas di Kabupaten Aceh Barat. Karena pendidikan anak usia dini bukan hanya tugas utama, tugas semata dari dinas pendidikan, tapi memang tugas bersama masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini masyarakat masyarakat dan gabungan.
6: Dara menjelaskan Kecamatan Woyla Timur menjadi salah satu wilayah yang masih membutuhkan tambahan layanan PAUD. Dari 26 kampung di wilayah tersebut baru terdapat 3 layanan PAUD sehingga pemerintah melakukan pemetaan untuk menentukan wilayah yang paling membutuhkan penambahan layanan. Sebagai langkah konkret, pemerintahan daerah mengusulkan 3 unit sekolah baru PAUD masing-masing di Gampung Manjeng, Kecamatan Pantai Cermin, Gampung Alukuyun, Kecamatan Woyla Timur, dan Gampung Napai, Kecamatan Woyla Barat. Selain bangunan, ketersediaan tenaga pendidik dan kondisi geografis juga menjadi tantangan dalam pemerataan PAUD. Karena itu penambahan satuan pendidikan harus diikuti kesiapan guru dan dukungan pembiayaan. Ia berharap pemerataan dan peningkatan kualitas PAUD dapat dilakukan bersama pemerintah, masyarakat, dan pemerintahan Gampung, sehingga anak usia dini di seluruh Aceh Barat memperoleh layanan pendidikan yang setara. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat Anda juga dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Sebagai wadah untuk memperkenalkan berbagai inovasi, karya, serta produk unggulan mahasiswa, dosen, serta pelaku UMKM Aceh Barat, Universitas Teuku Umar Melabuh menggelar kegiatan UTU Expo Award. Berikut laporan selengkapnya.
3: Universitas Teuku Umar UTU Melabuh menggelar kegiatan UTU Expo World 2026 yang dipusatkan di Gedung Integrasi UTU. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai inovasi, karya, serta produk unggulan mahasiswa, dosen, unit kerja, dan pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan Expo tersebut berlangsung selama 5 hari dari tanggal 21 hingga 25 September 2026 dengan menghadirkan berbagai stand dan juga dari stand UMKM Aceh Barat. Rektor Universitas Teuku Umar UTU Melabuh, Profesor Dr. Nya Amir mengatakan kegiatan UTU Expo menjadi bagian dari upaya universitas untuk memberikan ruang bagi mahasiswa dan dosen dalam menampilkan berbagai karya dan inovasi yang telah dihasilkan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang pertemuan antara inovasi yang lahir di lingkungan kampus dengan masyarakat dan dunia usaha sehingga karya yang dihasilkan memiliki peluang untuk dikembangkan dan dikomersilkan. Melalui kegiatan UTU Expo World 2026, UTU Melabuh mendorong agar inovasi yang lahir dari lingkungan kampus maupun potensi usaha masyarakat dapat terus dikembangkan sehingga memiliki nilai ekonomi dan membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kita beralih ke berita terakhir. MTS Harapan Bangsa Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus bagi upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Berikut laporan selengkapnya.
8: MTSS Harapan Bangsa atau HBS Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Program tersebut menjadi inisiatif Kepala Madrasah untuk mengembangkan minat dan keberanian siswa terutama dalam percakapan sehari-hari. Salah seorang guru pengajar, Gandhis Sri Suci, mengatakan kelas khusus tersebut lebih menekankan kemampuan berbicara atau conversation. Siswa didorong untuk aktif menggunakan bahasa Inggris hingga terbiasa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
9: Di dalam English Club ini kita pertama ya tujuannya belajar bahasa Inggris. Percakapan. Jadi percakapan ini tujuan yang utama. Jadi anak-anak dilatih untuk harus berbicara di kelas. Jadi semuanya harus aktif dalam berbicara. Semuanya dituntut untuk berani. Jadi yang pertama kita harus utamakan conversation.
8: Menurut Gandis, setiap siswa dituntut aktif selama proses pembelajaran. Selain percakapan, siswa juga dilatih melalui berbagai permainan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Salah satu metode yang digunakan adalah permainan Guess the Word. Siswa terlebih dahulu melakukan spelling atau pengeja kata, kemudian menebak kata yang dimaksud dan membuat percakapan berdasarkan tema yang diperoleh. Gandis berharap program tersebut dapat membantu siswa menguasai berbagai kemampuan bahasa Inggris secara bertahap, sehingga menjadi bekal untuk mengikuti kompetisi maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, siswa kelas 8A MTSS Harapan Bangsa, Bibi Trianda Amora, mengaku merasakan manfaat dari pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Ia mengatakan kemampuan speaking, listening, dan writing menjadi lebih baik dan materi lebih mudah dipahami.
10: Dapat bisa speaking ya, speaking, terus listening, itu writingnya juga bagus.
11: Untuk metode yang diajarkan ini mudah dipahami atau bagaimana?
10: Iya, mudah dipahami ya.
8: Melalui kelas bahasa Inggris khusus tersebut, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sekaligus membangun kepercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita pagi edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Saya John Nehru Satria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Demikian tadi, kita telah mendengarkan bersama Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh, berita-berita yang dihimpun oleh tim reporter RRI Melabuh. Saat ini masih kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami panjalluaskan dari Jalan Abu Madinah. Nomor 1 pasti jamu kawan 16, siapa rata apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Nanti pada pukul 7, kita akan mengikuti berita sentral dari Jakarta, dari Pro 3. Dan di pagi hari ini, semoga saja Anda yang ingin pergi ke tempat kerja ya, berhati-hati di jalan dan selamat menjalankan tugas untuk hari ini. Dimanapun Anda berada, seluruh barat selatan Aceh, mulai dari tempat tua, apa kabar Anda di sana. Kemudian di Abdia, juga selamat pagi untuk Anda di Blang Pidi ya. Di Nagandaya, mulai dari Betung Ati Banggalang hingga ke Kuala Pesisir ya, di Sukamakmu dan sekitarnya. Dan juga di Calang Aceh Jaya, mulai dari Tenom ya sampai ke Lamno, sampai ke Lamno ya. Dan juga di Pulau Simelu Sinabang, juga selamat pagi untuk Anda di Kota Lasikin, di Lasikin ya, semuanya di wilayah Pulau Simelu, selamat pagi untuk Anda. Semoga saja siaran RRI yang dirilai di Simelu, di Sinabang cukup jelas ya. Dan bagi Anda, selamat pagi selalu untuk Anda dan salam bahagia dari kami yang bertugas. Saya John Heru Satria di sini hingga menemani Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
2: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
3: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
2: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
3: Wah, terus harganya gimana nak?
2: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
3: Kapan kita beli, Mak?
2: Ayo bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
4: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Green, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok at Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Malabo, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tekuraja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, segera kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita sentral dari Jakarta. Selamat mendengarkan.
4: Masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberkati.
5: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
5: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Ang Mongondo Utara periode 2025-2030.
7: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
8: Apa?
9: Soal...
8: Pak, benar Pak?
9: Enggak.
7: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi